0: ekonomi nasional dan menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik. KPK tetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek milik pemerintahan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepala Pusat Penerangan TNI mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama sosialisasi dan edukasi kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berita berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Ekonomi Nasional dan menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis di 1998. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Setelah kami dipanggil oleh Presiden,
2: Kehadiran Dewan Ekonomi Nasional dan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut membahas situasi terkini perekonomian. Anggota Dewan Ekonomi Nasional dan Firman Hidayat menjelaskan fundamental ekonomi Indonesia masih bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis tahun 1998. Salah satu indikator adalah inflasi yang stabil, kemudian utang perusahaan dalam dolar jauh lebih rendah dibandingkan dengan situasi atau kondisi tahun 1998. Kendati demikian, Firman meminta pemerintah tetap waspada dengan ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah dan potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Firman Hidayat dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang baik, gitu ya. Bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998. Selain dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi, inflasi yang masih stabil, salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang dalam posisi yang sangat sehat. Salah satunya kalau teman-teman lihat, utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1998. Ya. Kemudian kalau kita lihat posisi cash dari perusahaan juga dalam posisi yang tinggi, jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat. Gitu. Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah, tadi Pak Dodo sudah sampaikan. Dampak perang ini kenaikan energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak pada kenaikan biaya produksi dan distribusi.
2: Firman mengatakan upaya untuk menghadapi situasi saat ini diantaranya adalah mendorong pemerintah untuk meningkatkan devisa negara melalui remitansi tenaga kerja di luar negeri, selanjutnya meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia.
1: Kemudian di tengah ketidakpastian global ini, saya kira confidence harus kita terus perkuat. Salah satunya komitmen Bapak Presiden terkait defisit fiskal, Pak Presiden tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan, termasuk untuk program-program prioritas seperti MPG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MPG ya. Ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan ya untuk memperkuat devisa. Potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar. Area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan ya.
2: Adapun anggota dan lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Khatib Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
3: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
2: Pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hayo Umam melaporkan selengkapnya.
4: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di...
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada selama 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap

0: Wah, ini.
1: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
0: Sementara Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK Windu Bungkam ketika dikonfirmasi awal media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Dalam otaknya tersebut, KPK mengenalkan 10 orang yang tadi 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2020, Adi Triadi selaku swasta yang keponakan bupati, dan Ari Erin Hardy selaku pihak swasta, selaku marketing PT Malayum Solusi Abadi. Dari Jakarta, Rumah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Pusat Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerja dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya, Bu Sabulete.
3: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Yuti sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
4: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
3: Antara Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun. Untuk peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada protes dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapuspen ini secara terpusat disiarkan di Pro 3, tetapi masukan dari kami, alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem, dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerja sama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu program satu yang bisa bersinergi. Kemudian ada 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T, termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
4: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI.
5: Saya juga zaman Danjon pernah diwawancara, dan ini pernah diwawancara juga tentang bagaimana situasi atau sesuatu yang pertanyaan, kayak semacam podcast. Saran saya bisa langsung kurasi di lapangan, Pak ya. Jadi jangan hanya sampai Kodim, Pak. Di sini ada Kadispen AU, ada Kadispen AL. Kalau cuma Kodim aja nanti lanal protes, Pak.
3: Izin, karena belum semua, Pak, masukan dari kami. Karena RRI itu ada di...
4: Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan media sangat penting untuk melakukan klarifikasi. Apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, Bobi Osa Puleti, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 7 kloter di Debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15 di mana seorang jemaah Asia asal kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya dan ya.
6: Baik, pendengar, operasional pembuangan jemaah haji Debarkasi Solo diwarnai suasana duka, di mana tiba keberhasilan membuangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah. Satu jemaah asal kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke kota Solo. Kepada RRI Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia membenarkan, almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan dirawat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Tibanya di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke Asrama Haji Rumahudan dan telah diserah terimakan pada malam tadi oleh Ketua PPIH kepada perwakilan pemerintah kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Kejadian ini menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
7: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami, Bapak Kanduyung, Bapak Fitrianto, diserahkan kepada Asisten 1 dari Kota Pekalongan dengan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekalongan. Kami prosesnya serah terima jemaah evakuasi dari pesawat langsung diserahkan di sini di Asrama Dodongan, lalu dilanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan. Jadi untuk proses pemakaman dan yang lain-lainnya dilakukan di rumah juga.
6: Dan mendengar terkait jemaah yang sakit, Nabila menambahkan saat ini 3 orang masih dirawat di King Faisal Hospital dan 1 jemaah dari kloter 4 tertunda di Dakar, Mekah. Pihaknya berharap seluruh jemaah sakit segera pulih agar dapat melanjutkan sisa ibadah maupun kembali ke tanah air. Adapun agenda penerimaan jemaah di asrama haji ini akan dilakukan secara bertahap. Panitia menjadwalkan menerima kloter 19 asal Kanda pada pukul 9 pagi nanti, disusul kloter 20 asal Kanda pukul 17.30 sore, dan kloter 21 gabungan Semarang serta Kanda pada pukul 23.55 jelang tengah malam nanti. Dari Asrama Haji Rinuhudan Bulali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke Jakarta, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal Jakarta telah tiba di tanah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setio. Setio.
8: Ya, terima kasih pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah, hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan Puskesmas setempat. Agus juga mengatakan, mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
9: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jemaah yang memang dilakukan oleh tim humas, bahwa mereka merasa merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan, baik daripada saat embarkasi maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
8: Ya, pendengar, penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat, yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
9: Pelayanannya cakep, tapi pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini, alhamdulillah berkahnya, berkah untuk makanan semua, nggak kekurangan.
8: Ya, pendengar, fase pemulangan di Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondok Gede atau Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok, sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setiagung melaporkan Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Bank Indonesia Ferry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau rate sebesar 25 basis poin atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Liana Zahra.
11: Laporan khusus. Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi.
12: Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Ferry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
11: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5%+-1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
12: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan Surat Berharga Negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
13: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
12: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
14: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tema 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
12: Berdasarkan data Bloomberg,

0: tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau ada upaya untuk menjaga perekonomian tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
1: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita melihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga

0: Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI News. Menjaga stabilitas ekonomi

0: Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang, ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal. Semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi, Ali

Hati Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026. Sampai wakil dari Hong Kong, Ung Wei Chun, Liu Chun Wei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11 dan 13-2.

Jakarta Duta Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan dan informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terbaru dikasih kami di Instagram.

0: Ya baik pendengar, demikian telah kita dengarkan bersama berita sentral bersama Pro 3 RRI pendengar. Dan selanjutnya akan kami hadirkan kabar Aceh, informasi terkini dari Sekorwil 17 Aceh bersama seluruh penyiar yang ada di dari Banda Aceh, Losmawe, Melabuh, Takengon, dan juga Singkil dan juga Sabang pendengar ya. Ya pendengar, dari studio Pro 1 RRI Takengon kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, ini adalah perjumpaan perdana kita di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila, diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Perkumpulan Pusaka Indonesia Kemahripan. Perkenalkan, saya Setio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia Kemahripan, menjadi narasumber dari acara ini. Sebuah anugerah, kita bisa berjumpa di udara, kita membahas tentang Pancasila, kita menghayati sungguh-sungguh setiap silanya. Biarlah berkilau kembali Pancasila menerangi negeri ini, menerangi tanah air kita tercinta. Saudara dan saudari yang saya kasihi, mengapa acara ini menjadi sesuatu yang urgent? Ada satu jawaban yang tegas dan lugas. Pancasila adalah konsensus para pendiri bangsa. Dia adalah dasar negara. Dan tak hanya itu, Pancasila sesungguhnya kekuatan pemersatu, jalan spiritual dari bangsa Indonesia. Menghayati Pancasila adalah cara agar kita sungguh-sungguh bisa punya kekuatan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada di zaman ini. Ini adalah sebuah filosofi yang luhur, yang ketika sungguh-sungguh kita resapi, kita jalankan, membuat kita bisa menjadi manusia Indonesia yang sesungguhnya. Manusia yang berketuhanan, berkemanusiaan, yang hidup di dalam persatuan dengan semangat kerakyatan dan keadilan yang seutuhnya. Mari bersama-sama kita

0: Saatnya kita ikuti kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lux Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh, kabar Aceh.
1: Ya baik, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Kabar Aceh di manapun ada berada. Kabar Aceh hadir lagi untuk edisi hari ini, yaitu di hari Rabu ya, tepatnya di tanggal 10 Juni 2026. Sebelum kita akan mendengarkan kabar dari teman-teman Skorwil 17 Banda Aceh, kita akan segera dengarkan terlebih dahulu yaitu perkiraan cuaca di kesempatan pagi hari ini bersama Nofrida. Assalamualaikum Nofrida.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya baik, silakan Nofrida untuk update informasi cuaca pagi hingga siang nanti.
2: Baik, terima kasih untuk pagi ini berdasarkan pantauan citra satelit cuaca maupun citra radar cuaca kami wilayah Provinsi Aceh, cuaca terpantau cerah berawan. Untuk wilayah Aceh Singkil pagi ini terpantau hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, diperkirakan masih akan bertahan hingga 2 jam ke depan. Lalu untuk siang hingga sore hari juga wilayah Provinsi Aceh masih diperkirakan cerah berawan. Untuk sore hingga malam hari di wilayah Aceh Timur, Bandar Meriah dan Biren ini diperkirakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat atau petir. Untuk wilayah yang berpotensi angin kencang yaitu ada di wilayah Sabang dan wilayah Aceh Besar. Untuk angin diperkirakan bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km/jam. Dan suhu diperkirakan di kisaran 25 hingga 35 derajat Celcius. Lalu untuk perkiraan tinggi gelombang hari ini di perairan wilayah Aceh, tinggi gelombang di kategori tenang hingga sedang di kisaran 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk wilayah-wilayah yang berpotensi tinggi gelombang mencapai ketinggian 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabo, perairan Aceh Barat Daya Cimelu, lalu Aceh Singkil Pulau Banyak, perairan Selatan Cimelu, dan juga perairan Utara Pidijaya Aceh Besar.

0: Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Utara, dan juga Biren. Masyarakat dihimbau untuk menghindari membakar sampah, memotong rokok secara sembarangan, dan juga hindari membuka lahan baru dengan cara membakar. Untuk masyarakat yang ingin terus mengupdate informasi perakiraan cuaca dari BMKG dapat terus mengakses di website kami di bmkg.go.id maupun aplikasi mobile info BMKG. Sekian untuk perakiraan cuaca hari ini.
1: Baik, terima kasih Nofrida. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik pendengar dan juga pemirsa Kabar Aceh di manapun Anda berada, sudah kita dengarkan bersama. Dan juga teman-teman Sekaruel 17 Banda Aceh, di pagi hari ini kita sudah dengarkan ya informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Saya ingin menyapa dulu, selamat pagi, assalamualaikum semuanya.
2: Waalaikumsalam,
3: selamat pagi. Selamat pagi.
1: Ya, mungkin suaranya ya tidak terdengar ya. Oke, baik, alhamdulillah ya. Semoga saja cuaca hari ini juga bersahabat dan juga bisa memberikan semangat untuk kita semua. Dan saya juga ingin mendengarkan ini, ada informasi-informasi cukup menarik hari ini Bang Putra, Pangeran Charles-nya ya.
2: Iya, senang sekali pagi hari ini, semangat ya.
1: Semangat ya, ditemani oleh apa ya?
2: 5 ya. Orang girls ya.
1: Wonder Woman ya.
2: Iya.
1: Kalau begitu saya dengarkan dulu ini informasi dari Takengon dulu. Apa kabar? Assalamualaikum Takengon. Silahkan Takengon. Ya.
4: Oke. Kabar baik Kak Dewi. Ya. Oke. Terima kasih untuk kesempatan pertamanya. Ya. Satu informasi dari Aceh Tengah terkait Kemendikdasmen Republik Indonesia menargetkan tidak ada lagi kegiatan belajar di tenda dengan akan dilakukannya relokasi dan pembangunan ruang kelas darurat dalam pemulihan pendidikan pasca bencana di Kabupaten Aceh Tengah. Harapan siswa di wilayah terdampak bencana untuk kembali belajar di ruang kelas yang layak segera terwujud. Pemerintah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen menargetkan pembelajaran di tenda akan segera dituntaskan melalui pembangunan ruang kelas darurat atau RKD. Komitmen ini mengemuka dalam pertemuan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta. Pertemuan tersebut membahas percepatan relokasi dan rehabilitasi sekolah-sekolah yang terdampak bencana. Bupati Haili Yoga menyampaikan terdapat belasan sekolah berada di zona merah dan harus direlokasi, terdiri dari TK, SD maupun SMP. Sementara itu 238 sekolah lainnya membutuhkan rehabilitasi akibat kerusakan yang ditimbulkan bencana. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terus berupaya mempercepat penyediaan lahan agar pembangunan sekolah pengganti dapat segera dilakukan. Menurut Bupati, dukungan pemerintah pusat menjadi energi besar dalam mempercepat pemulihan sektor pendidikan. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Gogot Suharwoto, memastikan pemerintah pusat akan terus mendampingi Aceh Tengah hingga seluruh persoalan pendidikan pasca bencana dapat ditangani. Hingga saat ini, Kemendikdasmen telah menyelesaikan pembangunan 33 ruang kelas darurat di wilayah terdampak. Pemerintah juga akan memprioritaskan sekolah-sekolah dengan tingkat kerusakan paling parah untuk segera mendapatkan penanganan. Ya, demikian Kak Dewi, satu informasi, kami kembali ke Losmawi.
1: Ya, terima kasih ya Teh. Cuaca di sana gimana? Aman?
4: Aman untuk pagi ini ya. Seperti dikabarkan BMKG tadi, cerah berawan Kak Dewi.
1: Oke. Okay. Untuk dialog ada dialog apa pagi ini?
4: Masih menunggu flyer Kak Dewi.
1: Oh, masih menunggu flyer ya. Oke, okay, okay. Baik. Terima kasih ya Teh. Dari Takengon kita coba ke Singkil ya. Ya, Singkil ada siapa Singkil?
5: Ada Aryani kan?
1: Oke, pagi Aryani. Apa kabar?
5: Pagi kembali, sehat kak?
1: Sehat, alhamdulillah. Silakan Aryani untuk informasi ya. Dan juga cuaca.
5: Ya, sama aja ya, pagi ini karena sendiri ya.
2: Iya, memang merasa sendiri hari ini ya.
5: Jadi bawaannya senyum ya. Oke, baik, untuk informasi cuaca di pagi hari ini Singkil alhamdulillah cerah seperti yang disampaikan oleh BMKG tadi ya. Dan untuk informasinya di pagi hari ini yaitu penyintas banjir di Singkil mengancam akan menggugat pemerintah Kabupaten Aceh Singkil jika bantuan jaduk tak dicairkan. Nah, penyintas banjir di Kabupaten Aceh Singkil yang tergabung dalam gerakan masyarakat kemukiman pemuka atau Gemuka Aceh Singkil mengatakan siap menempuh jalur hukum terhadap pemerintah Kabupaten Aceh Singkil jika bantuan jatah hidup atau jaduk mereka tidak terrealisasi dalam kurun waktu yang telah disepakati. Pernyataan tersebut diungkapkan Ketua Gerakan Masyarakat Kemukiman Pemuka atau Gemuka Aceh Singkil Rasuluddin Malau seusai menerima surat pernyataan komitmen pemerintah tentang penyaluran bantuan jaduk tahap 2, 3 dan seterusnya yang ditandatangani langsung oleh Bupati Aceh Singkil Haji Sapriadi Oyot pada Senin 8 Juni 2026. Bahkan ia menegaskan seluruh masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Kemukiman Pemuka Aceh Singkil tersebut juga akan berkomitmen mengawal realisasi pernyataan dari pemerintah daerah untuk memperjuangkan bantuan jatah hidup atau jaduk bagi warga yang terdampak banjir tersebut. Dari tempat terpisah, Bupati Aceh Singkil melalui pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Sosial Ali Hasmi mengatakan pemerintah daerah berkomitmen akan terus memperjuangkan agar warga yang tercatat sebagai penyintas banjir dan longsor di Aceh Singkil tersebut mendapat bantuan jatah hidup atau jaduk tahap berikutnya. Nah, bahkan Ali Hasmi juga menerangkan berdasarkan data yang mereka terima dari masing-masing desa atau kampung yang sebelumnya tercatat terdampak banjir, seluruhnya telah diusulkan menjadi calon penerima manfaat program bantuan jatah hidup dari pemerintah pusat. Nah, kemudian ketika disinggung soal jadwal realisasi dan jumlah penerima manfaat bantuan yang disalurkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, Ali Hasmi mengatakan tidak dapat menegaskan dan menjamin seluruh usulan mereka terakomodir. Itu dia Kak, informasi dari Singkil. Kembali ke Lok Semawe.
1: Terima kasih Ariani, sehat-sehat ya buat teman-teman semua. Baik, dari Singkil saya beralih ke Belabo. Maiza, apa kabar Maiza?
2: Ya, saya belum dibuka mic-nya.
1: Ya, mikrofonnya belum dibuka Maiza.
6: Oke, udah kedengaran suara Maiza?
1: Udah.
6: Kelihatan. Ya, assalamualaikum, selamat pagi semuanya.
1: Waalaikumsalam ya.
2: Salam.
6: Iya. Ya, langsung saja Meza hadirkan informasi dari Aceh Barat dan di sini Meza juga punya satu informasi dari Kabupaten Nagan Raya mengenai karhutla di Nagan Raya hanguskan 98 hektar lahan dan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya sejak Jumat 29 Mei 2026 masih menjadi perhatian berbagai pihak. Kebakaran yang dilaporkan terjadi di dua lokasi, yakni Gampung Kaye Uno, Kecamatan Daro Makmur, dan Gampung Babahlung, Kecamatan Tipa Makmur ya. Dan yang pastinya diinformasikan petugas PLT Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalop PBPBD Kabupaten Nagan Raya juga Is Meliawati mengatakan hingga saat ini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwajib. Dan berdasarkan data BPBD Kabupaten Nagan Raya juga luas lahan yang berdampak kebakaran juga mencapai 98 hektar. Nah, bahkan BPBD Kabupaten Nagan Raya juga mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan apabila menemukan titik api di wilayahnya. Bahkan langkah tersebut juga dinilai penting untuk mencegah terjadinya kebakaran dan yang lebih luas dan meminimalkan dampak terhadap lingkungan maupun aktivitas masyarakat. Nah, itu dia sepertinya salah satu informasi yang dapat saya hadirkan dari Malabo.
1: Baik, terima kasih Mbak Eza. Cuaca di sana gimana? Aman? Cerah?
6: Untuk hari ini cuacanya dari subuh tadi hujan Kak, tapi sekarang mendung.
1: Oh, mendung ya? Iya. Oke, okay, baik. Ada dialog di pagi ini nanti?
6: Insya Allah nanti ada malamnya pada jam 8 sampai jam 9 pagi.
1: Oke, baik. Dari Melabu saya ke Sabang Rizka. Assalamualaikum Rizka.
7: Halo, waalaikumsalam.
1: Apa kabar pagi ini?
7: Ya. Iya, sehat ini Kak Dewi. Di semua gimana?
1: Aman, kalian nih pipinya makin cabi.
7: Sehabis Idul Adha makin cabi kaya.
1: Iya, baik Rizka, silahkan informasinya.
7: Baik ya, di Sabang sendiri ya, untuk informasi cuaca pagi ini terpantau berawan dan juga anginnya ini lumayan kencang di Sabang. Untuk sudah beberapa hari ini di Sabang angin kencang. Dan untuk informasi terupdate dari Sabang di pagi hari ini ya, mengenai otoritas pelabuhan Balohan yang tengah menyiapkan penataan ulang sistem verifikasi tiket atau check-in guna mempermudah akses bagi pengguna jasa penyeberangan di Kota Sabang, khususnya bagi penumpang yang membawa kendaraan bermotor. Koordinator Pelabuhan Balohan Sabta Febriansyah Saputra mengatakan pihaknya bersama para pemangku kepentingan sedang mematangkan pengaturan baru yang membedakan alur layanan antara pengguna kendaraan dan penumpang pejalan kaki demi meningkatkan keselamatan dan kenyamanan. Untuk pengguna jasa yang membawa mobil maupun sepeda motor, proses check-in direncanakan dipindahkan ke bagian depan pelabuhan, tepatnya di sekitar pintu masuk kendaraan yang berdekatan dengan area jembatan timbang. Sementara itu, bagi penumpang pejalan kaki, proses check-in direncanakan tetap berada di dalam gedung A Pelabuhan Balohan, dan kebijakan ini disesuaikan dengan rencana pengembangan fasilitas pelabuhan masa mendatang, karena kedepannya ini penumpang pejalan kaki akan diarahkan melalui jalur layang atau gangway atas yang terhubung langsung ke kapal feri. Jalur tersebut diharapkan dapat meningkatkan sterilisasi area serta keamanan penumpang saat proses naik ke kapal. Jadi kedepannya untuk jalur penumpang jalan kaki dan juga penumpang yang membawa kendaraan bermotor ini tidak akan tercampur lagi, jadi akan terpisah jalurnya. Demikian ini satu informasi dari Sabang. Terima kasih, kembali ke Luk Semawe.
1: Iya, terima kasih. Baik Rizka, memang yang namanya perempuan itu harus diutamakan ya Bang Putra, ladies first. Jadi laki-laki delas ya.
7: Delas banget.
1: Baik, silakan Bang Putra, informasi apa?
2: Iya baik, ya. Memang saya berharap hari ini Kak Devita ada teman saya ya di pagi hari ini. Ternyata saya tunggu-tunggu tidak muncul.
1: Apakah itu?
2: Ada dari Melabuh juga saya tunggu muncul, dari Singkil juga ya, dari Sabang juga gitu. Kalau deteknya memang kebanyakan di perempuan ya. Mm-mm. Kalau di pagi di Kabar Aceh.
1: Yeah.
2: Oke, baik Kak Dewi, terima kasih untuk informasi dari Banda Aceh. Dan untuk cuaca sendiri Banda Aceh di pagi hari sama dengan Sabang ya, cerah, tapi anginnya ini loh. Anginnya ini sangat kencang nih dari beberapa hari ini ya, dan sampai dengan pagi ini masih berlangsung anginnya. Oke, baik, untuk informasi dari Kota Banda Aceh ini masih terkait dengan kasus pembakaran Fakultas Pertanian USK. Jadi sudah bertambah jadi 12 orang tersangkanya. Polresta Banda Aceh menetapkan 12 orang sebagai tersangka dalam kasus pengerusakan dan pembakaran gedung Fakultas Pertanian Universitas Syah Kuala beserta sejumlah fasilitas lainnya. Penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik memeriksa 35 saksi dan mengumpulkan berbagai alat bukti. Kapolresta Banda Aceh melalui Kasareskrim Kompol Miftahuda Dizal Bezono mengatakan penambahan jumlah tersangka merupakan hasil pengembangan penyidikan yang dilakukan melalui pemeriksaan saksi, analisis rekaman video serta pengumpulan alat bukti lainnya. Sejauh ini jumlah tersangka yang telah ditetapkan sebanyak 12 orang dan saksi yang diperiksa sebanyak 35 orang. Penetapan tersebut berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang telah dikumpulkan oleh tim penyidik. Dari hasil gelar perkara, tersangka berinisial MG 23 tahun diduga berperan sebagai pengarah penyerangan ke Fakultas Pertanian WSK. Ia juga disebut menunjuk WS yang sebelumnya telah lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka sebagai koordinator lapangan serta memimpin rapat sebelum aksi berlangsung. MG diprasangkakan melanggar pasal 262 ayat 1 junto pasal 20 dan pasal 21 kitab undang-undang hukum pidana KUHP. Sementara itu AH 20 tahun diduga berperan sebagai pelaku pelemparan bom molotov sekaligus melakukan perusakan terhadap fasilitas kampus. Ia dijerat dengan pasal 308 ayat 1 junto pasal 262 ayat 1 KUHP. Selain keduanya, polisi juga menetapkan RA 20 tahun, AL 22 tahun, FA 21 tahun, MGA 20 tahun, TAJ 21 tahun, HF 22 tahun, IS 20 tahun, dan TKS 20 tahun sebagai tersangka. Mereka diduga turut terlibat dalam aksi penyerangan dan pelemparan ke lingkungan Fakultas Pertanian USK. Kompoldiza menegaskan penyidik masih terus mendalami kasus tersebut dan tidak menutup kemungkinan adanya penambahan tersangka apabila ditemukan bukti baru yang mengarah pada keterlibatan pihak lain. Kasareskrim memastikan bakal menuntaskan perkara tersebut hingga seluruh pihak yang terbukti terlibat dalam ia dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Saat ini penyidikan masih terus berjalan. Kami mengimbau semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya penyidikan. Ya, semoga terselesaikan dengan secepatnya di Kadiwi Mata kasus pembakaran Fakultas Pertanian. Mungkin ikutnya bertambah lagi orangnya ya, tersangkanya. Benar. Karena masih penyidikan ya. Oke, okay, itu dia mungkin informasi dari Banda Aceh. Saya kembali ke Kak Dewi Muata di Los Mawe. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bung Putra. Nah, untuk terakhir informasi saya hadirkan ya dari Los Mawe. Ini terkait dengan hunian sementara korban banjir di Langkahan. Ini ternyata masih kekurangan 5 lokasi. Jadi teman-teman, pemerintah juga masih membutuhkan sedikitnya ada 5 lokasi tambahan untuk pembangunan hunian tetap bagi penyintas banjir di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara. Jadi saat ini baru tersedia itu ada 4 lokasi ya, yang direncanakan untuk pembangunan huntap terpadu, sementara kebutuhan keseluruhannya ini ternyata mencapai 9 lokasi. Jadi lokasi pertama itu berada di Desa Bukit Inteng. Kemudian juga di situ dibangun 160 unit huntap di atas lahan seluas 3 hektar punya pemerintah Aceh Utara. Kemudian juga jumlah tersebut bagian dari kebutuhan 200 unit rumah bagi penyintas di wilayah tersebut. Lokasi kedua direncanakan di Desa Lubuk Pusaka ya. Saat ini juga pemerintah masih mengusulkan pembebasan lahan seluas 6,1 hektar yang untuk membangun 366 unian huntap bagi penyintas banjir. Kemudian juga di Gampung Rumuh Raya terdapat 34 keluarga saat ini masih dalam proses pencarian lahan untuk pembangunan huntap terpadu. Dan juga sementara di Gampung Menasah Blang sebanyak 20 keluarga direncanakan juga menerima huntap terpadu. Sementara keluarga lainnya akan memperoleh bantuan pembangunan rumah di lahan masing-masing. Dan pastinya kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan pasca banjir. Begitu Bung Putra dan teman-teman. Jadi kita doakan saja, semoga saja masyarakat di kawasan Aceh Utara ini benar-benar bisa merasakan ya bagaimana kebutuhan hunian tetap mereka pasca banjir di akhir tahun 2025 lalu. Dan sekali lagi teman-teman semuanya, terima kasih atas informasinya dan semoga hari ini aktivitasnya berjalan lancar. Dan amin, semoga Allah membersamai kita semua. Terima kasih teman-teman, amin, semua. Assalamualaikum.
2: Terima kasih Kak Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua di pagi hari ini.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Lok Semawi, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin

Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kembali kita ke Radio Yang Meraya karena kita sudah menikmati kabar Aceh dan sebelumnya juga sudah kita nikmati informasi dan kita dengarkan juga ya tadi pendengar informasi dari dalam maupun di luar negeri di RRI Pro 3 Jakarta tentunya di Warta Berita Sentral. Dan pendengar kembali kita ke RRI Rimbaraya. Pendengar dimanapun Anda berada, 6 menit tersisa kami nanti sampaikan lintas informasi pada pukul 8. Tapi sebelum itu, satu lagu berikut dan mungkin satu pilar nanti kami putarkan ke ruang dengar Anda. Selamat menikmati.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Baik pendengar di mana pun Anda berada, kami sampaikan satu informasi terkini yang dapat Anda dengarkan di Lintas Informasi di Radio Pro 1 Rimba Raya. Baik pendengar, siswa di wilayah terdampak bencana berharap kembali belajar di ruang kelas yang layak segera terwujud. Kementerian Pendidikan Mendasar dan Menengah Kemendikbudristek menargetkan pembelajaran di tenda segera dituntaskan melalui pembangunan ruang kelas darurat atau RKD. Komitmen ini mengemuka dalam pertemuan Bupati Aceh Tengah Halil Yoga dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Jakarta. Pertemuan tersebut membahas percepatan relokasi dan rehabilitasi sekolah-sekolah yang terdampak bencana. Bupati Halil Yoga itu menyampaikan terdapat belasan sekolah berada di zona merah dan harus direlokasi. Terdiri dari TK, SD maupun SMP, sementara itu juga 238 sekolah lainnya membutuhkan rehabilitasi akibat kerusakan yang ditimbulkan bencana. Ditambahkan mendengar, Pemkab Aceh Tengah terus berupaya mempercepat penyediaan lahan agar penggunaan sekolah pengganti dapat segera dilakukan. Turutnya, dukungan pemerintah pusat menjadi energi besar dalam mempercepat pemulihan sektor pendidikan. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Gogot Suharwoto memastikan pemerintah pusat akan terus mendampingi Aceh Tengah hingga seluruh persoalan pendidikan pasca bencana dapat ditangani. Hingga saat ini mendengar Kemendikbudristek telah menyelesaikan pembangunan 33 ruang kelas darurat di wilayah terdampak. Pemerintah juga akan memprioritaskan sekolah-sekolah dengan tingkat kerusakan paling parah untuk segera mendapatkan penanganan. Dan mendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk lintas informasi yang dapat Anda dengarkan di pagi hari ini di RRI Pro 1 Rimba Raya. Dan bisa Anda ikuti kembali lintas informasi pada pukul 12, yang bisa Anda ikuti siang nanti. Tentunya Anda bisa stay di RRI Pro 1 Rimba Raya di frekuensi 90,1 MHz.
0: Demikian lintas informasi RRI Rimba Raya.
1: Pendengar, kembali kita nikmati lagu-lagu pop Indonesia berikut. Karena masih kami hadirkan lagu-lagu pop Indonesia hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat, tentu diselingin dengan informasi yang bisa kami sampaikan ke rumah tangga Anda yang nanti kami ambil dari situs resminya rri.co.id. Dan Anda bisa nantikan acara yang bisa kami sampaikan informasi cek fakta pada pukul 9 waktu Indonesia bagian barat. Dan berikut adalah lagu-lagu yang akan kami putarkan saat lagi sebelum kami sampaikan informasi di pagi hari ini. Kami ucapkan selamat menikmati kembali.

0: FYI for Yay Info. Angkatin belanjaan aku.
1: Ini apaan nih?
0: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
1: Mau disimpan di mana?
0: Itu di dapur sana, pantry.
1: Oke deh. Sini aja ya.
0: Jangan di situ, nanti disemutin.
1: Loh, emangnya kenapa?
0: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
1: Mana di sini enggak ada semut? Gimana
0: sih? Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
1: Oh, iya.
0: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
1: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga, saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya, saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya, sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
1: Oh, begitu ya?
0: Oh.
1: Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
0: Kenapa?
1: Bis bau.
0: FYI for Yay Info.
2: RRI Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen murum-murum siaran resmi Piala Dunia RRI. Ari tanoh gayo si sejuk ni ling Piala Dunia. Kin kita bewe ni pengenan ranya surake gole i RRI Radio Piala Dunia.

Mendengar di mana pun Anda berada, sudah saatnya informasi kami sampaikan ke mendengar Anda mengenai Paroli dipatkan Ari Ginanjar dalam asesmen jenderal perkuat manajemen talenta. Paroli terus memperkuat reformasi internal melalui penguatan sistem meritokrasi dan manajemen talenta. Salah satu langkahnya dengan melibatkan founder SEQ, Fokop Ari Ginanjar dalam asesmen center perwira tinggi Paroli. Kegiatan tersebut dibuka Wakil Paroli Komjen Pol Dedi Persetio di Mabes Paroli Selasa 9 Juni tahun 2026. Asesmen Center Perwira Tinggi Paroli tahun anggaran 2026 diikuti oleh 100 peserta. Keterlibatan pihak eksternal menjadi bagian dari komitmen Paroli memperkuat tata kelola sumber daya manusia. Langkah tersebut juga menindaklanjuti rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Paroli atau KPRP. Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan Paroli menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Karena itu, Paroli membutuhkan pimpinan yang aditif, berintegritas, dan mampu menghadirkan solusi. Melalui asesmen inisiatif, Paroli berharap kaderisasi pimpinan berjalan lebih terukur. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelayanan publik yang profesional dan dipercaya oleh masyarakat.

0: AI for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gua kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah, lihat itu aja gak bisa.
1: Gak ada, gak ada.
2: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
2: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
2: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
2: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
1: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Oh ya, balikin. Mana?
2: Lah, itu.
1: Apa?
2: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
1: FYI for Yay Info.

Mendengar di mana pun Anda berada, kami kembali sampaikan informasi yang dapat Anda ikuti dan dengarkan. Informasi selanjutnya yang dapat kami sampaikan mengenai Kemenhats tindak oknum petugas dan KBIHU penipu jemaah di Mekah. Kementerian Haji dan Umroh untuk Kemenhats menindaklanjut oknum petugas dan kelompok bimbingan Haji dan Umroh atau KBIHU yang menipu jemaah. Ini dilakukan pendengar setelah Kemenhats melakukan penertiban yang menyasar oknum kelompok bimbingan dan petugas haji yang curang. Kasus tersebut melibatkan seorang mukimin bernama Mukhtar yang menggelapkan uang senilai 306,8 juta rupiah. Sedangkan korban merupakan jemaah asal Merauke yang tergabung dalam kloter UPG 29. Kasus serupa juga melibatkan oknum pembimbing ibadah haji berinisial MH di Papua. Pelaku diduga menggelapkan uang badal haji jemaah sebesar 122 juta rupiah. Setelah dibina, oknum peratus sipil negara tersebut bersedia mengembalikan seluruh uang jemaah. Taman lain melibatkan petugas KBHU, Marsial MB, yang diduga menggelapkan dana kurban dan badal sebesar 137,5 juta rupiah. Petugas juga menemukan pelanggaran oleh oknum pembimbing kloter berinisial AB. Pelaku meraup keuntungan tak sah sebesar 15 juta rupiah dan jemaah asal Sulawesi Tengah. Kasus terbesar melibatkan kelompok bimbingan AF asal Kabupaten Purwakarta. Mereka melakukan penipuan badal haji fiktif terhadap 140 orang jemaah. Total kerugian jemaah dalam kasus ini mencapai 1,4 miliar rupiah mengingat maraknya kasus penipuan tersebut. Iksa mengingatkan jemaah untuk mematuhi aturan pembayaran dari pemerintah. Pemerintah Arab Saudi juga telah menunjuk lembaga resmi bernama Dahi untuk mengelola dam jemaah, diminta tidak tergiur tawaran mukimin yang mengatasnamakan kelompok bimbingan.

0: RTI for Yay Info. Angkatin belanjaan aku.
1: Ini apaan nih?
0: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
1: Mau disimpan di mana?
0: Itu di dapur sana, pantry.
1: Oke deh. Sini aja ya.
0: Jangan di situ, nanti disemutin.
1: Loh, emangnya kenapa?
0: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
1: Mana di sini enggak ada semut? Gimana
0: tuh,
1: sih?
0: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
1: Oh, iya.
0: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
1: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga, saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya, saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
1: Oh, begitu ya. Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
0: Kenapa?
1: Bis bau.
0: FYI for Yay Info.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita nikmati kembali lagu-lagu yang kami sudah mau putarkan berikut ini, pendengar. Karena waktu kita tinggal sedikit lagi menuju pada pukul 9 dan nantinya kami sampaikan Jepakta. Jadi tinggal beberapa menit lagi, pendengar. Jadi kami putarkan saja lagu-lagu berikut ini. Sebenarnya kita menunggu Jepakta di pagi hari ini.

make me mess up. Sorry, I have to leave you. Goodbye.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pada pukul 9 waktu Indonesia bagian barat, cek fakta kami sampaikan untuk pendengar mengenai tahun-tahun dia bahradiah Bank Jateng periode Juni tahun 2026 adalah hoax. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk partisipasi dalam undian berhadiah pendengar dari Bank Jateng. Hadiah yang ditawarkan dalam undian tersebut meliputi mobil, sepeda motor, TV, ponsel, kulkas, emas, serta paket umrah gratis. Unggahan tersebut beredar pada Juni 2026. Faktanya, narasi dalam unggahan tersebut tidak benar, dikutip dari kompas.com. Tidak ditemukan informasi undian berhadiah tersebut di laman sosial media resmi Bank Jateng melalui akun Instagram resminya Bank Jateng dari @bankjateng. Masyarakat dan nasabah diimbau untuk tidak mudah mengklik tautan dengan iming-iming hadiah besar. Nasabah juga diminta untuk bersiap waspada dalam menghadapi setiap penawaran yang datang, terutama dari akun-akun yang tidak resmi atau tidak terverifikasi. Mendengar dimanapun Anda berada, cek fakta kami sudah sampaikan dan Anda bisa nikmati cek fakta di sela-sela perundang-undang nantinya di siang nanti di Radi Pro 1 Riparaya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar, di mana pun Anda berada, kami mohon maaf pendengar, sebelumnya kami sempat berhenti untuk siarannya karena di sekitaran kami, di sekitar studio, mati lampu sebentar. Dan pendengar, kami mengudara kembali. Pendengar, di mana pun Anda berada, masih dengan saya sendiri, Pak Nantara, yang masih temani Ruan Ingkar Anda di frekuensi 90,1 MHz. Dan yang sedang bekerja, yang sedang menikmati hari-hari santai pendengar, semoga apa yang Anda jalani dan sedang yang Anda lakukan, mungkin sedang berkebun, sedang menikmati hari-hari liburan pendengar, ataupun sedang bersantai sambil mendengarkan kami. Semoga pendengar sehat-sehat selalu dan semoga hari esok menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pendengar, dimanapun Anda berada, kita kembali akan menikmati lagu-lagu pop Indonesia berikut ini sebelum kami sampaikan informasi di pagi hari ini. Selamat menikmati.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Mendengar di mana pun Anda berada, kami masih mengucapkan selamat pagi dan semangat untuk pendengar semua yang sedang mendengarkan kami lewat radio, baik radio manual maupun radio digital, yaitu di radio streaming di frekuensi 90,1 MHz. Dan mendengar di mana pun Anda berada, kami lanjutkan kembali informasi yang dapat Anda ikuti dan dapat Anda dengarkan di pagi menjelang siang ini, pendengar. Dan untuk informasinya mengenai IHSG turun pada pembukaan sesi 1 perdagangan ke level 5744,6. Nah, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG langsung melemah pada pembukaan perdagangan Rabu 10 Juni tahun 2026. Pada sesi pertama, IHSG tercatat berada pada level 5.744,6 atau turun 2,59 poin dibandingkan sebelumnya. Analisis memprediksi IHSG berpeluang melanjutkan penguatan pada perdagangan Rabu 10 Juni tahun 2026. Sebelumnya, pada penutupan perdagangan Selasa 9 Juni tahun 2026, IHSG naik tajam hingga 7,57% ke level 5.746,65. Namun kenaikan ini masih disertai aksi net sell terjual bersih oleh saham oleh investor asing senilai 2,59 triliun rupiah. Saham yang paling banyak jual asing adalah BBRI, BBCA, BMRI, TPIA, dan AMMN. Pendengar, HSG melonjak tajam seiring penguatan bursa saham di Asia dan perkembangan di dalam negeri. Dari sisi eksternalnya juga ada di sinyal meredanya konflik di Timur Tengah antara Iran dan Israel. Harga minyak turun juga setelah Menteri Negeri Amerika Serikat Chris Wright menyatakan trafik kapal di Selat Hormuz meningkat signifikan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menambahkan kesepakatan antara negaranya dan Iran berpotensi tercapai dalam 2 hingga 3 hari ke depan. Menurut dia sendiri, kesepakatan damai akan membuka kembali jalur pelayaran strategis Selat Hormuz. Namun, bursa saham Amerika Serikat melemah pada Selasa 9 Juni tahun 2026 karena aksi jual saham-saham teknologi ternama produsen chip. Kondisi berbeda berlangsung di bursa saham Asia, di mana pendengar saham-saham teknologi dan semikonduktor justru naik. Sementara tim analisis Pintrajo sekuritas mencermati perkembangan di dalam negeri, di antaranya adalah keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 BPS menjadi 5,5%. Selain menaikkan suku bunga, Bank Indonesia juga mengambil sejumlah langkah lain untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Di sisi lain, pendengar, DPR melakukan koordinasi dengan sejumlah institusi untuk menghadapi dinamika pasar modal. DPR telah melakukan pertemuan dengan Dantara, BPS, BPJS Ketenagakerjaan, PT Tasbom Persero, serta Bank Himbara.

Pendengar, kebersamaan kita pendengar tinggal sedikit lagi menuju pada pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat. Kami sampaikan langsung informasi yang dapat Anda dengarkan dan dapat Anda ikuti, dan termasuk informasi terakhir yang dapat Anda dengarkan di pagi hari ini, menjelang siang hari ini pendengar. Kali ini kami sampaikan mengenai Kemenak Aceh Tengah terbitkan praktik nikah oleh Kadir Liar. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah menggelar audiensi terkait praktik akad nikah yang dilakukan oleh Oknum Kadir Liar yang bertindak sebagai penghulu atau hakim agama secara tidak resmi dan tidak memiliki kewenangan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Audiensi tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait adanya praktik pernikahan yang dilangsungkan di luar mekanisme resmi negara. Dalam kegiatan tersebut, Kemenak Aceh Tengah memanggil sejumlah pihak yang diduga terlibat untuk diminta klarifikasi, di antaranya Oknum Bersial MD dari Kampung Nunang Antara, Kecamatan Bebesen, serta Oknum Bersial M dari Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, di ruang kerjanya ke Kemenak Aceh Tengah, Rabu 3 Juni tahun 2026. Proses audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah, Haji Wahdi MSMA, dengan menghadirkan berbagai unsur terkait, antara lain Ketua MPU Aceh Tengah Terandes Tengku Amri Jalaluddin, Wakil Ketua MPU Tengku Yahya Arias, Kepala Dinas Syariat Islam Muslim SAG MPCL, Ketua PKM Masjid Agung Rahmat Takengon, Terandes Haji Hamdan MA Reje dan Iman Kapus setempat, serta para Kepala Kantor Urusan Agama KUA. Setelah melalui pembahasan dan klarifikasi, para pihak bersangkutan mengakui kesalahan yang telah dilakukan dan menyatakan kesediaannya untuk menghentikan praktik nikah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai bentuk komitmen, yang bersangkutan turut membuat dan menandatangani surat pernyataan di atas meterai. Di dalam surat tersebut ditegaskan bahwa apabila di kemudian hari kembali melakukan praktik serupa, maka yang bersangkutan mendengar beserta pihak-pihak yang terlibat bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah, Haji Wahdi MSMA, mengimbau masyarakat agar setiap proses pernikahan dilaksanakan melalui Kantor Urusan Agama atau KUA sebagai lembaga resmi diberikan kewenangan oleh negara. Ia menambahkan bahwa meskipun sebagian pihak mungkin memiliki niat baik untuk membantu masyarakat melangsungkan pernikahan, namun praktik akad nikah yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang tetap tidak dibenarkan karena bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku, termasuk pendengar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pendengar dimanapun Anda berada, 14 menit lagi kebersamaan kita di edisi hari ini di tanggal 10 Juni tahun 2026. Kami merasa senang pendengar karena kami sudah temani Ruang Dengar Anda sampai saat ini. Dari pada pukul 5 atau pada pukul 7.30 atau pada pukul 6.30 menit waktu Indonesia bagaimana sampai saat ini. Dan semoga acara-acara sebelumnya yang Anda nikmati tadi, semoga Anda terhibur dan lagu-lagu tentunya yang kami putarkan sebelumnya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, berikut adalah lagu-lagu yang termasuk mungkin lagu-lagu terakhir untuk mengakhiri jumpa kita di hari Rabu ini. Dan tenang pendengar, nantinya ada rekan siar kami Wung Yasman yang ketemu di Ruang Lingkar Anda selama 5 jam ke depan. Tentunya Anda bisa menikmati daripada pukul 10 hingga pada pukul 15 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan saya sendiri mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah ucap di beberapa cara yang saya bawa ini. Untuk informasi yang kami sampaikan sebelumnya, Anda bisa mengikuti dan mencari informasi tersebut di rni.co.id, informasi atau website resmi RRI. Bisa juga menginstal dua aplikasi di RRI Digital ataupun RRI News di Google Play Store. Dan mendengar, setelah lagu-lagu yang kami putarkan ini, nantikan ada lagu Indonesia Raya tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat. Terima kasih kembali dan saya Panundara pamit undur diri dari Ruang Lingkar Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Yasman kembali hadir menemani aktivitas Anda melalui gelombang udara RRI Umbara 90,1 FM yang dipancarluaskan dari Jalan Tulangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redlong, Kabupaten Bandar Meriah. Selama satu jam ke depan, kita bersama dalam program Sanksi Suara Anti Narkoba, Korupsi, dan Judi, sebuah ruang edukasi yang mengajak masyarakat untuk semakin sadar akan bahaya narkoba, korupsi, dan perjudian yang dapat merusak masa depan individu, keluarga, bahkan bangsa pendengar ya. Tema kita hari ini pendengar generasi hebat tanpa narkoba, korupsi, dan judi. Karena masa depan yang cerah hanya dapat dibangun oleh masyarakat yang sehat, jujur, dan berintegritas.

0: FYI for yay info.
1: Eh, pulpen pink gua kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah, biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada, gak ada.
2: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
2: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
2: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
2: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih.

0: Paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
1: Aduh, gak ada, gimana dong?
0: Mana? Kan kemarin gak mau pinjam. Oh ya, balikin. Mana, mana, mana, mana?
1: Lah, itu.
0: Apa?
1: Yang dipakai sumpit buat makan ayam sama Dani.
0: FYI, for yay info.

Upacara adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan, tumbuh dan berkembang secara historis pada masyarakat pendukungnya. Berfungsi mengukuhkan norma-norma sosial dan nilai-nilai luhur. Salah satu upacara tradisional yang masih dan terus dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya adalah upacara kematian. Banyak orang yang menganggap sepele terhadap upacara kematian. Orang lebih tertarik memperhatikan upacara daur hidup yang lain seperti upacara perkawinan. Padahal, apabila kita amati dengan seksama, upacara kematian mengandung nilai-nilai luhur yang pada saat akhir akan diwarisi oleh para penerus pendukung kebudayaan tersebut. Upacara kematian dalam masyarakat suku Alas dibagi menjadi beberapa tahapan. Masa mayat di rumah adalah masa pelayatan. Seluruh kerabat diundang, terutama sekali kerabat yang paling dekat, yakni dua angkatan ke atas dan dua angkatan ke bawah atau ego, atau orang yang meninggal tersebut. Sebelum dibawa ke sungai, sebelum abad ke-20, warga Alas masih menggelar seni ngeratap atau menangisi mayat dan mengenang segala kebaikannya. Proses memandikan mayat masyarakat Alas dilakukan di sungai dengan kedalaman kira-kira 30 cm dan waktu mayat dipangku dapat mengenai air. Selanjutnya imam akan menggosoki mayat dengan air badar. Setelah semua dianggap bersih, barulah imam menyiram mayat dengan air 9. Fungsi air ini adalah sebagai air pembersih terakhir. Setelah selesai dimandikan, sebelum mayat diusung keluar rumah, anak keluarga mengadakan mengkiran atau menusuki mayat melalui bawah usungan agar mayat jangan teringat kepada anak dan keluarganya di dalam kubur. Kemudian mayat disolati. Kemudian mayat dibawa ke tempat penguburan dengan diusung dalam peraran. Selanjutnya adalah proses penguburan. Masa takziah. Upacara ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, yakni malam pertama hingga malam ketiga setelah upacara penguburan. Berikutnya adalah masa hari ketujuh. Upacara hari ketujuh dilaksanakan agar lebih besar dari upacara sebelumnya. Bagi mereka yang mampu, biasanya dilakukan pemotongan kerbau atau sapi. Keluarga duka menyiapkan siri undangan yang disebut pemangu pitu. Apabila kaum kerabat mendapat sirih pemangu, ia sibuk mempersiapkan bahan bawaan untuk dipersembahkan kepada keluarga orang yang meninggal. Bahan bawaan berupa limun 1 lusin, kerutum atau nasi bungkus yang dibungkus dengan daun pisang yang bentuknya bulat panjang. Lauk pauk 1 susun atau 1 rantang, kelapa ala kadarnya, telur bebek, beras ala kadarnya, dan sejumlah uang.

0: Intermezzo. Chat.
1: Apa Nona?
0: Beta pung tebakan buat Ale.
1: Apa itu?
0: Benda apa? Kalau hitam dong bilang bersih. Kalau putih dong bilang kotor.
1: Apa ya?
0: Apa coba?
1: Papan tulis.
0: Intermezzo.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada masih tercecap. Selamat pagi menjelang siang pendengar ya. Ya, narkoba seringkali datang dengan janji palsu. Katanya membuat lebih percaya diri, lebih santai atau lebih diterima dalam pergaulan. Namun faktanya pendengar, narkoba justru menghancurkan kesehatan ya, merusak hubungan keluarga, bahkan menghentikan masa depan seseorang. Begitu pula perjudian pendengar, banyak yang tergiur keuntungan instan, padahal ujungnya seringkali membawa kerugian ekonomi, konflik keluarga, hingga tindakan kriminal ya. Sedangkan korupsi sekecil apapun bentuknya adalah pengkhianatan terhadap amanah dan kepercayaan masyarakat. Mari kita mulai perubahan dari diri sendiri pendengar.

0: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen moro-moro, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita beweni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Dunia.
1: Intermezzo.
2: Chat.
3: Apa Nona?
2: Beta pung tebakan buat Ale.
3: Apa itu?
2: Benda apa? Kalau hitam dong bilang bersih. Kalau putih dong bilang kotor.
3: Apa ya?
2: Apa coba?
3: Papan tulis.
1: Intermezzo. FYI for yay info.
4: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
4: Sabar-sabar, kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
4: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stevenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
4: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
1: FYI, for yay info.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Saya Cina.
3: Saya pribumi.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
7: Cantik kali, apa kakak cari?
8: Entah ini saya Indonesia.
6: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko dari tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik dan mendekat mereka. Kunci di sini, tim berupaya cetak gol pertama tepatnya dan menguasai Meksiko Johan Vazquez

0: kalah dari negara-negara kecil, tetapi secara teori mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala Dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik, negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
1: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup. Sementara itu, di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling beresiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guilani menegaskan bahwa Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
2: But I spoke directly to the DRC health.
0: Saya telah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut. Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami, karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
1: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington Dulles dan Hartsfield Jackson Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

0: Pendengar RRI, Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tango tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi, kalau kita ngomongin Piala Dunia, gak afdol rasanya kalau kita itu gak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

0: Sementara itu dari lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun. Saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6-6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nico Melichar-Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion termasuk kedua putrinya yang masih kecil Olimpia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan selesai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Aku sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Miar Abdul Litiloli.

Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung di

0: 11. Usai pertandingan, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan timnya masih memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian akhir. Namun pelatih asal Inggris itu juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
1: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.
0: Melalui kesempatan yang sama, Owe Romadi juga mengungkapkan seharusnya memang ada lebih dari satu gol yang tercipta. Pemain Oxford United itu pun bertekad memberikan penampilan yang lebih baik bersama skuad Merah Putih di kesempatan berikutnya.
1: Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemutaran latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.
0: Kemenangan atas

0: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, dorong bola ke depan dari Kapil Bailo.
2: MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. MSP FC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan gemilang dari Kapean Pailun menjadi kunci keberhasilan MSP FC sepanjang seri. Ia mencetak total 4 gol dan membantu timnya mencatat 2 clean sheet pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer MSV FC Yunita Sari senang dengan raihan poin penuh yang didapat timnya.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
2: Sementara itu, Capybara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angel terus menjaga peluang untuk masuk ke Final Four WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
4: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan, akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final Four.
2: Hasil ini membuat MSP FC dan Capybara Angel semakin memperkokoh posisi mereka di 4 besar klasemen sementara. MSP FC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angel duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dari Futsal Kita Connect. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao 2 set langsung dengan skor akhir 21-18, 21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Aui Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei, Liao Jufu. Aui menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andri Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andri juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk apa? Pembentukan formatur. Nah, ini sudah alhamdulillah sudah terbentuk lah, cuma tinggal dipastikan lagi, mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Kalau pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk, kita kirim, begitu SK sudah keluar, masalah pelantikan mungkin biar belakangan, dan masalah itu kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi juga ada masalah. Mungkin kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Dan pendengar, selanjutnya akan hadir rangkaian lagu pop Indonesia dan juga kami seling untuk beberapa informasi dalam program Redlong siang ini.

0: live for Yay Info. Angetin belanjaan aku.
1: Ini apaan nih?
0: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
1: Mau disimpan di mana?
0: Itu di dapur sana, pantry.
1: Oke deh. Sini aja ya.
0: Jangan di situ, nanti disemutin.
1: Loh, emangnya kenapa?
0: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
1: Mana di sini enggak ada semut nih? Gimana
0: tuh,
1: sih?
0: Lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
1: Oh, iya.
0: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
1: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga, saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya, saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
1: Oh, begitu ya. Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
0: Kenapa?
1: Bis bau.
0: FYI for Yay Info. Intermezzo.
2: Pace, sapi arisan dulu eh.
3: Lo, Mae, mana ada sapi pergi arisan yang bener ae?
2: Mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu, mau pamit ke kau untuk pergi ke arisan. Kau sembarang saja.
3: Walah.
0: Intermezzo.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
4: Kilau Pancasila.

0: Mama, Mama.
1: Iya, Nael.
0: Kok orang itu belum bisa pedulangan sih, Mama?
1: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
0: Iya, Ma. Bisa pedulangan itu kan dorong.

0: Masanahtu kita. Masa orang bosan korol gitu. Anak kecil aja tahu buang sampah harus di tempatnya.
1: Aku Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang, luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.
2: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45, sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda, 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat siang. Dan pendengar, tak terasa ya kebersamaan kita dalam program Redlung Sia ini sampai di penghujung acara. Terima kasih atas kebersamaan Anda selama satu jam terakhir. Semoga informasi dan inspirasi lagu-lagu yang kami hadirkan dapat menambah semangat dan apa dalam menjalani aktivitas hari ini pendengar. Dan masih berlanjut sesaat lagi pukul 12 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dalam musik tradisional dan budaya. Selamat siang kami ucapkan dari Jalan Tulnangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redlung, Kabupaten Bandung Meriah. Kali ini sebagai penutup hadir terdiam dari Malik The Essential dan juga Bidadari Tak Bersayap dari Anji Drive ke ruang dengar Anda.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: kami, SMA Negeri 1 Permata, mendukung RRI sebagai media penyiaran Piala Dunia 2026. Dari SMA Negeri 1 Permata, untuk Indonesia.
1: Selamat menikmati.

0: FYI for Yay Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Yeh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap. Wih,
1: mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Eh, mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk, buka. Apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat ada? Melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Keds. Tahun 1917, sepatu Keds menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumit tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lu ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
1: Daripada sepatu lu gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lu pake.
0: FYI for Yay Info.
3: Intermezzo. Pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah, moso harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener loh, pa.
4: Bah, di mana rupanya toko itu, ma?
3: Itu loh, pa, toko di depan rumah kita itu loh.
4: Mama ini, itu laundry, ma.
3: Ah, laundry toh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagai

0: sila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat siang dan masih dari Jalan Betul Nangka Payagajah Simpang Tiga Redlung. Pendengar, untuk selanjutnya kita padai dulu sejenak untuk mengikuti kumandang azan sholat zuhur wilayah Redlung Bandar Meriah dan sekitarnya. Selamat siang kami ucapkan dan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga seluruh amal ibadah kita dapat diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Siapa yang menjaga solat lima waktu, maka Allah memuliakan dengan lima macam. Dihindarkan kesempitan hidup, dihindarkan siksa kubur, diberi kitab amalnya dengan tangan kanan, berjalan di atas sirat bagaikan kilat, masuk surga tanpa hisab.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.
3: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita ikuti dulu ke Barcelona bersama RR Takingon. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.
1: Kami ngawahi usulan pemindahan ruang penetahni sekolah terdampak bencana ku Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Ruang Menengah Kementerian I Jakarta. 17 sekolah turah ipinahan karena zona merah, sementara 238 sekolah perlu ditetahi. Pemkab Aceh Tengah Pemilia Penlahan Kim Tempati. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Menengah Gogot Suharwoto mengawahan pembelajaran di tenda turah iteduhan melalui pembangunan ruang kelas darurat RKD sebelum sekolah permanen dibangun. Iperine ikelahan niara RKD mau dibangun wandoa minggu ini. Sawaseni pemerintah kene ngemu bangun 33 RKD di wilayah terdampak bencana Kabupaten Aceh Tengah. Mahyani Ari RRI Takengon menyawah nikabar seruni.
2: Satgas Pangan Polri menyelidiki TBS kelapa sawit.
1: Satgas Pangan Polri menyelidiki dugaan kartel regetan dan buah segar TBS kelapa sawit. Penyelidikan ini selidiki setelah regeni TBS turun Iwan Niki rege CPU dunia. Satgas menggandeng Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU. Langkah hakim menelusuri kecurigaan persekongkolan rege. Dicurigai arah persekongkolan kondisi oya menyebabkan rege TBS turun. Kene kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Pol Adi Simanjuntak dan rapat koordinasi pembahasan perkembangan upaya stabilisasi nirege TBS kelapa sawit Selang Mani dipimpin Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman di kantor pusat Kementerian Pertanian Jakarta. Iperine rege CPU dunia gere turun malah nik regei karena oya penuh dikena turahi selidiki murung-urung KPPU. Oya kena perlu telusuri lebih lanjut sebab kena rege TBS dari sesuai perkembangan pasar. Ini Ari RRI Takengon menyalah ke berserlun.
2: BNPB menosah perahu dan motor operasional Cina Cita. Sengkapi Sawahan Nisadana.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana menosa bantuan roa unit perahu nyesara motor ku pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Waktu Bupati Hailioga Nggeh ku kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta Senin Selang Mani. Wan pertemuan Orum Kepala BNPB Suharyanto, Bupati Haili menyawahan perkembangan penanganan pasca bencana di Aceh Tengah, termasuk pembangunan hunian sementara kin masyarakat si terdampak. Selain menosah bantuan, Kepala BNPBP Mumerin Kupemkap Aceh Tengah Kati mengusungan kebutuhan alat berat ike iperunan kin penanggulangan bencana di daerah Oya. Lisa Dana, RRI Takengon menyawahni keber Seluni.
2: SLB kebanyakan menutup seleksi O2SN dan LKSN PDBK 2026.
3: Penutupan seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional dan Lomba Keterampilan Siswa Nasional kin peserta didik berkebutuhan khusus wilayah 5 Aceh Tengah dan Bener Meriah tahun 2006 berlangsung di SLB Kebayakan Aceh Tengah Selasa Mani. Ketua MKKS PKLK Wilayah 5 Eko Sutrimo mengaspirasi atas dongkukan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Wan Acara Oya. PLT Asisten Pemerintahan dan Kesra Sedakap Aceh Tengah Abesar menyawahan acara ini menjadi ajang pembangunan bakat dan potensi kin anak berkebutuhan khusus. Di acara Oya Nggih Agu Perwakilan Cabang Dinas Pendidikan MPD Aceh Tengah Nye Kepala LPP RRI Takengon Lisa Dana RRI Takengon menyawah nih ke Barcelona.
2: Biar saudara ngekami sawahan ke Barcelona hari RRI Takingan nantinan ke Barcelona selanjutnya. Jeplo wanjem satu ruhul. Berijin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dangdut ya, untuk salam dangdut untuk seluruh sahabat RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Usai jeda siang dan pelaksanaan sholat zuhur, gini saatnya kita bergoyang santai bersama dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, program yang menghadirkan lagu-lagu dangdut pilihan tentunya, baik klasik maupun kekinian, yang apa namanya, yang siap menemani aktivitas Anda hingga sore nanti tentunya pendengar ya. Masih bersama saya Yasman dari studio RRI Rimba Raya dari Jalan Tol Nangkapaya Gajah, Simpang Tiga Redlung, Kabupaten Bandar Meriah. Siang yang sejuk di dataran tinggi Tanah Gayo ini akan terasa semakin hangat dengan alunan musik dangdut yang menjadi musik pemersatu berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Dan pendengar, selamat siang kami ucapkan dari Jalan Tol Nangkapaya Gajah, Simpang Tiga Redlung.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: KPI for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gua kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah,
3: biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada, gak ada.
3: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
3: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
3: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
3: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
3: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Oh ya, balikin. Mana?
3: Lah, itu.
1: Apa?
3: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.

0: Intermezzo.
1: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
2: Baik, Bu.
1: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
2: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
1: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
2: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
1: Ya, tuangkan santannya, toh.
2: Oh, udah juga. Apa lagi, Bu?
1: Kalau sudah, kasih salam.
3: Selamat pagi menjelang siang.
1: Lola Dala.
0: Intermezzo.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat siang dan masih dari jalan Tulang Kapaya Gajah Simpang 3 Redelung. Pendengar, masih kami nantikan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0853-8179-3206. Sekali lagi pendengar di 0853-8179-3206.

0: kami, SMA Negeri 1 Permata, mendukung RRI sebagai media penyiaran Piala Dunia 2026. Dari SMA Negeri 1 Permata, untuk Indonesia.
1: Selain mengudara, tetap mengudara.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.
3: RRI Radio Piala Dunia, Sugeng Rauh, RRI Resmi Dados Radio Penyiar Piala Dunia. Ayo sedulur kabeh ngrungokke siaran langsung Piala Dunia, wong wonten ing RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila,

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: sakitnya.
1: Hei, kamu kenapa?
0: Perutku sakit sekali. Aduh.
1: Tadi kamu makan apa?
0: Tadi aku habis makan buah.
1: Bisa jadi buah yang kamu makan itu belum dicuci.
0: Iya, tadi cuma aku lap pakai tisu aja.
1: Itulah makanya, buah atau sayur-sayuran yang mau dimakan atau dimasak harus dicuci dulu. Karena bisa saja pestisida atau bahan berbahaya lainnya masih lengket di buah atau sayuran itu.
0: Aduh, iya deh. Aku gak akan ngulangin lagi. Terus, sakit perutku ini gimana?
1: Nih, diminum obatnya. Nanti kalau masih sakit, aku antar ke dokter. Biasakan mencuci buah atau sayuran sebelum dimakan atau dimasak untuk menghindari masuknya bibit penyakit dan bahan berbahaya ke dalam tubuh.

Banyak orang yang sudah kehilangan karena narkoba. Banyak pula yang ditahan. Para pecandunya tetap bermunculan. Sebagian besar dari mereka adalah generasi muda. Kita harus mencegah, dimulai dari keluarga. Keluarga hendaknya mengenalkan sejak dini akan dampak buruk dari narkoba, mendampingi pertumbuhan anak hingga dia siap menghadapi dunia. Mari kita tanamkan bibit-bibit anti-narkoba sejak dini. Bangun generasi emas Indonesia tanpa narkoba.

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada masih terucap selamat siang dan masih dari Jalan Metul Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redlung, Kabupaten Bandar Meriah. Dan masih dengarkan lagu-lagu dangdut pilihan Anda tentunya. Bagi yang ingin bergabung, kami nantikan kebersamaannya di 0853 8179 3206. Kali ini hadir kembali dari Arif ke ruang dengar Anda, tetap di 90,1 FM.

0: Intermezzo. Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, pa.
1: Bah, di mana rupanya toko itu, ma?
0: Itu lho, pa, toko di depan rumah kita itu lho.
1: Eh, mama ini, itu laundry, ma.
0: Hah, laundry toh. Intermezzo.
2: FYI, for yay info.
3: Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
4: Hah, yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
3: Seru tahu?
4: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
3: Hey, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
4: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban nggak tenggelam?
3: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terap-

0: Jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Gitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
2: FYI, for yay info.

0: RRI for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gue kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah, biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada.
2: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
2: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
2: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
2: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Ayo balikin. Mana?
2: Lah, itu.
1: Apa?
2: Yang dipakai sumpit buat makan ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah Winter Depression alias Winter Blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: ngagugah mana nika cita kanagara.
1: Murajut nipi wani kebinekaan.
2: Menyatukan segala sudut perbedaan.
3: Uka tahu menjadi kapakat.
4: Perbedaan dileh jadi halangan.
5: Ikolah anugerah Tuhan.
6: Najan beda basa nanging tetep nyawiji.
7: Kita terus satukan asa untuk Indonesia.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk kebersamaan kita edisi hari ini 10 Juni 2026. Dan saya bertugas Yasman mohon pamit undur diri. Setelah ini akan hadir rekan Cibru menemani Anda hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Dan saya yang bertugas Yasman mohon pamit, akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Responde-nya.
1: Kanal Inspirasi.
2: Anda masih mendengarkan 90,1 FM RRI Rimba Raya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RRI. Pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goal atau disebut juga dengan SDGs kini menjadi agenda penting yang tidak hanya dibahas di tingkat nasional saja, tetapi juga sudah menjadi tingkat regional atau global. Menariknya pendengar, kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut tidak hanya datang dari pemerintah, melainkan juga dari kalangan akademisi yang melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat terus menghadirkan solusi bagi berbagai tantangan pembangunan. Kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Aceh, khususnya dataran tinggi Tanah Ogayo, ketika salah satu akademisinya asal Takengon mampu menorehkan prestasi dan membawa nama daerah hingga ke tingkat ASEAN. Luar biasa ya. Tentunya melalui berbagai gagasan dan kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian SDGs. Untuk membahas lebih jauh mengenai hal tersebut, pada program Indonesia Cerdas hari ini kita akan mengangkat tema dari Takengon untuk ASEAN, kiprah akademisi dalam mewujudkan SDGs. Yang telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, ada Andi Rahman Emling, akademisi ya. Oke, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat sore.
4: Waalaikumsalam, selamat sore Pak Jul.
3: Apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat aja.
3: Alhamdulillah sehat ya. Sepertinya udah lama kita nggak ketemu ya.
4: Iya benar Pak.
3: Oke, baik, mungkin bisa diceritakan sekarang lagi sibuk apa ini Di? Halo?
4: Iya gimana tadi?
3: Kesibukannya sekarang ini apa aja nih Di?
4: Untuk sementara ini, selain job yang event, memang pariwisata kan agak sepi nih gitu kan.
3: Oh iya.
4: Memang sih bukan, lebih ke kampus mungkin Pak ya.
3: Iya.
4: Yeah. Jar sama ada sih bisnis kecil-kecilan.
3: Oh iya iya. Oke, mungkin langsung kita ke topik ya. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan SDGs ini dan mengapa isu ini penting bagi masyarakat di dataran tinggi Tanah Ogayo maupun untuk kawasan ASEAN sendiri ini?
4: Iya, benar Pak. SDGs ini ya sebenarnya ya Sustainable Development Goal ya. Ini adalah tujuan salah satu pembangunan yang berkelanjutan. Artinya yang garis bawahnya adalah tentang keberlanjutan gitu. Jadi SDGs sendiri kan memiliki 17 target gitu.
3: Iya.
4: Emang kok di Indonesia sendiri mungkin bahasa SDGs mungkin masih belum terlalu viral, tapi
3: iya,
4: sebenarnya apa ya, udah berjalan sejak lama sih sebenarnya Pak.
3: Okay.
4: Di sini yang ASEAN apalagi negara-negara yang di luar negara itu, ini bahasa kerennya emang SDGs gitu.
3: Oh gitu ya. Iya ya. Kemudian tadi ada ya lanjut.
4: Ya jadi kok perannya kalau misalnya peringnya dari Takengon maupun kawasan ASEAN itu sangat sangat penting sekali gitu Pak, karena kan kita kan berbicara tentang keberlanjutan gitu.
3: Iya. Yeah.
4: Jadi kita berkelanjutan, misalnya kok bagi Takengon aja, misalnya kok di sini misalnya kita berbicara tentang kopi Gayo kan di bidang ekonomi.
3: Iya.
4: Yeah. Jadi bagaimana Gayo ini kita bisa menjualnya enggak hanya di sesi tahun ini, tapi untuk tahun kedepannya itu kita kira-kira bagaimana penjualannya itu kita jualin lebih ke internasional, dan
3: yeah,
4: bagaimana mereka kita kemari ya, kan gitu contohnya Pak ya.
3: Okay.
4: Berlanjutannya.
3: Iya.
4: Yang di Aceh Tengah kan salah satu wisata yang paling saya tiga besar kunjungi di Aceh misalnya, tapi gimana kita bawa jalan dari Indonesia yang bawa ke Takengon, dan kalau bisa ya kita jadikan seperti Malaysia, salah satu negara yang pariwisata halal di dunia, kita jadikan di Takengon itu ah, gitu gambarnya Pak.
3: Oke, iya. Tadi dikatakan ada 8 ini ya, ada 8 bagian dari SDGs ini sendiri. Ini apa saja Nindi?
4: Ada 17.
3: Apa saja ini yang kira-kira bisa dikaitkan dengan daerah atau regional kita nih?
4: Iya, jadi kan kok yang 17 SDGs itu yang pertama kan dia bilangnya ada 4, Pak, ada bilang 4 tapi bagiannya itu ada 7. Misalnya tentang pilarnya, misalnya pilar pembangunan sosial, misalnya kita bahas kemiskinannya, kelaparannya, kesejahteraan, sehat, sejahtera, dan pendidikan berkualitas, dan kesetaraan gender. Misalnya di bagian pilar pembangunan sosial,
3: yeah.
4: Misalnya pembangunan ekonomi juga ada 4 SDGs di situ, misalnya adalah dan layak, tumbuhan ekonomi, industri, inovasi, berkurangnya kesenjangan, dan kemitraan mencapai tujuan. Jadi masih banyak lagi tuh, Pak, sampai ada 4 pilar.
3: Oh iya.
4: Ini adalah kesehatan masuk, lingkungan masuk, air bersih, sistem masuk, iklim, nah, semuanya ada kita bahas. Ketika kita berbicara tentang bumi, ya kita berbicara SDGs gitu, Pak, semuanya gitu.
3: Oke, baik-baik. Sebenarnya banyak faktor ya yang mendukung daripada SDGs ini sendiri, Andi, ya.
4: Ya, benar, Pak.
3: Kemudian kalau kita lihat dari singkatannya nih ya, kayak aneh nih di mata saya tuh, SDGs itu sementara S-nya kecil, sebenarnya maksudnya apa itu, Andi?
4: S-nya kecilnya lebih ke apa ya, Pak, ya? Kan dia SDGs global itu artinya nggak satu bidang aja gitu, Pak, kan globalnya satu kan, misalnya di bidang ekonominya, tapi nggak di ekonomi aja, tapi tentang misalnya nanti selanjutnya misalnya di bidang lingkungannya, air bersihnya gitu, jadi globalnya itu nggak satu gitu, Pak.
3: Jadi,
4: yang di 17 bagian tadi gitu, Pak.
3: Baik. Ini kalau berbicara tentang prestasi ya yang didapatkan Andi Rahman sendiri di apa? Di forum apa kemarin tuh, Andi, yang di ASEAN itu? Forum apa namanya?
4: ASEAN Putra Leader Summit, Pak.
3: Oh, iya. Nyangka tidak menjadi juara?
4: Enggak nyangka sih, Pak. Sering presentasi, sering public speaking, mungkin banyak prestasinya, penilaiannya mungkin dari situ sih, Pak.
3: Iya. Apakah itu mungkin ketika itu jawara tingkat regional, kemudian nasional, kemudian dibawa ke ASEAN, atau mungkin ujuk-ujuk langsung ke ASEAN ini, atau seperti apa prosesnya nanti?
4: Iya, kalau itu mungkin udah kelas, ya maksudnya masuk kelas internasional mungkin itu, Pak, kalau itu. Karena peserta kalau kami kemarin ada 20-an orang itu dari Indonesia, itu dari jauh-jauh juga, itu Makassar, Lombok, Solo, Jogja, Jakarta gitu, Pak, kan. Dari Sumatera cuma 2 orang. Jadi terus kok peserta yang lain yang ikut kegiatan itu mungkin banyak, Pak, dari negara-negara lain juga ikut gitu, Pak, kan. Jadi setelah itu kita dikasih kasusnya, misalnya kalau kami langsung fokusnya ke tourism, pariwisata halal, dan fokusnya itu lingkungan, dan dia mengucurkannya itu lebih ke airnya, tentang air bersih.
3: Tentang gitu, air, oke.
4: Jadi kami ditantang buat salah satu membuat ide gimana kira-kira masalah yang dikasih kami itu kita punya jalan keluar dari masalah itu di tingkat ASEAN dan terutama di Indonesia dan di kelas di tingkat internasionalnya gitu, Pak. Jadi kita buat salah satu aplikasi, aplikasi itu bisa menjawab pertanyaan dari soal-soal masalah lingkungan itu gitu, Pak.
3: Oke. Kemarin mewakili apa, institusi atau mewakili pribadi sendiri nih?
4: Emang peserta kemarin semuanya mewakili dari kampus, Pak. Jadi,
3: oh, dari kampus.
4: Profil dari IAIN Takengon, Pak.
3: Dan si Chuan. Kemudian topiknya kemarin apa nih ya untuk yang jawara itu, yang kan juga ada yang per kelompok juga ada, kemudian per individu juga ada kemarin ya, kalau nggak salah saya.
4: 3 kita menang yang per kelompoknya, Pak, kan. Base presentasi, terus base ide dari pembahasan SDGs. Setelah itu kelompok terbaik sama yang pribadinya best perform, Pak. Jadi kita nanti
3: best perform
4: tantang buat penampilan gitu. Dari berapa penampilan nanti yang terbaiknya, Pak.
3: Okay, luar biasa ya. Kemudian di kalau presentasinya kemarin pakai bahasa asing atau bahasa Indonesia atau bahasa Gayo kemarin?
4: sih kemarin hampir 80% bahasa Inggris.
3: Bahasa Inggris, wah luar biasa ini.
4: 20%-nya ada yang bahasa Indonesia gitu, Pak.
3: Oh,
4: bahasa Inggris gitu. Tapi ada tim yang emang lumayan bahasa Inggrisnya dia presentasikan. Tapi kalau yang masalah menjawab dan menganalisis dan lain sebagainya itu baru ke Andinya gitu, Pak.
3: Oke. Baik, kalau kita kulik-kulik sendiri sedikit tentang materinya, boleh nggak nih yang disampaikan? Tentunya mewakili dataran tinggi Tanoga, ya nggak kemarin?
4: Iya, benar, Pak. Jadi kalau masalah yang kita lebih ke fokusnya di sana kemarin, ya kan itu kasih tantangan tentang pariwisata. Misalnya tentang pariwisata, khususnya tentang airnya gitu.
3: Iya, oke.
4: Kita kemarin karena adik satu kan budidaya perairan,
3: betul.
4: S2 tentang lingkungan juga, jadi tesisnya juga tentang air juga.
3: Iya, masih inilah ya, masih nyambung ya.
4: Ya ini gitu, Pak, masih linearasi nyambung. Jadi yang kita bahas kemarin itu adalah bagaimana kita memiliki aplikasi. Aplikasi itu dia satu aplikasi biasa kan gitu, Pak. Untuk pengukuran air kan itu ada yang biologi, fisika, kimia gitu, Pak.
3: Iya, betul.
4: Jadi harus bawa ke, misalnya yang kimia kita harus bawa ke lab gitu ya. Fisika memang langsung ada kita di tempat. Terus kalau yang biologi memang kita butuhkan seperti ada seperti jamur-jamur, kalau ada biota-biota itu untuk menjernihkan air gitu, Pak.
3: Jadi
4: dari ya, pengukuran itu kita menggunakan aplikasi, tapi memang intinya memang pakai menggunakan alat. Tapi bagaimana di setiap desa itu, misalnya kita taruh di desa Kabupaten Aceh Tengah, di desa D-nya misalnya, itu kasusnya airnya keruh, airnya bau gitu. Jadi semua desa kita kasih aplikasi itu, Pak. Deteksi langsung pengukuran. Emang intinya ya, untuk kelanjutan ini emang kita nggak bisa kerja sendiri gitu. Kita untuk perannya itu kita dari kita sendiri dulu seperti itu, Pak. Itu memang kita kerjasama dengan Pemda, dengan Dinas Hidup. Setelah itu kerjasama dengan desa. Jadi semua desa kita tes musa kualitas air. Jadi tahulah titik kira-kira di desa D ini atau di desa Z ini kendalanya ini. Ya, jadi langsung kita dengan aplikasi itu tahu nih desanya penyebabnya apa, solusinya apa, seperti itu kan. Jadi ini target kita. Misalnya kalau di Indonesia di kabupaten, tingkat kabupaten misalnya, tingkat kabupaten udah tahu ini celahnya ini ya. Jadi misalnya kalau udah sukses di aplikasi ini, baru kita bawa ke tingkat nasionalnya dan ke tingkat asli, terutama ke tingkat internasionalnya gitu, Pak. Jadi kita bawa kasus itu dan itu dewan juri dengan ide seperti itu gitu, Pak.
3: Baik, kalau berbicara tentang air nih, pasti tidak bisa terlepas dari pariwisata ya, apalagi dataran tinggi Tanohgayo yang sudah terkenal dengan danau laut tawarnya. Seperti tadi yang disebut di awal bahwa mungkin saat ini ya tingkat pariwisata di kita ini kan sedang melonjak turun ya. Begitu nih. Kira-kira penyebabnya kan kemarin karena bencana ya. Kira-kira nih kalau untuk dataran tinggi Tanohgayo, kalau melihat target, berapa tahun lagi kita akan kembali seperti dulu nih, zaman-zaman kita ketika dikunjungi oleh banyak pariwisata?
4: Ya, kalau dari pandangan nanti memang tahunan ini sih, Pak, karena masalah salah satu banyak kunjungan dan salah satu aksesnya. Tapi kita lihat sendiri akses untuk jalan ke Aceh Tengahnya sendiri itu masih apa ya, masih harus banyak kali dibenahi gitu, kan. Jadi ada orang takut, ada takut tiba-tiba, apalagi ya di postingan media sosial setiap hujan ada banjir, ada longsor gitu kan. Jadi kan buat pengunjung agak
3: riskan juga gitu, ya pastinya ya.
4: Sebelum jalannya yang apa namanya, sebelum jalannya kita benar-benar bagus mungkin belum sih, Pak. Emang kok sementara kayak tahun-tahun weekend-weekend kemarin mungkin udah lumayan, tapi nggak sebanyak yang kemarin. Tapi ya, tapi emang yang jalannya tadi sih, Pak, enaknya kita fokuskan pemerintah, fokus ke situ ini nih. Kalau pemerintah serius nih, misal gitu. Jadi di situ di kan baru pasti akan balik seperti dulu gitu Pak Jang.
3: Iya, betul. Tapi kalau melihat potensi berbagai tempat wisata sendiri, apakah sudah kembali normal Nindi? Kalau mungkin ada pendengar kita nih dari pesisir ingin mengetahui ini.
4: Iya, kalau tempat wisata mungkin memang ya ada sekitar 30% ya, mungkin yang dari bencana kemarin memang tutup total gitu Pak.
3: Iya.
4: Seperti Andi juga kan ada 3 wisata yang kita kelola gitu Pak kan.
3: Mm-hmm.
4: Satu udah hancur total, maka yeah, bisa dimasukkan lagi yang satu yang di kolam.
3: Uh-huh.
4: Habis yang kan yang kedua yang di sungai.
3: Uh-huh.
4: Itu ya kemarin ada papan-papan yang glamping di pinggir sungai itu udah hancur semua itu Pak.
3: Iya.
4: Yeah. Jadi emang dan bahkan kan dilihat yang lain juga sekitar 25% wisata-wisata yang ada itu masih agak nunggu, mungkin kan butuh dana besar gitu.
3: Betul.
4: Di home run seperti natural park kan emang hancur total.
3: Iya gitu, hancur total, betul.
4: Ada yang butuh dana besar, tapi emang alhamdulillah ada wisata yang masih aman lah posisinya. Dia tinggal ngupdate aja, tinggal ngiklanin aja gitu.
3: Iya betul.
4: Ada juga lantik posisi sementara untuk tempat wisata sih aman sekali, cuma hanya beberapa yang butuh dana besar untuk memulainya lagi.
3: Oke, baik. Sejauh ini kalau Andi melihat nih peran Pemda setempat atau pemerintah pusat ya, seperti apa Andi dalam kebangkitan berbagai potensi wisata yang sudah ada maupun yang belum ya, seperti kita melihat mendengar sebatas embun itu kan akhir-akhir ini sepertinya lagi ramai juga begitu ya, karena memang jauh dari lokasi bencana mungkin.
4: Ya mungkin kok menurut tadi dari setelah bencana ini kok menurut tadi pemerintahannya masih bercanda sekali dengan apa yang terjadi di kita ini gitu Pak.
3: Iya.
4: Karena kita lihat ya mungkin kok pembangunan yang rumahnya rusak itu mungkin ada bantuan, tapi
3: okay,
4: kok masalah wisata kolam kebun itu 1000 perak juga belum ada bantuan.
3: Okay.
4: Dan tidak tersentuh pemerintah gitu.
3: Iya.
4: Jadi akhirnya pemerintah ini kan kemarin katanya dia lebih mengembangkan wisata. Tapi menurut Andi itu sangat bercanda gitu.
3: Okay,
4: tidak ada lagi itu sekali. Bahkan yeah, seperti Sulawesi Tikembun emang sebelum itu udah viral, udah yeah, ramai gitu. Bahkan mm-hmm, sekarang juga lebih ramai alhamdulillah gitu.
3: Mm-hmm.
4: Dan emang dinas yang terkait yang berhubungan dengan itu
3: mm-hmm,
4: juga kunjungan mungkin mereka juga mempromosikan gitu.
3: Mm-hmm.
4: Tapi yang kena dampak ini loh gitu. Masa ini udah jalan 8 sampai 8 bulan 1000 perak juga nggak terbantu sama yang orang-orang yang udah kena gitu Pak.
3: Oke, bahkan kalau kita melihat ada jalan atau jembatan yaitu enang-enang ya. Ini masih swadaya dari masyarakat begitu ya.
4: Iya, benar. Jadi kita harus gerak duluan tanpa bantuan pemerintah baru mereka melihat gitu Pak ya.
3: Iya.
4: Jadi kalau kita menunggu pemerintah memang
3: berat ya.
4: Agak.
3: Oke, padahal sektor wisata adalah sektor yang sangat diandalkan selama ini begitu ya. Tapi kalau ya, melihat ya, peran mereka saat ini sepertinya ya seperti tadi ada kata-kata sepertinya bercanda begitu ya.
4: Benar Pak.
3: Oke. Baik, kita kembali ke SDGs Nindi. Kalau melihat kemenangan-kemenangan yang sudah dicapai Nindi, apakah ini juga sebelumnya sudah ada dari IAIN sendiri yang ikut di ajang itu, kalau ini disebutkan ajang internasional ya, apakah secara nasional sendiri IAIN kita ini sudah dikenal atau seperti apa nih kiprahnya di nasional sendiri, tingkat nasional?
4: Untuk jurusan Andi mungkin memang kita kan kita Andi ngajar di Prodi Pariwisata Syariah gitu Pak ya.
3: Yeah.
4: Mungkin kita masih berjalan sekitar 4 tahun dan Andi

0: mulai dikenal ya.
1: Iya Pak.
0: Oke, baik. Kemudian terkait keikutsertaan nih Andi di forum ASEAN begitu. Apakah mereka juga sudah mengenal YIN sebelumnya? Atau mungkin ketika disebutkan begitu mereka terkejut ternyata ada dari YIN Takengon bisa menang begitu?
1: Iya, jadi memang sebelumnya itu peserta kita, mungkin Andi dapatnya kemarin bulan 12 gitu Pak.
0: Iya, tahun kemarin ya.
1: Daftarnya, setelah itu kita ada 3 kali seleksi wawancara gitu Pak kan.
0: Iya.
1: 3 seleksi wawancara, alhamdulillah Andi lulus dengan jalur beasiswa.
0: Oh, alhamdulillah. Satu.
1: Barulah situ kita tahu berapa peserta yang dari kampus mana aja gitu Pak. Jadi
0: yeah.
1: Ini dari Aceh, ini dari Bali, ini dari Lombok, ini dari Makassar gitu Pak kan.
0: Yeah.
1: Setelah menangnya itu, memang dari Andi sendiri kemarin itu lebih, karena kan Andi di sini lebih banyak vokal gitu Pak ya, lebih banyak presentasinya gitu,
0: yeah.
1: Public speaking gitu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita banyak menang juga kemarin. Alhamdulillah skill public speakingnya mungkin Pak ya.
0: Oh iya iya iya.
1: Sama ide dari kita tadi gitu Pak.
0: Iya yeah, betul.
1: Banyak.
0: Padahal kalau kita
1: skill.
0: Iya, padahal kalau kita lihat yang lain mungkin secara pariwisata lebih maju ya dia, khususnya seperti Bali begitu kan.
1: Ya benar.
0: Iya, tapi ya alhamdulillahnya kita dari daerah juga patut berbangga hati nih. Ada 4 kategori bisa menang, bisa bawa penghargaan ke dataran tinggi Tanah Gayo. Kalau sejauh ini dari kampus sendiri apa yang sudah didapatkan di?
1: Dari kampus mungkin ya di sisi lain alhamdulillah rektor juga bangga kemarin.
0: Iya.
1: Prestasi kayak gitu Pak ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi dari kampus mungkin untuk kerjasamanya mungkin lebih dekat lagi gitu Pak.
0: Iya.
1: Sementara ini.
0: Oke. Baik, mungkin ada harapan Andi nih terhadap peran Akademisi Takengon untuk mendukung pencapaian SDGs ya menuju Indonesia Emas 2045 ini. Adakah hubungan atau seperti apa Andi?
1: Harapannya Pak ya?
0: Iya, harapannya nih terhadap peran Akademisi Takengon ini.
1: Oh ya. Jadi ya memang kalau kita bicara tentang akademisi kan kita dari akademisi memiliki ada tiga tridharma gitu Pak. Yang pertama yeah. Yang pendidikan, penelitian, dan yang tugas kita sebagai akademisi itu adalah membagikan ilmu kita ini ke mahasiswa. Nah itu dari penelitian juga kita cari kira-kira celah mana yang harus kita pecahkan nih ke peneliti nih jawabannya. Setelah itu mungkin setelah itu kita langsung di pengabdian langsung kita transfer ilmunya ke sebagai dari pemerintahannya misalnya di UMKM misalnya jadi pada organ dari organisasi jadi kita transfer ilmu yang setelah kita dapatkan tadi. Setelah itu harapannya adalah memang kita berbicara tentang SDGs ini kan kita berbicara lingkupnya itu sangat besar sekali gitu Pak Jelaya.
0: Yeah.
1: Sangat besar baik lingkungan, pariwisatanya, bisnisnya, pendidikannya, kesehatannya sangat luas sekali.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kalau kita misalnya di bidang pariwisata, jadi harapan saya misalnya kita bidang wisata dan ekonominya harapan saya misalnya kan kita Gayo kita ini memiliki potensi yang kuat ini.
0: Betul.
1: Memiliki potensi budaya yang luar biasa, memiliki wisata yang luar biasa, dan kopi kita juga memiliki nilai jual yang sangat luar biasa. Jadi harapan saya pada anak-anak muda misalnya apalagi ke akademisi, kita harus memulai dari hal-hal yang terkecil nih. Misalnya kita mau proses mempromosikan Gayonya, dari kopinya, dari wisatanya, dari budaya yang di sininya bagaimana, target goal-nya untuk kelanjutan ke depan bagaimana 2045-nya itu bagaimana yang dari tingkat nasional apalagi bisa lebih bagus ke tingkat ASEAN mereka bisa kita bawa kemari ya kan lebih keberanian seperti itu
0: jadi
1: dengan cara lakukan hal-hal yang terkecil memang yang besar pengaruhnya di sini adalah kan sebenarnya pemerintah ini pemerintah kerjasama dengan instansi terkait dengan lembaga terkait. Tapi ketika kita mengarah itu ke

0: adalah sangat apa ya, sangat seperti mengharapkan mujizat gitu ya. Tapi kita harus memulainya dari hal-hal yang kecil gitu aja.
1: Oke,
0: oke. Kita nggak mau ya siapa lagi gitu pak kita.
1: Tapi sepertinya kalau melihat potensi ya, seperti tadi Anda cerita tentang budaya, ya kan, tentang kopi juga, tentang pariwisata, kita kan banyak potensi-potensi seperti itu ya. Kira-kira untuk ke depan yang mau dinaikkan ini apa lagi nih? Selain apa SDGs tentang air yang kamu cerita di awal nih?
0: Maksudnya yang SDGs yang kita bayar ya?
1: Iya betul.
0: Kalau menurut saya emang lebih fokus sama wisatanya aja sih pak.
1: Wisata.
0: Bicara wisata kan ada budayanya di situ.
1: Iya betul.
0: Ada wisatanya. Ini yang mana kira-kira danau kita ini menjadi salah satu danau yang si terbaik, bisa kita bicara lingkungannya juga itu kan.
1: Iya.
0: Bersih terbaik. MKM-nya juga kaya-kaya, misalnya
1: dan juga
0: banyak.
1: Itu
0: artinya dengan target SDGs kita ini, bagaimana intinya berkesinambungan antara pendidikan di sini, misalnya di Gayatnya juga udah semuanya udah sertifikasi misalnya.
1: Iya.
0: Banyaknya terus ketika bilang kopinya juga mereka ada kebun kopinya juga sendiri. Bagaimana kebun kopinya itu bisa dijadikan kebun wisata. Jadi hasil itu pak fokusannya lebih ke satu aja dulu, tapi konsisten gitu pak ke pariwisatanya.
1: Iya. Oke, baik. Tapi kalau melihat ya potensi saat ini yang masih kita lihat, kita kaji lagi sisi transport ya yang masih berat ke dataran tinggi Tanah Gayo. Kira-kira kalau secara potensi Nindi, ya kan, sesuai enggak sementara kita menggaungkan pariwisata, sementara transportasi masih dalam keadaan yang begitu-begitu saja. Apalagi sekarang ini kan kalau apalagi kalau kita ditanggar di Bena Meriah nih ya, sebentar gempa nih. Ini seperti apa nih di
0: pandangan nanti gitu Pak ya?
1: Iya.
0: Kalau dari pandangan nanti memang lebih masih kurang efektif sebenarnya gitu kan. Tapi mungkin kalau bisa kita emang bahasanya kalau sambil nyala minum air lah gitu Pak.
1: Iya.
0: Artinya jalannya bagus, kita nggak apa-apa, kita promosikan aja terus gitu kan, karena
1: betul,
0: pelan-pelan semakin kita semakin banyak pengunjung kan pasti ada inisiatif orang untuk membuka jalan itu kayak enak-enak contohnya kan. Jadi enak-enak inisiatif orang pasti pelan-pelan akan terbuka sendiri gitu. Tapi ketika kita menunggu, memang kan bukan tugas kita nih buat jalan dan aksesnya. Ketika kita menunggu, kitanya yang salah gitu kan. Kalau kita silain kan memang bagian pemerintah ini, tapi tunggu pemerintah seperti nunggu mukjizat, tapi nggak apa-apa, kita promosikannya gitu pak. Mungkin walaupun keadaan kita seperti ini pasti ada yang ada seorang yang inisiatif yang menggerakkan.
1: Oke, dia semangat jangan turun ya, terus semangat akan terus menyala gitu ya, meskipun dengan berbagai tantangan dan rintangan. Tentunya nanti ini akan selesai secara bertahap demi tahap gitu ya. Baik. Pertanyaan terakhir Nindi, kalau berbicara dari Takengon untuk ASEAN, kontribusi apa yang paling diingin diwujudkan oleh para akademisi dari dataran tinggi Tanah Gayo, khususnya WIN ya atau YIN, untuk kawasan ASEAN di masa depan?
0: Jadi kalau dari akademisi dari Andisen, pokoknya tadi emang fokusnya lebih pariwisata. Itu kenapa pariwisata? Pertama, basic kita ngajarin juga pariwisata syariah gitu pak, pariwisata syariah. Nah, kita kombinkan dengan agrowisatanya, misalnya ekowisata, terus bagaimana kebun kopi yang berkelanjutan.
1: Oke.
0: Setelah itu, setelah itu kita memang mengkawinkan antara pilar-pilar SDGs yang paling urgent tadi, misalnya lingkungannya, budaya, ekonomi. Jadi itu sudah masuk ke ranah itu. Jadi harapannya ke depan itu kita dari Takengon ASEAN ini bisa mewujudkan Gayo ini salah satu destinasi terbesar di Indonesia. Bisa mengalahkan Malaysia misalnya gitu.
1: Oke, baik. Ndi, mungkin bisa diulang kembali nih. Di awal presentasi kemarin ketika berbahasa asing ya di tingkat ASEAN. Ini kemarin di mana, Ndi? Di Jakarta, Singapura atau Kuala Lumpur?
0: Kuala Lumpur, Pak, di Universitas Kuala Lumpur.
1: Universitas Kuala Lumpur. Mungkin kamu bisa sampaikan ketika awal pembukaan itu dengan bahasa Inggris, mungkin kita pengen tuh dengar nih. Sedikit saja.
0: Bahasa Inggris kan cuma, Pak, bukan Andi. Jadi pembukaannya tentang Andi, baru setelahnya itu baru Andi gitu, Pak.
1: Oke, baik. Mungkin next time ya, boleh ya.
0: Ya,
1: oke, baik. Mengingat waktu kita ini terbatas nih, terima kasih banyak ya sudah ada di program Indonesia Cerdas ya. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan tadi menjadi kontribusi tersendiri untuk bagian merubah dari generasi dataran tinggi Tanah Gayo. Sekali lagi terima kasih dia untuk pengalamannya, untuk ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pendengar RRI Rimba Raya.
0: Baik, Pak.
1: Yo, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, demikian perbincangan kita dalam program Indonesia Cerdas dengan tema Dari Takengon untuk ASEAN, kiprah akademisi dalam mewujudkan SDGs bersama dengan Andi Rahman Emling, yaitu seorang akademisi. Pendengar, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa kontribusi untuk perubahan tidak selalu harus dimulai dari tempat yang besar, dari daerah, dari kampus, bahkan dari lingkungan sekitar saja. Setiap individu memiliki kesempatan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan masa depan dunia, melalui semangat inovasi, kolaborasi, serta kepedulian terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Tentunya kita ucapkan terima kasih ya kepada Andi Rahman atas ilmu, pengalaman, dan inspirasi yang telah dibagikan kepada pendengar RRI Rimba Raya. Saya Bang Cerbo Cebro ya, beserta segenap kru yang bertugas, mohon pamit undur diri, terus bersama RRI, media pemersatu bangsa yang hadir untuk mencerdaskan dan menginspirasi Indonesia.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 39 menit sudah kita jalani dari Formasi 15 Waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih bersama kami ya di kanal Inspirasi dan Informasi SPRRI Rimba Raya 90,1 MHz. Yang diluncurkan dari Jalan Bontol Nangka, Kampung Paya Gajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Badar Meriah.

0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah. Melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
1: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
2: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor Radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya Radio Darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
3: Republik Indonesia masih ada.
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.
3: Republik Indonesia masih ada.
4: Di era digital, jejak kita di internet ibarat tinta permanen. Bijaklah sebelum membagikan informasi, karena sekali terunggah, sulit untuk dihapus. Ingat, literasi digital bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal tanggung jawab. Gunakan teknologi untuk tumbuh, bukan untuk tenggelam. Literasi digital membantu kita memilah informasi, menjaga privasi, dan tetap produktif di dunia maya.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 5 menit lagi kita jelang formasi 16 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya nanti kita akan tunaikan kumandang azan untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya. Tentunya sebelum itu pendengar, kita hadirkan untuk Anda salawat hifzul bilad untuk menandakan bahwa sesaat lagi tentunya azan akan dikumandangkan di RRI Rimba Raya.

Greg Aulia Escape yang merupakan seorang pecinta bola. Tentunya untuk Anda juga bisa dapat bergabung ya di talian 0853 8179 3202.

0: sepatah dua patah kata untuk mantan.
1: Vira, kamu joss.
2: Vira, udah sih nggak usah marah-marah.
3: Halo,
2: cari yang baru aja.
4: Nggak punya mantan.
3: Sudah ya sekali ya.
4: Belum.
5: Tika, okay. Semoga baik, akadnya
3: kita
5: sukses.
3: Kita opening sebentar, Rika. Sebelum saya telepon ya. Jangan dimatiin. Kedengaran.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat RRI. Senang sekali kami dapat kembali hadir temani Anda dalam program Deep Talk, ruang bicara yang menghadirkan obrolan santai namun mendalam mengenai berbagai isu yang sedang menjadi perhatian publik. Pendengar, euforia sepak bola kembali terasa ya. Ajang terbesar dan paling bergengsi di dunia sepak bola yaitu Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin dekat. Turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini diprediksi menghadirkan banyak sekali kejutan. Sejumlah negara unggulan terus mempersiapkan diri, sementara beberapa tim kuda hitam mulai menunjukkan performa yang menjanjikan. Pertanyaannya, apakah dominasi tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Spanyol, Inggris, juga Brazil akan berlanjut, ataukah Piala Dunia 2026 akan melahirkan juara baru dengan mengubah peta kekuatan sepak bola dunianya? Mendengar, untuk membahasnya lebih dalam kita akan mengangkat tema Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Prediksi jawara apakah berubah? Dan telah bersama narasumber kita di ujung telepon ada Rahmat Erick Aulia yang merupakan seorang pecinta sepak bola yang akan berbagi pandangan dan analisa mengenai peluang para kandidat juara Piala Dunia 2026. Oke, baik, langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum, selamat sore Erick.
1: Apa kabar
0: nih, Rick?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana cuaca di seputaran Banda Aceh nih sore hari ini?
1: Lagi mendung nih, Bang.
0: Oh, lagi mendung ya. Mudah-mudahan tidak semendung hati kita dan semangat tetap menggunung ya.
1: Ya, seperti semangat Piala Dunia.
0: Oke, okay, baik. Erick, kalau kita melihat Piala Dunia tinggal menghitung hari ya. Bagaimana kamu melihat antusiasme pecinta sepak bola menjelang turnamen kali ini?
1: Antusiasnya sangat tinggi, Bang ya. Karena kita melihat juga peta dari warkop-warkop juga mulai menyelenggarakan nonton bareng. Karena sekarang sudah dikasih ya untuk nonton bareng itu di warkop digratiskan.
0: Oh, gratis ya. Jadi, wah. Ya. Dan tentunya seperti biasa ini ya, warkop-warkop berbenah ya, mulai apa memakai apa yang namanya memperbesar, memperbersih segala macam. Apakah itu terjadi di Banda Aceh?
1: Tepatnya terjadi, Bang, karena di sini kan udah mulai ada yang menggunakan seragam sepak bola.
0: Iya.
1: Yeah. Atribut negara yang bertanding di Piala Dunia tahun 2026.
0: Iya. Yeah.
1: Terus juga menyiapkan layar lebar dan lain sebagainya, Bang, banyak yang disiapkan.
0: Wah, luar biasa ya. Tentunya momen ini yang akan membuat kita semangat semuanya nonton bola tentunya ya.
1: Iya, benar sekali, Bang.
0: Oke. Iya, silakan Rick, langsung.
1: Karena ini kan negara terbanyak ya tahun 2026 ini.
0: Iya, betul.
1: Dari sebelum-sebelumnya, yang sebelumnya kan mungkin hanya 32 tim, ini sampai 50-an lah, Bang ya.
0: 48 negara peserta ya.
1: Oh, yang 48. Ya benar, Bang.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oke, tentunya ini hal yang baru mungkin ya di dunia sepak bola ya. Kalau Erick menilai ini, apalagi yang membedakan antara Piala Dunia tahun ini dengan sebelumnya, Erick?
1: Mungkin yang bedanya ini kan kita di Amerika ya, Amerika, Meksiko, seperti itu. Jadi mungkin kali ini nuansanya agak berbeda, karena juga pertandingan bahkan di pagi hari, Pak. Jadi di pagi hari itu mungkin agak mengganggu sedikit ya, tapi sekarang udah dimudah dengan akses ya dengan media sosial. Mungkin kita bisa lihat highlights ataupun cuplikan pertandingan-pertandingan yang sudah diselenggarakan atau kita menonton tayangan ulangnya, Bang. Jadi mungkin ya semangat euforianya ya harus tinggi, Bang, karena kali ini banyak tim-tim baru juga yang masuk di Piala Dunia. Walaupun kita berharap ya Indonesia juga masuk ya, tapi belum
0: rezeki. Iya, cuma hampir ya, yang disayangkan hampir, mudah-mudahan tahun depan atau edisi Pildun selanjutnya ini akan masuk ya, mudah-mudahan ya.
1: Iya.
0: Oke, baik Rick, kalau melihat performa nih beberapa tahun terakhir, siapa sebenarnya kandidat terkuat untuk menjadi juara dunia tahun 2026? Kalau menurut Erick sih ya.
1: Jadi kok yang konsisten itu memang Perancis bang, beberapa tahun terakhir
0: Perancis,
1: ya.
0: Perancis, yeah.
1: Kemarin juga masuk final walaupun di juara dua dikalahkan Argentina tahun 2022. Di tahun 2018 itu menjadi juara dunia untuk Perancis.
0: Yeah.
1: Apalagi sana banyak pemain bintang seperti Mbappe, Olivier Dembele, dan banyak lagi pemain bintang yang ada di Perancis. Tapi di sini juga kandidat terkuat juga itu Portugal dan
0: Portugal. Ya. Kenapa tidak menjadikan tim Argentina menjadi tim terkuat juga nih, Rek? Soalnya tahun kemarin Piala Dunia kemarin kan mereka yang jadi juaranya.
1: Ya, kebetulan memang aku pribadi tahun 2022 memang memprediksi Argentina.
0: Sebagai juara gitu bang. Iya.
1: Cuma kita lihat dari performa belakangan terakhir ini, Argentina masuk juga, tapi untuk juara itu kayaknya belum bang untuk saat ini.
0: Oke, baik.
1: Kedalaman sebuah kita lihat bang.
0: Iya. Ini sebenarnya Erik juga ada betulnya tadi, peluang Perancis dalam dua edisi terakhir selalu tampil sangat kompetitif ya. Kalau tahun ini Erik didukung oleh pemain-pemain yang kamu sebutkan tadi, apakah mereka juga punya peluang yang sangat besar?
1: Kalau peluang bisa jadi Mbappe ya, karena beberapa tahun terakhir Mbappe itu menjadi top scorer di timnas Perancis. Jadi bisa jadi dia menjadi kalau nggak top scorer pemain terbaik ya.
0: Oke, iya. Iya. Juga banyak yang menilai bahwa Spanyol sedang memiliki masa generasi emas baru. Apakah mereka juga berpotensi menjadi juara mengalahkan Perancis mungkin di final?
1: Untuk Spanyol sendiri ini pasti, karena di sini kan kita juga lihat di National League waktu Portugal juara ya. Jadi di situ dominasi dari Spanyol itu bahkan mereka menguasai penguasaan bola, walaupun dia menjadi juara dua di situ ada Lamine Yamal
0: ya,
1: menjadi bintang utama di timnas Spanyol. Bisa jadi itu menjadi akan digas lah untuk di tahun ini untuk meraih Piala Dunia keduanya untuk Spanyol sendiri bang.
0: Oke, baik. Bagaimana mungkin nanti keperkasaan dari CR7 mungkin apakah akan membantu Lamine Yamal nanti untuk memenangkan Piala Dunia untuk Spanyol nih?
1: Untuk Lamine Yamal sendiri mungkin itu nanti kedalaman skuadnya itu di gelandang serang ya bang. Itu dominasi dari pemain Barcelona.
0: Betul.
1: Terus ada juga dari Real Madrid. Jadi mungkin generasi emasnya Spanyol juga di tahun ini bang. Bahkan
0: iya,
1: ada juga
0: muda
1: hitam yang
0: kita
1: singkirkan kayak Jepang. Jepang itu beberapa tahun sekali tim Asia terkuat tuh bang.
0: Iya betul. Kemudian tim Inggris nih, Rick. Kalau kita melihat daftar unggulan ya, namun sering gagal di momen penting. Apakah kali ini berbeda nih? Kalau melihat sekuat daripada tim Inggris atau tim UK ini?
1: Kalau Inggris sendiri bang, memang banyak ya generasi emasnya ya.
0: Iya.
1: Mulai dulu dari Beckham sampai sekarang ke Harry Kane.
0: Cuman, betul.
1: Kalau di Inggris biasanya kalau di Piala Dunia bang ya, tapi mudah-mudahan ya kedalaman skuadnya itu bisa lebih kuat lagi ya di tahun ini. Karena sebelumnya mungkin untuk Inggris sendiri nggak sampai 8 besar itu dia paling mentoknya.
0: Final
1: atau semifinal.
0: Kalau 8 besar nih perempat final ya Rick ya. Baik, kemudian Brazil juga nih kalau kita melihat ya, negara dengan banyak koleksi gelar terbanyak. Untuk tahun ini Rick, sebesar apa peluang mereka untuk kembali merebut trofi dunia?
1: Kalau Brazil sendiri itu masih 50-50 bang ya, karena memang Brazil belum menemukan ritme permainan yang tepat karena beberapa tahun terakhir Brazil itu selalu kandas di 8 besar atau 16 besar.
0: Baik, meskipun mereka dengan negara perolehan gelar terbanyak ya Rick ya, tapi mungkin untuk Piala Dunia mungkin mereka akan mendapatkan tantangan dan rintangan dari tim-tim dunia yang lain ya.
1: Iya benar sekali
0: ya. Baik, menurut Erik nih, kalau negara mana yang paling berpotensi menjadi kuda hitam? Kalau tadi sebutkan Jepang ya, sebagai negara terkuat Asia negara-negara lain, ya, seperti kemarin banyak dibahas Norwegia, ya.
1: Iya benar.
0: Kalau menurut Erik sendiri seperti apa nih?
1: Ya pasti juga Norwegia itu menjadi kuda hitam, Bang. Apalagi ini sudah beberapa tahun, sudah puluhan tahun bahkan untuk Norwegia kembali lagi ke Piala Dunia dengan Erling Haaland-nya.
0: Yeah.
1: Bahkan ini menjadi tontonan yang paling menarik karena nanti di grup E itu Prancis akan menghadapi Norwegia, dan bahkan itu bahkan banyak pasti antusiasme supporter akan nonton.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, jadi terus kuda hitam juga Maroko, Bang.
0: Maroko itu dari
1: Afrika.
0: Oke. Baik, kemarin juga kita ada berwawancara dengan salah satu pengamat sepak bola. Mereka juga memprediksi Iran. Iran dengan kondisi saat ini, Rick, mereka bertanding di Amerika. Sementara secara politik mungkin mereka ada gontok-gontokan sama Amerika, sama Israel begitu. Mungkin salah satu semangat mereka nanti akan membuktikan di Amerika mereka bisa. Apakah ini juga berpeluang menjadi kuda hitam nih?
1: Kalau Iran sendiri pasti, Bang, karena
0: beberapa
1: tahun juga Iran itu menjadi salah satu pesaingnya Jepang, ya. Karena kita lihat juga dari performnya juga Iran itu dari nggak hanya sepak bola, kita lihat juga di futsal bahkan di final mengalahkan Indonesia waktu itu.
0: Mungkin
1: mereka walaupun dalam keadaan geopolitik yang tidak stabil, tetapi dengan inilah mungkin ada motivasi mereka bagaimana membuktikan kepada dunia walaupun mereka dalam keadaan tertekan, tapi mereka tetap semangat untuk meraih bagaimana Piala Dunia yang lebih baik lagi.
0: Artinya mungkin secara Asia juga kita selain mendukung Jepang, mungkin Iran juga salah satu idola ya di Asia, ya.
1: Iya, benar sekali,
0: Bang. Oke, baik, kalau secara pemain muda nih, Rick, yang diprediksi akan menjadi bintang baru dan mencuri perhatian dunia. Kalau kamu melihat nih, siapa-siapa saja yang menjadi pemain muda saat ini yang diprediksi akan menjadi bintang baru di masa depan dan akan bersinar di Piala Dunia tahun 2026.
1: Yang udah pasti ya, pasti Lamine Yamal.
0: Lamine Yamal, oke.
1: Terus ada Erling Haaland dari Norwegia. Terus ada PT-nya dari Portugal. Terus untuk di Argentina juga ada Alvarez.
0: Oke, baik. Kalau dari
1: Brazil
0: dengan pemain mudanya?
1: Brazil juga ada, Bang. Itu kan ada beberapa pemain muda ya, seperti Cunha dari Manchester United yang sekarang membela timnas Brazil.
0: Iya. Ini diprediksi akan menjadi menyala ya di Piala Dunia tahun 2026 ya. Oke, baik. Kalau secara pelatih, Nerik, kalau kamu melihat seberapa besar ya pengaruh daripada pelatih dalam menentukan keberhasilan sebuah tim di Piala Dunia?
1: Sangat penting sekali, Bang, ya, karena beberapa tahun terakhir ya yang menjadi juara dunia itu biasanya pelatih yang malahan dia memang asal dari negara tersebut. Contoh kayak Prancis ya. Prancis dia Joaquino dari Jerman, juga dia asal dari Jerman. Kali ini ada beberapa pelatih juga, Demskam dari Prancis juga itu yang pernah meraih Piala Dunia tahun 2018. Dan juga Argentina dengan pelatih yang sama juga. Yang sangat menarik ini di Brazil, Bang. Pelatih dari Brazil ya.
0: Ancelotti.
1: Ancelotti ini ya pengalamannya memang kalau di klub itu tidak dipungkiri ya, banyak gelar yang dia raih. Mungkin dia bisa membuktikan bahwasannya dengan dia sebagai pelatih bisa mendapatkan Piala Dunia. Kita lihat nanti bagaimana cara dia melatih ketika Brazil bermain nanti ya.
0: Baik. Secara pengalaman, Rick, apakah menjadi faktor utama juga? Atau justru regenerasi pemain yang lebih menentukan pada sepak bola modern saat ini, Rick?
1: Ya, pastinya harus ada pemain yang berpengalaman juga, Bang.
0: Iya.
1: Karena ini kan ada beberapa pemain yang memang menjadi Piala Dunia terakhirnya. Seperti Luka Modric.
0: Betul.
1: Terus Cristiano Ronaldo, Messi.
0: Iya.
1: Terus Harry Kane, banyak Neymar juga.
0: Neymar juga.
1: Jadi mereka menjadi motivasi untuk generasi muda.
0: Iya,
1: generasi
0: betul.
1: Muda ini yang akan menopang bagaimana timnya menjadi solid.
0: Iya. Oke, baik, setuju ya. Mereka juga mungkin ini tim terakhir, apa permainan terakhir, tetapi juga ingin tetap dipandang, begitu kan? Tetap dilihat, jangan hanya dipandang sebelah mata. Pasti ini menjadi motivasi tertentu mereka untuk bermain lebih baik dan lebih baik lagi tentunya ya.
1: Iya,
0: Oke, baik. Kalau kita melihat jadwal kompetisi ini, so kan padat sekali, Brick ya. Apakah kondisi fisik pemain akan menjadi penentu utama di turnamen nanti? Setelah pengalaman, setelah pelatih yang kita ceritakan di sebelumnya.
1: Pasti, Bang. Karena di sini kan pasti menguras tenaga ya, karena pertandingan sangat padat. Juga ada tim-tim yang mungkin ada yang bahkan ada yang cedera ringan ya, karena ini kan cuaca di Amerika itu sangat panas.
0: Oke.
1: Okay. Mereka juga harus beradaptasi.
0: Betul.
1: Strategi lagi dari pelatih apakah full time dimainkan, tapi sekarang peraturan sekarang itu ada yang terbaru Bang ya, kita ada istirahat tidak hanya di habis 45 menit babak pertama, tapi dalam 15 menit pertama itu ada break minum.
0: Iya. Yeah.
1: Untuk mengistirahatkan pemain.
0: Oke.
1: Okay. Jadi mungkin inilah saking padatnya, mungkin ya pelatih lagi kuncinya tadi, pelatih dan kebugaran pemain.
0: Oke. Baik, Rick, misalnya kamu ini jadi satu pelatih tim favorit. Strategi apa yang harus diterapkan agar mampu menjadi juara tahun ini?
1: Yang pastinya kita akan karena ini udah pertandingan yang sesungguhnya ya, bukan kualifikasi lagi Bang ya, udah sesungguhnya. Jadi mungkin ya kedalaman skuad itu seperti gelandang itu sangat penting untuk dalam penyerangan. Jadi terus pemain bertahan juga, itu gelandang sama bertahan itu harus seimbang, dan juga bagaimana caranya dengan sepak bola modern ini penguasaan bola itu yang diuntungkan, dan juga serangan balik. Karena biasanya kalau terlalu lama juga bermain dengan penguasaan bola itu bisa menghabiskan tenaga.
0: Yeah.
1: Jadi mungkin lebih ke serangan-serangan yang produktif.
0: Kalau okay.
1: Dengan posisi dengan cuaca seperti ini mungkin agak sulit Bang untuk menjadi pemenang.
0: Oke, baik. Tentunya juga kita di Indonesia juga sering ya, jangan terlalu banyak menggoreng bola gitu ya. Mungkin itu bahasa aja.
1: Iya, benar sekali.
0: Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, Rick. Kalau menurut Anda nih, kalau untuk Piala Dunia tahun 2026 akan dimenangkan kembali oleh negara langganan juara atau justru menghadirkan kejutan yang besar? Kalau perkiraan ya, karena kalau kita lihat antara percaya nggak percaya, orang Eropa juga percaya dengan ramalan yang melihat ikan, begitu kan, melihat berbagai fenomena alam, ya kan, mereka membanding-bandingkan dengan juara yang diharapkan. Ini di sana juga terjadi seperti di kita begitu, ramalan-ramalan itu sendiri.
1: Jadi ramalan itu mungkin ada beberapa ya, mungkin ada yang mempercaya atau tidak atau kebetulan gitu Bang ya. Jadi ada juga waktu itu sampai tahun 2010 yang paling fenomenal itu.
0: Iya.
1: Ketika Jerman menghadapi Spanyol di semifinal, Gurita Paul itu memilih Spanyol jadi pemenang. Gara-gara itu setelah Spanyol menang ternyata Gurita yang disalahkan.
0: Mungkin itu hanya hiburan-hiburan aja Rika, tapi kalau dipercaya langsung kayaknya percaya, kalau nggak percaya kayak percaya begitu kan.
1: Jadi mungkin kalau prediksi Bang ya, itu bakalan menghadirkan juara baru Bang. Prediksi
0: menghadirkan juara baru. Oke, kita buka-buka sedikit rahasianya. Prediksi akhir Anda, siapa yang angkat trofi Piala Dunia tahun 2026?
1: Ini pilih satu Bang atau beberapa Bang?
0: mau punya opsi tiga boleh.
1: Tiga Bang ya?
0: Boleh.
1: Portugal, Perancis, dan Spanyol.
0: Wah, sepertinya negara Eropa semua ya.
1: Iya.
0: Baik, kemudian pesan kepada para pecinta sepak bola yang sudah tidak sabar menanti pesta sepak bola terbesar dunia ini. Apa Jarek pesannya nih?
1: pesannya ya kita harus, walaupun kita beda dukungan, itu kita jangan ikut-ikutan, kita tetap itu hanya sebuah pertandingan.
0: Jadi sebuah kita pertandingan.
1: Kita terus tetap tinggi bagaimana kita menggunakan jersey mungkin. Dengan mendukung tim masing-masing, mensupport, mengkampanyekan Piala Dunia untuk menyatukan lah.
0: Ini betul.
1: Kan di seluruh dunia pasti akan menonton nih. Jadi kita tidak ada namanya perbedaan. Kita hanya beda tim pilihan aja.
0: Iya, betul.
1: Kita tetap menikmati bagaimana mereka bermain.
0: Oke. Nah,
1: itu dia, Bang. Dan menjaga juga kebugaran untuk nonton, jangan nanti kerjaan ditinggalkan.
0: Betul.
1: Yang penting kita tetap stabil, mengatur jadwal, yang mana kira-kira kita misalnya udah selesai pertandingan atau tidur sebentar, atau ada pertandingan memang nggak boleh dinonton karena mungkin jadwalnya terlalu pagi.
0: Oke.
1: Kita bisa lihat highlight gitu aja,
0: Pak. Iya, bisa disesuaikan begitu ya. Dan tentunya tetap produktif ya, walaupun nanti ajang Piala Dunia sedang sedang heboh-hebohnya begitu kan. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangat, tetap jaga motivasi. Oke, baik, terima kasih Erik untuk sore hari ini ya. Banyak sekali mungkin informasi-informasi yang telah disampaikan, mudah-mudahan semuanya bermanfaat untuk pendengar kita RRI Rimba Raya. Oke, baik, terima kasih banyak Erik ya. Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita dalam program Deep Talk dengan tema Pildun 2026 sudah di depan mata. Prediksi Jawara apakah berubah? Bersama dengan narasumber kita yang luar biasa, yaitu Nasm Rahmat Erik Aulia AMD. Tentunya dari diskusi hari ini kita bisa melihat bahwa Piala Dunia selalu menghadirkan dinamika yang sulit untuk diprediksi. Statistik, sejarah, kualitas pemain, hingga strategi pelatih memang menjadi faktor penting. Namun sepak bola selalu menyimpan ruang bagi kejutan yang membuat jutaan penggemarnya terus menantikan setiap pertandingan. Apakah negara-negara besar kembali berjaya atau justru akan lahir juara baru yang mengejutkan seluruh dunia? Jawabannya tentu akan kita saksikan bersama di panggung Piala Dunia tahun 2026. Oke, baik, terima kasih sekali kepada narasumber kita atas waktu dan pandangan yang telah dibagikan, serta kepada sahabat RRI yang telah mengikuti perbincangan ini dari awal hingga akhir. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sepak bola, dan sampai jumpa di Deep Talk berikutnya.

Oke, baik pendengar, 1 menit lagi terjelang formasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Seperti biasa, kita akan bergabung bersama dengan program 1 RRI Banda Aceh. Hadirkan informasi-informasi utama dari seluruh penjuru Korwil 17 Aceh. Oke, baik, dari Jalan Bentul Nangka, Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Banda Maria, kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.

0: waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh, siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Batral bersama RRI Sekorwil Nusantara 13 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi dari berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantara Mualim minta percepatan pemulihan infrastruktur. Gemuka Aceh Singkil siap menempuh jalur hukum kepada Pemkab jika jaduk tidak distribusi sesuai kesepakatan. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Radio FM PJ Jaya, Radio FM Suara Bujang Salim Lohani, Radio Niri Darussalam Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempaka Putih Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Aceh. Pendengar, 6 bulan setelah banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah Aceh, masih banyak masyarakat di daerah pelosok yang masih terdampak, terutama pada sektor pertanian dan infrastruktur dasar. Selengkapnya dilaporkan kontributor RRI Banda Aceh, Putra.
1: Gubernur Aceh, Bachir Manaf menyampaikan masih banyak hal yang harus diselesaikan dalam pemulihan pasca bencana banjir dan longsor di Aceh. Hal tersebut disampaikannya di hadapan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Karnavia, dalam rapat koordinasi dan evaluasi pemulihan pasca bencana yang digelar di kantor Gubernur Aceh Selasa 9 Juni 2026. Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualim mengatakan, persoalan yang paling dirasakan masyarakat saat ini adalah banyaknya lahan sawah yang belum bisa digarap kembali. Selain itu, sejumlah jaringan irigasi, jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana juga masih membutuhkan perbaikan.
2: Paling mungkin pasar sawah yang masih belum bisa dibakar, terus juga irigasi, jembatan dan rehabilitasi.
1: Menurutnya, kondisi sungai di beberapa daerah juga perlu segera ditangani jika tidak dibenahi. Sungai yang dangkal dan mengalami sedimentasi berpotensi menyebabkan banjir kembali saat musim hujan tiba. Mualim menegaskan bahwa percepatan pemulihan tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah Aceh. Karena itu, ia berharap dukungan dan kerjasama yang kuat dari pemerintah pusat agar berbagai kerusakan yang masih ada dapat segera diperbaiki. Dari Banda Aceh, kontributor Putra melaporkan.
0: Pendengar, Wali Kota Banda Aceh, Liza Sadudin Jamal, Apeksi menyampaikan aspirasi terkait penataan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 3K. Selengkapnya, Tisi Maulidia Putri.
3: Wali Kota Banda Aceh, Liza Sadudin Jamal, bersama para pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, Apeksi, menyampaikan aspirasi kepada Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI terkait penataan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K maupun tenaga non-ASN. Pihaknya meminta kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, agar P3K ditempatkan sesuai dengan kebutuhan analisis beban kerja di organisasi perangkat daerah OPD.
4: Menpan RB agar P3K ini dapat ditempatkan sesuai dengan kebutuhan analisis beban kerja di OPD berbasis asesmen yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan provinsi. Karena seperti kami ini kan ada kebutuhan yang harus kita sesuaikan. Kami juga punya Banda Aceh Akademi yang kita lakukan untuk meningkatkan kapasitas. Maka ada fleksibilitas penempatan P3K dan juga baik penuh maupun paruh waktu.
3: Diharapkan penyampaian aspirasi oleh para pimpinan daerah dapat mendorong adanya kebijakan yang lebih adaptif, memperkuat kapasitas daerah dan menjaga kualitas pelayanan publik yang menjadi hak masyarakat. Dari Banda Aceh, TV Media Putri melaporkan.
0: Pendengar, RRI Banda Aceh dan UIN RRI teken MOU kerjasama untuk memperkuat kolaborasi di bidang pendidikan, penyiaran, dan pemberdayaan masyarakat. Informasinya disampaikan Munjir Budiana.
5: Penyiaran publik LPP Radio Republik Indonesia RRI Banda Aceh dan Universitas Islam Negeri UIN Arani Aceh menandatangani nota kesepahaman MOU tentang penyelenggaraan program Tridharma Perguruan Tinggi Penyiaran serta pengembangan sumber daya manusia. Penandatanganan kerjasama yang berlangsung di ruang Rektor UIN Arani Aceh tersebut dilakukan langsung oleh Rektor UIN Arani Aceh Profesor Dr. Muhammad M.Ag. dan Kepala PPRRI Banda Aceh Muhsin Zain S.E. Kegiatan tersebut juga turut dihadiri oleh sejumlah

0: Profesor Dr. Mujib Rahman MAG menyampaikan kerjasama itu membuka peluang besar bagi kedua institusi untuk menghasilkan berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan berbagai program yang akan dikembangkan nantinya diarahkan untuk memberikan pencerahan dan edukasi kepada masyarakat melalui media. Program-program tersebut mencakup penyebar luasan informasi publik serta penguatan literasi masyarakat melalui siaran radio.
1: Kami sangat bersyukur kita telah dapat melaksanakan penandatanganan MOU antara Universitas Islam Negeri Arani di Banda Aceh dengan Lembaga Penyiaran Publik RRI Provinsi Aceh. Mudah-mudahan dengan adanya MOU yang sudah kita laksanakan pada hari ini, ke depan banyak program sama yang bisa kita laksanakan. Dan mudah-mudahan berbagai program ini nantinya kita diskusikan kembali. Kita memprediksikan banyak hal yang bisa kita lakukan yang akan kita berikan. Katakanlah dalam rangka pencerahan peradaban kepada masyarakat.
0: Sementara itu, Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Sian SE mengatakan kerjasama yang terjalin tidak hanya mengakomodasi kepentingan kedua institusi, tetapi juga mengedepankan kepentingan sebagai prioritas utama.
2: Memang banyak program-program yang insya Allah dapat kita lakukan bersama, tentunya untuk kepentingan di samping kepentingan RRI dan kepentingan UIN Haraniri. Kepentingan publik adalah yang utama. Akan kami sasar mulai dari anak sampai ke kota, mulai nelayan sampai petani, itu akan kami garap secara bersama nanti tentunya dengan UIN yang kita menghadirkan narasumber-narasumber dan di bidang tersebut dari punya kewajiban juga untuk menyiarkannya.
0: Adapun ruang lingkup kerjasama yang disepakati dalam MOU tersebut meliputi pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan kompetensi SDM, kolaborasi penyiaran dan publikasi informasi, dukungan terhadap kegiatan akademik dan penelitian, serta pemanfaatan platform media untuk edukasi masyarakat. Dari Aceh, Reporter Munzir Budiana melaporkan.
3: Aceh, lintas 17 menuju Teguh Umar, Melabuh.

0: Pendengar Dinas Pertanian, Tanaman, Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Barat memastikan penerbitan rekomendasi bahan bakar minyak BBM subsidi bagi petani dilakukan melalui aplikasi Xtar. Informasinya disampaikan Irham.
1: Dinas Pertanian, Tanaman, Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Aceh Barat memastikan penertiban rekomendasi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi bagi petani dilakukan melalui aplikasi Xtar. Kebijakan ini diterapkan untuk mempercepat penyaluran solar bersubsidi guna mendukung proses pengolahan lahan petani. PLT Kepala Dinas Pertanian, Tanaman, Pangan, dan Hortikultura Aceh Barat, Hendra Marsidi, menjelaskan bahwa rekomendasi BBM bersubsidi diterbitkan berdasarkan pengajuan kelompok tani yang diinput melalui aplikasi Xtar. Setiap permohonan akan diverifikasi sebelum ditandatangani sebagai dasar pengambilan BBM di stasiun bahan bakar umum.
2: Ya, untuk sementara ini untuk mempercepat proses pengolahan tanah, kelompok tani mengajukan permohonan, Dinas Pertanian akan mengeluarkan rekomendasi BBM bersubsidi. Tempat pengambilannya adalah di SPBU Pasipinang, Merbo.
3: Merbo ya?
2: Ya.
3: Apakah memang ada antrian khusus bagi mereka nanti? Apakah harus mengantri atau memang?
2: Ya, mereka ada, kebetulan kita ada kuota khusus, artinya tentunya juga nanti pada saat proses akan di
3: waktu yang tertentu ya?
2: Di waktu tertentu, tapi mengenai jadwal tersebut SPBU yang lebih mengetahui.
1: Lebih lanjut, Hendra menegaskan bahwa kelompok tani tetap mengikuti ketentuan kuota dan jadwal pengambilan yang telah ditetapkan. Ya, SPBU akan mengatur teknis pelayanan serta antrian sesuai kapasitas dan ketentuan berlaku. Reporter RRI Melabuh, Irham Syah, melaporkan.
0: Pendengar KPPN Melabuh, Pemda penyerapan dana desa dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta dikelola profesional dan transparan. Berikut laporan Arif Reza.
4: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Melabuh mencatat realisasi penyaluran dana desa tahap 1 dan tahap 2 semester 1 tahun anggaran 2026 di wilayah kerja terus berjalan. Kepala KPPN Melabuh Linggo Suprangono mengatakan, untuk penyaluran dana desa tahap 1, Kabupaten Aceh Barat memiliki 321 desa dengan pagu anggaran sebesar 89 miliar rupiah. Kemudian Kabupaten Semelu sebanyak 138 desa dengan pagu anggaran 38 miliar rupiah. Kabupaten Aceh Jaya sebanyak 222 desa dengan pagu anggaran 25 miliar rupiah. Total pagu dana desa 4 kabupaten tersebut. Wilayah kerja KPPN Melabuh mencapai 235 miliar rupiah dengan realisasi penyaluran tahap 1 sebesar 98 miliar rupiah. Sementara itu untuk penyaluran dana desa tahap Kabupaten Aceh Barat tercatat sebagai desa telah menerima penyaluran dengan realisasi sebesar 26 miliar rupiah, sedangkan 164 desa lainnya masih belum tersalurkan. Sedangkan Kabupaten Simelu sebanyak 91 desa telah menerima penyaluran dengan realisasi 14 miliar rupiah dan masih terdapat 47 desa yang belum tersalurkan. Kemudian Kabupaten Aceh Jaya mencatat realisasi penyaluran tahap 2 sebesar 26 miliar rupiah dengan 6 desa yang belum tersalurkan. Dan Kabupaten Nagan Raya telah menyalurkan dana desa tahap 2 sebesar 3 miliar rupiah dan masih terdapat dana yang belum tersalurkan sebesar 106 juta rupiah.
5: Miliki dana desa untuk Pemda Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya, dan Simelu. Keempatnya pada terhitung sebelum jatuh tempo itu sudah selesai semua untuk tahap 1. Kemudian ada catatan khusus untuk Nagara dan Aceh Barat. Nagara dan Aceh Barat itu telah selesai pada tanggal 25 Februari. Jadi karena dua wilayah tersebut di Pemda tersebut terdampak bencana, maka ada diskresi dari Kementerian Keuangan sehingga dana desanya cepat disalurkan. Nah, untuk dua yang lain juga sudah selesai disalurkan sebelum tanggal batas akhirnya. Jadi per hari ini telah 100% tahap 1 disalurkan di wilayah kerja KPPN Melabuh.
4: Adapun total penyaluran dana desa tahap 1 dan tahap 2 hingga semester 1 per tanggal 9 Juni 2026 di Kabupaten Aceh Barat mencapai 3 miliar rupiah atau sebesar 71,15% dari total pagu anggaran. Kabupaten Semelu mencatat total penyaluran sebesar 30 miliar rupiah dengan capaian serapan 79,46%. Sementara Kabupaten Aceh Jaya menjadi daerah dengan capaian penyaluran tertinggi yakni sebesar 45 miliar rupiah atau 97,84%. Sedangkan Kabupaten Nagan Raya mencatat total penyaluran sebesar 49 miliar rupiah dengan persentase penyaluran mencapai 48,75%. Kepala KPPN Melabuh memberikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah di wilayah kerja KPPN Melabuh atas komitmennya dalam mendukung kelancaran proses penyaluran dana desa itu. Ia berharap dana desa benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta dikelola secara profesional, transparan sehingga mendukung pembangunan berkelanjutan. RRI Arzalul melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas Berwilas Banda Aceh.
0: Pendengar, pemerintah daerah Bener Meriah gelar pertemuan koordinasi kerjasama sektor untuk memperkuat sinergi mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak.
7: Daerah Bener Meriah gelar pertemuan koordinasi kerjasama lintas memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, tindak pidana perdagangan orang, anak berhadapan dengan hukum, serta perlindungan anak. Kepala Dinas DP3 AKB Bener Meriah Edi Jaswin menjelaskan, kegiatan itu bertujuan memperkuat koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan dalam melindungi perempuan dan anak, sekaligus meningkatkan penyebar luasan informasi mengenai kebijakan perlindungan perempuan dan anak. Selain itu, forum tersebut dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pencegahan kekerasan, perdagangan orang, dan perlindungan anak, serta menjadi wadah untuk evaluasi tren kasus dan kebijakan yang lebih efektif. Bupati Bener Meriah melalui Asisten 1 Khairmansah menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Masih dari Takengon, pendengar, para peserta terbaik telah terpilih dalam seleksi Olimpiade Siswa Nasional maupun Lomba Keterampilan Siswa Nasional bagi peserta didik berkebutuhan khusus tingkat Aceh Tengah dan Bener Meriah. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
8: Kegiatan seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional U2SN dan Lomba Keterampilan Siswa Nasional LKSN peserta didik berkebutuhan khusus PDBK tingkat MKKS PKL Wilayah 5 Aceh Tengah dan Bener Meriah 26 tutup. Acara penutupan berlangsung dengan penuh semangat dan antusiasme tinggi di sekolah luar biasa SLB Kebayakan Takengon Selasa sore. Kasih pengembangan mutu guru dan tenaga pendidik cabang Dinas Pendidikan Wilayah Aceh Tengah Sri Hasan mengatakan, ajang ini menjadi wadah bagi peserta didik untuk menunjukkan kemampuan terbaik di bidang olahraga dan keterampilan. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi tahap seleksi untuk menentukan wakil wilayah 5 yang akan melaju ke tingkat provinsi Aceh. Kegiatan serupa menjadi bagian dari upaya pengembangan bakat, minat, dan kompetensi peserta didik berkebutuhan khusus.
9: Mudah-mudahan anak-anak kita tingkat SLB bisa bersaing di tingkat provinsi dan tidak tertutup kemungkinan boleh jadi tingkat nasional untuk mendapat motivasi. Maka guru-guru kita harus bekerja keras dan bekerja bersama. Mudah-mudahan anak-anak kita akan mendapat cita-cita yang mereka impikan.
8: Sementara itu, Ketua MKKS Wilayah 5 Eko Sutrimo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada dukungan semua pihak, termasuk kehadiran perwakilan dari pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
10: Kami sangat berterima kasih sekali dengan penutupan acara O2SN dan LKSN PDBK. Kami sangat mengucapkan terima kasih sekali karena Pemda juga sudah berpartisipasi dalam kegiatan O2SN, LKSN, PDBK, Wilayah 5 Aceh Tengah dan Bener Meriah.
8: Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN dan Lomba Keterampilan Siswa Nasional LKSN bagi peserta didik berkhusus menjadi salah satu ajang yang sangat dinanti pelaksananya. Peserta didik telah tersebut. Peter Jayadi, RRI Takengon melaporkan.
0: Dengan pendengar, kini Anda bunuh pendengar. Pemko Sabang gelontorkan dana gaji 13 miliar rupiah. Lengkap dengan
11: pemerintah Kota Sabang mulai menjadikan gaji ketiga bagi aparatur sipil negara secara serentak pada Selasa selanjutnya. Pencairan telah dipersiapkan sejak beberapa hari yang lalu agar pembayaran dapat dilakukan secara bersamaan kepada seluruh organisasi perangkat daerah. Dirinya menyebut pihak keuangan bekerja ekstra cepat agar hak para pegawai itu bisa langsung terlampau di sore harinya.
12: Untuk gaji 13 kita sudah menyampaikan kepada OPD-OPD untuk mempersiapkan bahan dari tanggal 5. Tanggal 6 kemarin ada libur kita di tanggal 7. Hari persiapan pembayarannya insya Allah dibayar hari ini tanggal 9 Juni 2026, itu untuk semua OPD dari 34 OPD.
11: Jadi membayarkan langkah real anggaran yang dikucurkan untuk PNS, PMK mengalokasikan dana sebesar Rp11.220.221.034, sementara untuk P3K disiapkan dana sebesar Rp1.094.999.862. Lebih lanjut, Jufriyadi menjelaskan peruntukan gaji 13 ini memang diinstruksikan oleh pemerintah pusat sebagai dana penunjang pendidikan anak, mengingat bulan Juni dan Juli merupakan masa pendaftaran dan pergantian tahun ajaran baru sekolah. Sementara itu, salah seorang PNS di lingkungan PMK Sabang, Rina Eskia, menilai momentum pencairan ini sangat tepat, terutama di tengah situasi ekonomi nasional yang begitu menantang. Namun dirinya mengingatkan rekan-rekan sejawatnya untuk bijak dalam memelanjakan uang tersebut, mengingat kondisi nilai tukar rupiah saat ini sedang melemah secara nasional.
13: Rupiah sangat melemah gitu kan. Jadi harapannya memang betul-betul dipergunakan dengan sebaik mungkin gitu kan. Dan meminimalisir kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya tidak mendesak, tidak yang kira-kira tidak dibutuhkan ya mungkin bisa digeserlah sedikit gitu kan.
11: Diketahui data dari BKPSDM mencatat jumlah ASN lingkungan pemerintah Kota Sabang terdiri di atas 2.258 PNS dan 343 P3K yang sebar di berbagai instansi pemerintah daerah. Pencairan gaji 13 diharapkan tidak hanya membantu kebutuhan keluarga ASN tapi juga turut menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di Kota Sabang. Demikian Reza Maulana melaporkan.
0: Dari Sabang kita menuju Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkiling. Pendengar penyintas banjir di Kabupaten Aceh Singkil yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Kemukiman Pemuka Gemuka Aceh Singkil menyatakan siap menempuh jalur hukum terhadap pemerintah kabupaten setempat jika bantuan jatah hidup atau jadup mereka tidak terrealisasikan dalam kurun waktu yang telah disepakati. Berikut laporan Salihin Barus.
14: Hari ini Bapak Bupati yang katanya Bapak Pembangun, namun Bapak Ibu, namun Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang tidak bagus, betul. Penerbang hari ini

0: penyintas banjir di Kabupaten Aceh Singkil yang tergabung dalam gerakan masyarakat kemukiman pemuka atau Gemuka Aceh Singkil mengancam siap menempuh jalur hukum terhadap pemerintah kabupaten setempat jika bantuan jatah hidup atau jaduk mereka tidak terrealisasikan dalam kurun waktu yang telah disepakati sebelumnya. Pernyataan tersebut diungkapkan Ketua Gerakan Masyarakat Kemukiman Pemuka atau Gemuka Aceh Singkil Rasuludin seusai menerima surat pernyataan tentang penyaluran bantuan jaduk tahap 2 dan tahap 3 dan seterusnya yang ditandatangani oleh Bupati Aceh Singkil Haji Sapriadi Oyon Senin 8 Juni 2026. Dikatakannya jika jumlah data calon penerima berubah dan bahkan bantuan jaduk tidak cair, pihaknya siap menempuh ke jalur hukum.
1: Kami sudah sampaikan kepada seluruh massa atau masyarakat Kabupaten Aceh Singkil bahwasanya mulai hari ini dengan perjanjian 3 bulan, tapi mulai hari ini kami dari Gemuka tetap mengawal hal surat tersebut agar pencairan ini terrealisasi dan tepat sasaran. Jumlah penerima tadi kurang lebih sekitar 8.700 sekian.
2: Itu gimana Bang? Proses pencairannya apa sekali gitu atau bagaimana tadi?
1: Kalau menurut pandangan kami yang 7.000, yang 8.000 sekian ini, yang 8.700 sekian ini sudah mencapai mungkin tidak ada lagi tahap ketiga. Mungkin ini hanya tahap kedua, selesai semua.
2: Jika nanti jumlahnya ternyata berubah, jumlah penerimanya berubah bagaimana?
1: Kita akan tuntut Bupati.
2: Dalam bentuk apa-apa tuntutannya?
1: Ya sesuai prosedur yang berlaku lah. Karena surat dia itu ya berbadan hukum. Dia teken dengan cap. Nanti kita pelajari lagi.
2: Karena hukum Pak ya?
1: Ya, tetap berbadan hukum.
0: Bahkan, tegas Rasuludin, seluruh masyarakat yang tergabung dalam gerakan masyarakat kemukiman pemuka atau Gemuka Aceh Singkil ini akan mengawal realisasi komitmen dari pemerintah daerah untuk memperjuangkan bantuan jatah hidup atau jaduk bagi warga yang terdampak banjir sebelumnya. Di tempat terpisah, Bupati Kabupaten Aceh Singkil Haji Sapriadi Oyon melalui pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Sosial Ali Hasmi Pohan mengatakan pemerintah daerah terus berkomitmen akan memperjuangkan agar warga yang tercatat sebagai penyintas banjir dan longsor di Aceh Singkil tersebut mendapatkan bantuan jatah hidup atau jaduk tahap berikutnya. Di mana menurut Ali Hasmi Pohan, progres terkini pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak pemerintah pusat melalui tim satuan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memperjuangkan hak-hak warga yang terdampak banjir di Aceh Singkil.
3: Berarti belum dipastikan akan cair?
4: Ya, saya enggak dalam kapasitas bisa menjanjikan ya dalam 30 tahun cair, karena cair perjalanannya itu dilakukan oleh pemerintah pusat, namanya pemerintah sosial. Yang jelas kita dari pemerintah daerah tetap berusaha secara semaksimal mungkin agar hak-hak masyarakat penyintas banjir ini terrealisasi.
0: Bahkan Ali Hasmi Pohan menerangkan berdasarkan data yang mereka terima dari masing-masing desa atau kampung yang sebelumnya tercatat terdampak banjir, seluruhnya telah diusulkan menjadi calon penerima manfaat program bantuan jatah hidup atau jaduk dari pemerintah pusat, di mana ada terdapat 8.701 kepala keluarga yang masuk

0: Berita utama dari RRI sewilayah batas Selatan Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 29 menit sudah kita jelang dari formasi 17 waktu Indonesia bagian barat. Pendengar, setelah tadi kita ikuti ya bersama program Lintas 17 ya, hadirkan informasi-informasi utama dari seluruh penjuru Korwil 17 Aceh. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya ya, dan menjadi tambahan wawasan untuk hari ini. Oke, baik pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Apa kabar aktivitas Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat. Tentunya dari sejuknya dataran tinggi Tanah Gayu yang kita cintai ini ya. Saya Bang Cibro kembali hadir temani waktu sore Anda dalam program Sore Ceria. Program yang menghadirkan lagu-lagu indah dari dataran tinggi Tanah Gayu. Informasi ringan, inspirasi kehidupan, serta sapaan khas hangat khas RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Alhamdulillah cuaca sore ini tampak begitu cerah pendengar, hiasi langit benar meriah dan sekitarnya. Semoga cerahnya langit sore ini menjadi pertanda baik dan hadirkan semangat baru bagi kita semuanya ya. Dan tentunya semoga secara hari ini juga secara pula masa depan yang sedang kita perjuangkan, amin. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan tulus, dengan penuh keyakinan akan menemukan hasil terbaik pada waktunya. Oke, baik Anda yang sedang dalam perjalanan pulang atau yang sedang menikmati secangkir kopi gayo, berada di kebun ataupun lagi di rumah bersantai, maupun yang masih beraktivitas di tempat kerja, mari kita nikmati kebersamaan sore ini dengan hadirnya lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayo, seperti lagu yang sangat disukai oleh Bang Ikhwana di seputaran Raja Bukit ya. Kita hadirkan dari vokalnya sang legend Damora, ini dia Moneter.

0: Saudara, di Tanah Gayo ada satu tradisi lisan yang penuh emosi dan syarat makna, yaitu pepongotan. Pepongotan berasal dari kata pongot yang berarti tangisan atau ratapan. Tradisi ini dibawakan dalam bentuk prosa liris dengan irama yang khas. Biasanya dilakukan oleh perempuan, pepongotan hadir di dua peristiwa penting, kematian dan pernikahan. Pada masa lalu, pepongotan dilantunkan di rumah duka sebagai ratapan keluarga sebelum jenazah dimakamkan. Namun, seiring berkembangnya ajaran Islam, tradisi ini ditinggalkan karena meratapi kematian tidak dianjurkan di dalam syariat. Sementara dalam pernikahan, pepongotan hadir sebagai ekspresi perpisahan seorang anak perempuan dengan keluarganya. Dahulu, konsep pernikahan jualan membuat mempelai perempuan benar-benar berpisah dari orang tuanya, sehingga pepongotan menjadi ungkapan duka haru sekaligus doa. Kini pepongotan semakin jarang ditampilkan, hanya segelintir orang saja yang mampu melantunkannya, biasanya sebagai seniman dalam prosesi adat. Modernisasi dan perubahan pola hidup membuat kesakralan pepongotan perlahan semakin memudar. Pepongotan bukan sekedar tangisan berirama, tetapi cermin kedalaman rasa, ikatan keluarga, dan nilai budaya Gayo yang patut dijaga agar tak lekang oleh zaman.
1: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 9 menit lagi kita jelang formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program Sore Ceria bersama dengan RRI Rimba Raya, hadirkan lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayo tercinta. Pendengar, diantara begitu banyak sosok yang hadir dalam kehidupan kita, ada satu nama yang tak pernah akan tergantikan. Sosok yang selalu mendoakan tanpa diminta, mencintai tanpa batas, dan berjuang tanpa mengenal lelah. Dialah ibu. Kasih sayangnya mengalir sepanjang waktu, menjadi kekuatan dalam setiap langkah kehidupan kita. Tak ada kata yang mampu sepenuhnya menggambarkan pengorbanan seorang ibu untuk buah hatinya tercinta. Sore ini pendengar, mari sejenak kita luangkan waktu untuk mengenang, menghargai, dan mengucapkan terima kasih kepada ibunda tercinta, baik yang masih mendampingi kita maupun yang telah lebih dahulu berpulang ke sisi Allah Ta'ala. Bagi baik pendengar, berikut satu buah lagu penuh makna berjudul Ibu, dibawakan dengan penuh penghayatan oleh putra terbaik Tanah Gayo, yaitu Bang Kumara. Dan tentunya saya dari studio kami ucapkan untuk Anda selamat menikmati. Semoga lagu ini menjadi pengingat akan besarnya cinta dan jasa seorang ibu yang tak akan pernah dapat dibalas.

0: Sahabat RRI, pernahkah Anda mendengar tentang tradisi sebuku di Tanah Gayo? Sebuku adalah tradisi sastra lisan yang penuh makna. Wujudnya berupa puisi atau nyanyian yang menyentuh hati. Tradisi ini biasanya dilakukan seorang gadis saat berpamitan kepada orang tuanya menjelang pernikahan. Sebagai ungkapan kesedihan, permintaan maaf sekaligus permohonan doa restu. Awalnya, sebuku dilakukan untuk menatapi kepergian seorang yang meninggal dunia. Namun seiring hadirnya ajaran Islam, tradisi ini bergeser makna dari meratap menjadi sarana memperkuat nilai adat dan syariat dalam suatu acara pernikahan. Keunikan sebuku adalah teknik vokalnya seperti guk, tuk, gelduk, janyun, sarik, hingga jangin yang menjadi ciri khas seni suara masyarakat Gayo. Pesan yang disampaikan pun syarat nilai, mulai dari kesantunan, kerendahan hati, hingga pentingnya menjaga adat dan ajaran agama. Menariknya lagi, tradisi ini sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia sejak tahun 2014. Sebuku bukan hanya sekedar ratapan perpisahan, tetapi juga merupakan representasi kasih sayang, musyawarah, dan penghormatan kepada orang tua. Mari kita jaga dan lestarikan tradisi agar nilai yang terkandung di dalamnya tetap hidup di tengah masyarakat kita.
1: Bro, ayo ikut nongkrong, tapi jangan coba narkoba ya.
2: Kenapa? Katanya bikin tenang.
1: Itu bohong. Narkoba cuma bikin hidup hancur. Sehat, hilang. Masa depan rusak malah.
2: Bener juga ya. Aku pilih hidup sehat dan sukses tanpa narkoba.
3: Sayangi diri, jauhi narkoba. Hidup sehat, hidup bermakna.
4: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita jelang informasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kembali kami hadirkan untuk Anda program Cek Fakta.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
4: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim satu keluarga menangis terharu dan mendadak kaya karena berhasil mendapatkan bantuan dan hibah dari Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya pendengar, klaim unggahan video yang memperlihatkan satu keluarga mendadak kaya dan menangis terharu karena mendapatkan bantuan dana hibah 2026 dari Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Adapun video asli unggahan tersebut adalah video reaksi satu keluarga setelah melihat pengumuman kelulusan selesai nasional seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru SNMPTN dan tidak ada kaitannya dengan bantuan hibah tahun 2026. Pendengar, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa tidak pernah mengatakan atau mengumumkan perihal adanya bantuan dana hibah 2026 dan menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Demikian Cek Fakta untuk Anda.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 3 menit sudah beranjak dari formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat sore sahabat Edir Baraya dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena hingga sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, juga kebahagiaan untuk menjalani berbagai aktivitas-aktivitas yang kita lakukan hari ini. Tentu masih bersama Bang Cibro ya dalam program Sore Ceria edisi Rabu Seru 10 Juni 2026. Sahabat RRI, setelah menjalani berbagai kesibukan sejak pagi hingga sore hari, saatnya kita menenangkan hati dan menyejukkan jiwa melalui lantunan lagu-lagu religi yang penuh makna serta pesona. Semoga setiap nada yang hadir sore ini mampu menghadirkan ketenangan, menambah rasa syukur yang mendalam, serta mengingatkan kita akan kasih sayang Tuhan yang tidak pernah hilang dari ingatan. Oke, baik pendengar, marilah kita nikmati kebersamaan sore ini dengan ketenangan hati dan kelapangan jiwa serta kepenuh dengan barakah. Baik, lagu ini sangat disukai oleh Kak Selvi ya di seputaran Kalna City. Oke Kak, kita hadirkan kembali, mudah-mudahan tak bosan dan senantiasa memberikan vibe positif untuk kita semuanya, memberikan semangat untuk kita semuanya, juga memberikan kebahagiaan ya, dan ketenangan yang mendalam di dalam jiwa. Ini dia El Hawa, ujian dari Tuhan.

Umar berkata, sesungguhnya mandi itu hanya diwajibkan bagi orang yang wajib menunaikan sholat Jumat. Ibnu Umar berkata, istri Umar menghadiri sholat subuh dan isya dengan berjamaah di masjid. Kemudian kepada istri Umar ditanya, mengapa Anda keluar? Sedangkan Anda mengetahui bahwa Umar tidak menyukai hal itu dan suka cemburu. Istri Umar menjawab, kalau begitu, apakah yang menghalanginya untuk mencegahku? Orang itu berkata, yang menghalangi Umar ialah sabda Rasulullah, janganlah kamu semua mencegah hamba-hamba wanita Allah untuk mendatangi masjid-masjid Allah. Hadis

tiga orang golongan yang tidak masuk surga, yaitu pencandu arak, pemutus silaturahmi, dan orang-orang yang percaya sihir. Hadis riwayat Ahmad.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 17 menit sudah kita lalui dari formasi 18 sewaktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program Sore Ceria, hadirkan lagu-lagu indah dan... ya, lagu-lagu indah dan cantik dari dataran tinggi, maksud kami lagu-lagu religi ya, untuk dapat kita hadirkan semuanya dan memberikan kenyamanan dan kedamaian di dalam hati kita. Pendengar, jangan biarkan hati kita terlalu sibuk memikirkan apa yang belum dimiliki hingga lupa mensyukuri yang sudah ada. Karena kebahagiaan itu, pendengar, sejatinya selalu tentang, bukan hanya selalu tentang memiliki segalanya, tetapi tentang mensyukuri apa yang Allah titipkan kepada kita hari ini. Oke, baik pendengar, berikut dari artis Marsanda ya, hadirkan satu buah lagu yang dikoper ulang ya, dari lagu yang sebelumnya dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi yang lain ya, dengan tajuknya dengan menyebut nama Allah. Ini dia untuk Anda.

0: Ada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pa.

0: Aku sekedar pengen tahu aja.
1: Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo. Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
0: Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong.
1: Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam. Tapi si anak tidak mau beranjak.
0: Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?
1: Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur.
0: Tapi papa, sudah sekarang tidur.
1: Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: Maafin papa ya. Tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?
0: Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku.
2: Iya, iya, tapi buat apa?
0: Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang, satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa.
1: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.
3: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, 12 maksud kami 8 menit lagi terjelang formasi 18 lebih 43 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya nanti kita akan tunaikan kumandang azan maghrib untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya. Oke, baik tak terasa pendengar kebersamaan kita dalam program Sore Ceria edisi Rabu Seru 10 Juni 2026 segera akan berakhir. Tentunya untuk Anda, terima kasih kami ucapkan atas kebersamaannya di sore hari ini. Semoga lagu-lagu religi yang telah hadir dapat menenangkan hati, menguatkan jiwa, dan membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Amin. Tentunya di selanjutnya dataran tinggi Tanah Gayo tercinta, saya Bang Ciber mengucapkan selamat menikmati waktu bersama dengan keluarga dan orang-orang terkasih. Tetap bersama RRI Baraya 90,1 MHz Media yang menghadirkan informasi, hiburan, dan inspirasi untuk kita semuanya. Oke, baik Bang Ciber pamit undur ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

saat terakhir tayang 3 menit menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat dan tepat pada pukul 19 nanti akan kita ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan berakhir pula kebersamaan bersama saya Selvi yang sudah menemani ruang dengar Anda mulai dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi akan ada Bang Budi yang akan menemani ruang dengar Anda untuk program lainnya hingga tepat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan, dan akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa.
2: On strategi pro growth, pro welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
0: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin memburuk. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugania Fandi melaporkan selengkapnya.
1: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama, hal ini harus kita atasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan serta modernisasi 10.000 puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
1: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
3: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
3: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan rumah sakit Kiai Haji M. Thohir Krui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
4: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
3: Keberadaan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan layak. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Perubahan Yudi Sariwa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: On strategi pro growth, pro welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus.
5: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
2: Dalam strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8 sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
5: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Peri mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
6: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
5: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalam stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar 1,59 triliun rupiah. Elia Nazara melaporkan.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun kunker spesifik ke
8: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun kunker spesifik ke politeknik, ke apa namanya, ke perusahaan-perusahaan yang memang kita itu masih kekurangan apa namanya SDM untuk apa namanya industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi kan Pak Menteri, sudah sampai kepada sudah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan, Pak Menteri.
8: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar 1,59 triliun rupiah diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar 202 miliar rupiah.
9: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar 162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar 138,69 miliar.
8: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar 136,62 miliar rupiah. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program restart industri kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar 120,51 miliar rupiah serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar 78 miliar rupiah. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPPRRI sebagai media radio tameng informasi dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan komunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Prapta Rati.
10: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPPRRI dari pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
11: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
10: Adapun Direktur Utama LPPRRI I. Hendrasmo dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya, ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
12: Mengucapkan terima kasih atas pihak tadi. Kami berharap bisa mengoptimalkan peran peran kami di Langsa, ya. Dan juga tadi kami juga menonton tayangan tentang momentum pada saat banjir di Aceh, ya. Dan kami turut prihatin, kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa, di Aceh, itu berangsur membaik, ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa hanya melakukan yang umum, ya, yang sebagai kolaborasi, tapi kami bisa membantu, ya, Bapak dan teman-teman di Langsa, ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi, pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh, ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
10: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPPRRI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPPRRI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pranita Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Setelah penyerahan sertifikat.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2020 yang dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai negara di tanah air berikut ini.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awal informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 1592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan paman sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah Ibnu Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibnu Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Soleman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas dan mengatakan bahwa Toib mengatakan ke Toib untuk berziarah dan sholat serta melihat peternakan unta. Berikut keterangan dari Soleman.
13: Pertama adalah peternakan unta, betul? Seru ya, seru? Bagaimana untanya? Enak?
16: Enak. Untanya langsung dimakan?
13: Minum-minum,
16: betulnya.
13: Langsung diminum sekatur, Pak?
16: Enggak.
13: Maka ini serasa mudah kembali.
16: Enak tak ganteng?
13: Ya.
16: Kuat.
13: Jos.
16: Apa lagi, Pak?
13: Sekarang ke Maktaba Abdullah bin Abbas. Sedangkan
15: pendengar, kota Toib sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya atas sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Toib meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1.500 hingga 1.800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani Sakit terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Toib Arab Saudi, Syarikul Media Center Haji terus mengudara untuk.
0: Ya, dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Seluruh jemaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian haji di Tanah Suci dan kini bersiap kembali ke Tanah Air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzan dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzan.
17: Baik pendengar, seluruh jemaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di Tanah Suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Sebagian besar jemaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang, selain itu dapat 1 jemaah di kloter 4, 2 jemaah di kloter 5, dan 3 jemaah di kloter 11. Dia menerangkan jemaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa talak berjemaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi, serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Dalam ini bukan sesuai jadwal yang terbitkan peristiwa debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
0: Irzan, mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda. Nah, pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
17: Baik. Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Bandar Aceh ketika pelakon jemaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dia mengatakan sebagian besar jemaah kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Bandar Aceh belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Bandar Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti jemaah yang akan mengikuti prosesi penjemputan yang dipusatkan di Masjid Agung Babu Salam. Dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Biar juga menerangkan selain transportasi, penitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan. Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jemaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jemaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan penitia daerah memastikan distribusi air zam-zam jalan lancar di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diatur oleh keluarga jemaah. Sementara untuk barang bawaan jamaah di Makassar, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Banda Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Rally menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan melakukan evaluasi dalam seluruh jamaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, imbas kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan jamaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di semua titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murid di Muzdalifah bagi jamaah lanjut usia dan jamaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Selain itu, terdapat pula skema tadarus yang memungkinkan sebagian jamaah kembali ke hotel di Mekah telah melempar jumlah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ini menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh, dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk penyelenggaraan haji pada tahun mendatang, sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya ke Kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan Reporter dari Sabang, Islam Wana, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara, Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan ring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan lengkapnya.
18: Office in Cambodia has worked closely with the
19: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelum pada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
20: Melalui hubungan liga tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendukung pemerintah Kamboja intensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. Ligat kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja keseluruhan. Tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
19: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan Undang-Undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
21: Undang-Undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaringan ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
19: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Kemanusiaan atau IHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah dan aktivitas di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Match Day edisi Juni 2026. Aniar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
22: The coaches of Vietnam national team attending to this match
23: Pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026.

Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF, karena turnamen AFF berbeda, tim yang berbeda, dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Matchday Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa, sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.

mantau karena sama lihat Bang Thailand itu mengepulang mengenai ini bangsa kita masing-masing cobaan yang keren untuk sepak bola.

Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram, ya, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumpuk untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang layani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi

Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholder.

0: Pancasila.
1: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.
2: Ya, baik pendengar, kita ikuti Mimbar Agama di edisi malam kali ini dengan judul Menyucikan Niat Untuk Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, tema mimbar agama kali ini adalah menyucikan niat untuk Allah. Segala amal ibadah dalam Islam bergantung pada niat. Niat adalah penentu apakah amal kita diterima atau tidak di sisi Allah. Jika niatnya ikhlas karena Allah, maka amal itu bernilai ibadah. Namun jika niatnya karena dunia, maka amal itu tidak bernilai di hadapan Allah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan tegas hadis ini menyampaikan bahwa niat adalah inti dari setiap amal. Menyucikan niat berarti memastikan bahwa semua ibadah, pekerjaan, dan aktivitas kita dilakukan semata-mata untuk mencari ridha Allah. Pendengar yang beriman,

dalam kehidupan sehari-hari, menyucikan niat dapat diwujudkan dengan mengawali setiap amal dengan doa dan niat ikhlas agar hati terarah kepada Allah, menghindari riya dan ujub, yaitu beramal karena ingin dipuji atau merasa bangga diri, menjadikan amal dunia sebagai ibadah, seperti bekerja untuk menafkahi keluarga, belajar untuk menambah ilmu atau menolong sesama. Dan yang terakhir, mengoreksi niat secara berkala agar tidak tergelincir kepada kepentingan dunia semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Ayat ini menegaskan bahwa keikhlasan adalah syarat utama dalam beribadah. Tanpa ikhlas, amal sebesar apapun tidak akan bernilai di sisi Allah. Pendengar yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa menyucikan niat dalam setiap amal. Dengan niat yang ikhlas, amal kita akan diterima, hidup kita akan penuh keberkahan, dan kita semua meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu menjaga hati, menyucikan niat, dan menjadikan setiap langkah kita sebagai ibadah kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti mimbar agama edisi kali ini dengan judul Menyucikan Niat Untuk Allah. Nah, baik pendengar, jangan kemana-mana, nantinya juga kita akan sama-sama nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikianlah program mimbar agama malam ini. Mimbar agama memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan mimbar agama setiap hari pukul 19.30

0: Spotify for Yay Info. Bangun, Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
1: Apa sih?
0: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Hey, bangun.
1: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
0: Gak boleh ngorok.
1: Aduh, gimana kan lu gak mau ngorok?
0: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
1: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok. Tapi pas kalau udah tidur ngorok kan itu sound-nya udah bisa tinggal di sound.
0: Mau tahu caranya gimana?
1: Gimana tuh?
0: Begini ceritanya.
1: Oh.
0: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mundur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen, akibatnya nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna, bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Gak ngorok lagi. Ngangen cerita gue. FYI, for Yay Info.

Allahu Akbar. Ashhadu an

الله أكبر الله.

Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga,

Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada yang menunaikannya. Nah, baik pendengar, selanjutnya kita ikuti siaran berjaringan Ruang Rindu Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta. Di edisi malam kali ini akan dipandu dengan host Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail, menghadirkan bintang tamu Johan Untung ya. Dari studio kami ucapkan selamat malam dan selamat mengikuti program Ruang Rindu Nasional.

0: 80-an tentang Nusantara. Rindu selalu pulang ke Indonesia yang sederhana tapi penuh makna. Saat lagu Nusantara mengalun, bukan hanya merindukan seseorang, tetapi juga aroma tanah air yang membesarkan kita semua. Rindu ini seperti kaset lama berisi lagu-lagu Nusantara. Semakin diputar, semakin terasa cinta pada Indonesia. Dan lagu-lagu Nusantara era 80-an mengajarkan bahwa rindu bukan sekedar tentang cinta, tetapi tentang tanah kelahiran. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oh oh, rindu, rindu semakin membara. Ku berlari untuk menggapai asmara. Oh oh, oh rindu, rindu tak tertahankan. Ku ingin segera berjumpa dengan pujaan. Ku tunggu-tunggu jawabanmu, hatiku tak menentu. Masa indah seperti dulu di dalam pelukanmu. Hai semuanya, saya tak pernah masari bersama Yudi Ismail. Teman-teman Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Baita tadi, yes, ini merupakan hits besar di mana yang membawakan lagunya bintang tamu kita malam hari ini. Aku mau nanya, film Ranjau-Ranjau Cinta siapa yuk bintangnya?
1: Ya bestiku sendiri dong.
0: Kok ngerti sih?
1: Gimana sih?
0: Ih gak suka aku kalau Mbak Ita tahu gitu. Tapi udah nonton filmnya Mbak?
1: Oh itu kan tahun berapa ya? Tahun 1984 kalau gak salah. Aku masih di Surabaya.
0: Iya. Jadi nonton di Bioskop Purnama ya?
1: Iya. Purnama Sari maksudnya.
0: Oh Purnama Sari. Loh. Aduh loh Bioskop Purnama itu di pasar ini loh Mbak. Aduh. Pokoknya di Bioskop Purnama itu
1: udah gak ada.
0: Iya udah gak ada kan udah 21 semua ya. Jadi dulu saudara pendengar ada bioskop di Surabaya, namanya Bioskop Purnama. Terus di sebelah Bioskop Purnama itu ada nasi apa? Pecel enak banget Mbak. Nasi Mas pecel Purnama.
1: Di situ ya?
0: Iya dong. Makanan. Setelah itu bukan banyak urut. Sebentar deh.
1: Indonesia Mas ya.
0: Kasih tahu. Sebentar. Maksudku gini. Ya? Maksudku itu daerah mana ya?
1: Nah, lupa kan, lali kan?
0: Sebelum tunjungan gitu loh pokoknya Mbak. Aduh lali apa namanya.
1: Sebelum
0: bukan. Sebelum tunjungan kalau dari arah Ahmad Yani. Ya pokoknya di situ lah ya. Mas. Itu tempat nostalgia saya waktu zaman kuliah dulu.
1: Oh, alangun utama. Malam ini Mas, tanggal 10 Juni 2026 kita di Relay Semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Iya, betul banget.
1: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Iya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow dong Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya at RRI Pro 1 yes, Jakarta.
1: Pastinya Mas. Oh ya Mas, nanti kita ngobrol seru pastinya dengan bintang tamu yang satu ini yang wajahnya dari dulu seperti sekarang ini Mas. Di era 80-an beliau ini sering banget masuk dapur rekaman untuk bikin album cover.
0: Nah itu.
1: Dan semuanya tuh keren-keren semua lagunya.
0: Betul. Yang di cover itu bukan hanya penyanyi Indonesia,
1: tapi juga lagu-lagu barat.
0: Betul.
1: Iya betul.
0: Jadi kalau menurut cerita beliau ini, dulu sebenarnya gak ada kaset barat itu yang campuran namanya ya,
1: kita kompilasi.
0: Kompilasi. Ya. Dulu kita kalau beli kaset campuran gitu katanya.
1: Ya, benar. Misalnya keluaran sisa blackboard yang campuran. Jadi seluruh lagu hits itu ada sih.
0: Nah, yang barat-barat pun dulu ada.
1: Ada banget Mas.
0: Jadi karena untuk mengakali hal itu, Mas Johan Untung ini menjadi
1: meng-cover
0: gitu.
1: Tapi secara legal.
0: Yang pasti dia asalnya sama dengan kita Mbak.
1: Podo Mas, dari Jawa Timur. Penyanyi yang satu ini meskipun ada darah Jermannya.
0: Ada darah Jermannya ya.
1: Kelihatan kok dari wajahnya.
0: Oke, nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung. Karena beliau masih latihan buat konser. Banyak banget konser.
1: Oh Mas, jangan salah, yang sebelahmu tuh sebelah konser
0: kok Mas. Saya kan lirik-lirik begini. Mbak Ita ini juga akan konser dengan teman-temannya.
1: Di 7 bintang
0: ya. Iya, dengan teman-temannya 7
1: akan
0: bintang.
1: Akan ada konser 7 bintang, yaitu Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Syara, Memes, Deddy Dukun, dan Mus Mujiono.
0: Sebentar. Mbak, teman-temannya Mbak Ita tuh kok keren-keren ya Mbak? Ambo aku dikenalin gitu sama teman.
1: Wani Biro.
0: Mbak Ita ini teman-temannya penyanyi-penyanyi hits Indonesia ya. Betul. Ya iya Rek ya, iya. Soalnya
1: sama legend Mas.
0: Sama-sama legend. Penyanyi rock dari Surabaya. Teman aku ini
1: Thank you.
0: Penyiar Ruang Rindu yang satu ini memang wah penyanyi legend pokoknya ya kan. Oke, sebelum nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung, kita ke bau-bau dulu. Mudah-mudahan mau menitipkan penyiar pertanyaannya ya. Mas lagi. Bang Albert.
2: Malam.
0: Bang Albert, apa kabarnya?
1: Hai Mas.
2: Baik, sehat.
0: Apa yang mau ditanyakan Bang?
2: Hubungannya dengan Erni Johan.
0: Hubungannya dengan Erni Johan, oke. Kayaknya sih nggak ada kalau menurut saya ya.
1: Oh, karena sama-sama Johan.
0: Sama-sama ada Johan.
1: Iya, ada Johan.
0: Kang itu Johan di belakang.
1: Kenapa Bang?
0: Coba nanti kita cross check ya Bang ya.
1: Nanti di cross check lagi Bang Albert. Ada lagi Bang yang mau disampaikan?
2: Ya itu saja. Bagaimana?
1: Oke Bang Albert.
0: Nah, siap. Terima kasih Bang Albert.
2: Terima kasih.
0: Oke. Lanjut kita ke mana dulu?
1: Ada Bang Benny Jo, selamat malam.
0: Selamat malam Bang Benny Jo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail, Ita Purnamasari, apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah, baik.
1: Bung Benny Jo juga ya.
0: Bang Benny Jo gimana, penguasa Manado?
1: Sehat selalu Bang.
3: Kalau penguasa Manado itu gubernur, bukan Bung Benny Jo.
0: Begitu ya.
3: Ya iya.
0: Bukannya wali kota ya? Kalau Manado doang. Kalau Sulawesi Utara
3: kan Manado provinsi Sulawesi Utara. Jadi yang penguasanya gubernur.
1: Oke. Bang Benny.
0: Oke deh, silakan.
1: Ada yang mau disampaikan Bang Benny?
3: Ada dong.
1: Iya.
3: Tapi bintang tamunya belum ada ya, nanti
0: titik pertanyaan silakan Bang Benny Jo.
3: Ini kan Johan Untung penyanyi era 80-an. Atau lagu-lagunya Ranjang-Ranjang Cinta, Nusantara 5, bahkan Nusantara 3.
0: Betul,
3: saya lagu mancanegara yang di cover ke Indonesia, di translate atau di cover ya, lagu-lagu barat.
1: Iya siap, nanti akan ditanyakan. Nah,
3: itu judulnya apa sih ya? Konser ada berapa buah lagu mancanegara yang di cover ke translate ke Indonesia? Itu aja ya pertanyaannya, nanti
1: kami jawab.
0: Ya,
3: pasti salam dong.
0: Silakan
1: Bang.
3: Ada Ayu Malukna. Ada juga Gilang Kertasono, Angkel Gaji di mana ya? Angkel Gaji di Sumatera Barat,
0: Bupat
3: Mawati di Manado. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Bondowoso. Pak Putra,
1: ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Langsung silakan Pak Putra, pertanyaannya apa nih? Halo?
1: Pak Putra?
0: Pak Putra? Pak, kemana kah dirimu? Ya sudah, kayaknya Pak Putra masih menunggu. Coba kita angkat lagi, Pak Putra selamat malam.
1: Selamat malam. Sudah nyambung padahal.
0: Pak Putra? Where are you?
4: Selamat
0: malam Pak Putra. Langsung pertanyaannya apa ini?
1: Pak Putra?
4: Yang saya tanyakan dengan bintang tamunya ya. Siapa Mas?
0: Johan Untung.
4: Oh itu.
0: Ya siap.
4: Makasih.
0: Oke sama-sama. Ya. Udah itu aja.
4: Yang saya tanyakan karirnya sebagai
1: penyanyi
4: cipta lagu mulai tahun berapa?
0: Oke.
4: Okay. Sudah sampai sekarang apa masih berjalan? Gitu aja Mas.
0: Oke siap. Terima kasih Pak Putra.
1: Oke Pak Putra.
4: Salam.
1: Boleh silakan.
4: Ya, salamnya buat saudaraku di Tangga Muslim pun, ada Bung Leman, juga di kawasan Jember ada saudaraku, ada Bapak Ahmad Abdullah, dan semua kru RRI Jember, semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, terima kasih Pak Putra.
1: Siap.
4: Gitu aja Mas.
0: Oke.
1: Oke Pak Putra.
4: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
4: Ruang rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan dengan dilanjutin. Ibu Tiara di Sulawesi Tenggara, selamat malam.
1: Selamat malam Bu Tiara.
5: Selamat malam Mbak Ita Purnama Sari.
0: Iya,
5: sama Bang Yudi Ismail ya.
1: Iya, betul.
0: Apa nih yang ya, tadi sampaikan
5: Bu Tiara? Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Siap. Iya Bu.
0: Oke. Okay.
5: Bintang tamunya
1: ada Bung Johan Untung.
0: Ya, betul.
5: Oh, Bang Johan Untung. Tapi ya. belum.
1: Ya. Nanti jam 9 akan hadir.
5: Oh iya. Cuman ya, aku mundur aja deh sebentar.
0: Oke, siap.
1: Oke Bu Tiara.
5: Iya. Ya, terima kasih.
0: Sama-sama Bu Tiara. Silakan.
5: Salam-salamnya buat Ibu Parida yang ada di Palu, terus Bang Andi Yudhistira, selamat malam. Buat semuanya tempat terkecuali Mbak Ita Purnama Sari bersama Bang Yudi Ismail.
0: Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mas. Gimana Bang?
6: Ya, langsung saja nih Mbak Ita.
1: Boleh, silakan.
6: Yang saya tanyakan dicatat di Mas Yudi.
1: Iya, apa sih?
6: Gini, apakah Mas Johan Untung itu dia itu mantan penyanyi jalanan ataupun pengamen?
1: Nanti akan disampaikan.
6: Jakarta Mas Yudi.
0: Oke.
6: Okay. Apakah dia itu punya talenta, bakat atau kemampuan sejak kecil?
1: Oke, Bang Yudi.
0: Siap.
6: Tadi untuk kakak saya yang ada di Bondowoso, selamat agenda, selamat malam, salam sehat selalu untuk Ibu Fatmawati, untuk kakak Ayu di Maluku dan semuanya tempat kecuali yang ada di Lampung, Kota Agung, Tengah Kampung. Makasih Mas Budi, Baita.
0: Sama-sama, terima kasih Bang Leman. Jadi kalau kita ngomongin Mas Johan Untung, dia juga pernah duet. Sebenarnya bukan, istilahnya bukan duet kayak Mbak Ita sama Yang Son AI gitu, enggak. Ya, tapi ya, dia sebagai
1: featuring.
0: Oh. Cuman kadang-kadang juga enggak ditulis namanya. Ya. Dan itu banyak banget. Salah satunya dengan Andy Mary Matalata.
1: Oh iya betul.
0: Di lagu yang berjudul Rela.
1: Iya.
0: Jadi apa istilahnya kalau zaman dulu rekam? Jadi memang yang mendominasi sih memang Andy Mary ya di lagu Rela. Tapi ada suara cowoknya.
1: Jadi kayak ini. Kayak lagunya Badewio.
0: Iya. Iya itu ada Johan Untung. Bukit berbunga. Nah, itu.
1: Iya. Cuman memang tidak ditulis namanya.
0: Tidak ditulis namanya.
1: Tapi suaranya ada.
0: Suaranya. Kita langsung dengerin Andy Mary Matarata.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita tadi sudah menyampaikan kepada pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ya. Tanggal 13 Juni nanti
1: akan ada konser 7 bintang.
0: Waduh, ya. Salah satu personilnya ada di studio yakni Ita Purnamasari ya. Dan satu lagi di line telepon ya. Ada Mas Dedi Dukun.
2: Selamat malam. Kita jumpa dengan konser 7 bintang plus Vina Panduwinata.
0: 7 bintang plus Vina Panduwinata. Oke.
1: Ya. Mantap. Mas Dedi, bisa diceritakan Mas mengenai nanti konser 7 bintang persiapannya seperti apa, konsepnya seperti apa, Mas?
2: Ya, kita konsepnya pop komunikatif. Kita ingin berkomunikasi dengan masyarakat musik Indonesia lewat lagu dan lirik yang mudah tapi tidak punya kesan murah. Kami dari 7 Bintang Plus Vina Panduwinata ingin mengajak semua para pengunjung, para penonton untuk nyanyi bersama dengan 7 Bintang Plus
1: Vina Panduwinata.
2: Konsepnya konsep yang ringan-ringan aja.
1: Nostalgia intinya ya, Mas ya. Aduh, mantap ini, Mas.
0: Mas, itu kan berarti 7 Bintang versi baru plus Vina Panduwinata ya. Gitu ya. Apakah nanti yang personil-personil 7 Bintang ini juga akan nyanyi solo atau gimana, Mas?
2: Iya, betul. Masing-masing nyanyi solo 2-3 lagu. Iya, betul. Dan nanti ada Rumpis nyanyi juga lagu dan nanti closing lagu 7 Bintang plus Vina Panduwinata dengan judul Jalan Masih Panjang.
0: Ini kalau boleh di ya Mas Dedi kan boleh dibilang salah satu founder 7 Bintang yang artinya ikut dari formasi pertama sampai sekarang. Waktu itu 7 Bintang dibentuk seperti apa sih ceritanya, Mas?
1: Tahun berapa, Mas Dedi?
2: Tahun 87 kita bentuk 7 Bintang. Waktu itu kita personalnya mendadak aja. Saya telepon Tri Utami, saya telepon Mus Mujiono, saya telepon teman-teman yang lain. Ada Dian Pramana Putra, ada Yopi Latul, ada Malida, ada Atik Sidi. Dan kita bilang saya ada lagu konsep dengan Dian Pramana Putra judulnya Jalan Masih Panjang. Ini harus nyanyi rame-rame, nggak bisa sendiri. Dan alhamdulillah mereka kumpul semua di studio. Mereka tanpa latihan di studio. Dan Tri Utami waktu itu saya ingat dia hanya ngisi 1,5 jam per lagu tanpa diulang. Dan yang lain juga ikut seperti Tri Utami nyanyi cepat. Dan alhamdulillah Jalan Masih Panjang direkam dengan baik dan

0: Lagunya luar biasa.
1: Mudah dimengerti oleh masyarakat musik Indonesia dan lagu itu hits dan
0: hits
1: mendapat
0: banget.
1: BET Award waktu
2: itu. Oke. Behind the scene-nya, apakah waktu itu yang dihubungi hanya 7 orang ini atau barangkali sebenarnya lebih dari 7 tapi yang benar-benar ikutan 7 orang ini atau gimana, Mas?
0: Iya. Konsepnya memang tujuh bintang.
1: Dan pada saat pendirian 7 bintang itu, saya sumpah di depan anak-anak, mulai hari ini kita bergabung dan kita putuskan urat sombong kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Itu konsep awalnya.
2: Pantasannya Mbak Ita juga gak pernah sombong sih sebenarnya.
1: Iya, betul. Ita itu paling sayang sama saya, Mas.
2: Oh gitu ya.
1: Kalau ketemu minta diambung terus.
0: Keselak lu, Mas Didi. Tuh kan bercandaan Mas Didi ini kayak gini loh. Gimana coba,
2: Mas Didi? Mas, dari yang ada di referensiku sih, 7 bintang ini kan sempat bikin 3 single ya. Jalan Masih Panjang.
0: Dua lagi apa, Mas?
2: Semua Milik Tuhan
1: jangan
2: sama
1: Menambah Dosa. Semua Milik Tuhan.
2: Iya, Jangan Menambah Dosa. Iya. Yang dua ini apakah juga akan dibawakan, Semua Milik Tuhan dan Jangan Menambah Dosa? Tentu.
1: Next show kita bawain
0: lagi. Next show. Karena di eksisian para penyanyi yang single-single ini aja sudah cukup banyak.
2: Sudah cukup banyak ya. Sudah
1: cukup banyak.
0: Ini masalah durasi.
1: Jadi, kalau satu orang nyanyi 3 lagu aja, 7 orang udah 21 lagu.
0: 21 lagu.
1: Rumpis rame, satu lagu
0: iya,
1: plus
0: rame-rame iya.
1: Per satu lagu 6 menit aja udah berapa kali coba.
2: Iya.
0: Begitu.
2: Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa lagu dari 7 bintang itu selalu punya pesan yang sangat mendalam.
0: Betul.
2: Bukan hanya sekedar cinta ya. Ada hubungannya dengan sang pencipta
0: dan kemanusiaan juga.
2: Kenapa begitu, Mas?
1: Kebetulan kalau saya menciptakan lagu itu, saya bertema menyatu, menyuguhkan tembang lagu, mencoba sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Dan pada saat itu, yang baru untuk musik Indonesia belum ada. Dan saya bikinlah lagu yang berjudul Jalan Masih Panjang, yang artinya itu sangat universal, kolosal, dan dinyanyikan oleh 7 bintang ini. Dan alhamdulillah lagu ini tembus di pasar musik Indonesia, mendapat tempat dan mendapat BET Award pada saat itu. Dan memang konsepnya adalah mudah tapi tidak punya kesan murah.
0: Denny Dukun, wah, sebagai penciptanya luar biasa, Mas.
2: Dipilih Ita Purnamasari untuk ikutan yang Formasi sekarang
0: Formasi
2: Baru, gimana ceritanya waktu itu, Mas? Dia gak pernah cerita sama aku.
1: Kebetulan Ita Purnamasari itu salah satu penyanyi kesukaan saya juga.
0: Yes,
1: dan saya pilih dia sebagai penyanyi pada saat itu. Saya panggil Yuni Shara, saya panggil Memes, dan siapa lagi?
0: Mas Faiz, Faris RM.
1: Paris RM, waktu itu kita gabung, dan pada saat itu kita bentuk 7 bintang baru, album kedua dan ketiga, dan alhamdulillah sampai sekarang 7 bintang plus Vinata Minata
0: masih ada,
1: dan kita akan tour di beberapa daerah nanti.
0: Salah satunya ini yang 13 Juni di The Hanghouse Kemang, Jakarta Selatan.
1: Di Kemang, di Hanghouse, jangan lupa datang, karena kita akan memberi hadiah kepada penonton, yaitu yang cewek akan mencium cowok, yang cowok akan mencium cewek.
0: Kalau kayak gini nih, bercanda Mas Deddy nih, aduh.
2: Ini kan kalau melihat line up bintang-bintangnya, ada Deddy Dukun, ada Mus Mujiono, ada Faris RM ya.
0: Mas Faiz kayaknya absen.
2: Oh, absen ya.
0: Sekarang absen.
2: Ita Purnamasari, Vina Panduwinata,
0: Trutami,
2: Yuni Shara, Memes. Line up-nya, waduh, ini kan
0: gak kaleng-kaleng.
2: Kelas A di industri musik Indonesia, ya kan?
1: Iya.
2: Apakah susah gak sih buat nonton ke sana? Gimana caranya?
0: Bisa untuk info, untuk pemesanan tiket, bisa info di Instagram The Hanghouse.
2: Instagram The Hanghouse ya.
1: Dan kebetulan hari ini Pak Lexi yang punya The Hang memberi diskon kepada semua pembeli terakhir.
0: Betul. Mantap.
2: Jadi silakan lihat di The Hanghouse.
0: Instagramnya The Hanghouse.
1: Kita datang ke The Hanghouse, kita nyanyi bersama besok.
2: Oke, siap kalau begitu. Secara solo, lagu yang dibawakan Mas Deddy apa nih?
1: Bohong. Saya masih ada.
2: Kamu tukang bohong.
1: Ya.
2: Oke.
1: Dan salah satu ciptaan saya yang berjudul Puji Syukur, saya bawakan nanti pada saat saya nyanyi pertama untuk semua penonton.
2: Siap kalau begitu.
0: Siap pokoknya.
2: Mas Deddy, semangat dan sukses buat
0: masih banyak loh Mas Deddy.
2: Konsernya tanggal 13 Juni nanti.
1: Oke. Okay.
0: Sehat terus Mas. Sukses.
2: Salam selalu buat teman-teman 7 bintang ya.
1: Oke. Okay. Siap.
0: Oke okay, Mas Deddy.
1: 7 bintang plus Vina Panduwinata. Yeah. Salam hormat buat seluruh penonton RRI. Yes. Mudah-mudahan penonton RRI bisa hadir jumpa kita di sana nanti.
2: Siap.
0: Oke, sampai jumpa.
2: Sampai jumpa. Jadi
1: kita
2: love you. Oke. Ada Mas Deddy Dukun yang barusan ngobrol sama kita. Nah, di dalam waktu dekat juga ada konsernya Ria Resti Fauzi.
0: Oh iya, Mbak Ria Resti Fauzi yang 4 dekade ya?
2: Waduh, nanti kita tunggu, mudah-mudahan bisa mampir ke Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu pastinya.
2: Oke, kita coba menyapa Ibu Fatmawati di Manado.
0: Selamat malam Ibu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Iya dong, Ibu Fatmawati juga cantik.
0: Aduh, alhamdulillah Ibu.
2: Baik, alhamdulillah Bu Fatmawati. Apa yang mau disampaikan Bu Fatmawati?
3: Apa bintang tamunya belum ada ya?
2: Bintang tamunya tadi sudah ada
0: Mas Deddy Dukun.
2: Nanti juga ada
0: Mas Johan Untung.
2: Mas Johan Untung. Mau nitip pertanyaan silahkan lo.
3: Begini aja ya Mas Yudi. Cuma ucapan aja ya. Semoga sukses ke depan ya.
2: Oke.
3: Okay. Ya. Iya. Salam-salam dong.
0: Boleh.
2: Silakan.
3: Ada. Saya mau salam pertama-tama buat Ica cantik, Ica Pawacan.
0: Salam kembali, Bu Fatmawati cantik.
2: Terima kasih.
3: Semangat ya.
0: Iya dong.
3: Semoga rezekinya lancar terus.
0: Amin.
3: Amin.
2: Siap.
3: Amin.
2: Terima kasih.
3: Salam ya.
0: Iya.
2: Oh iya.
3: Ada Pak Benjo.
0: Oh Pak Benjo. Oke. Okay.
3: Terus ada Mang Leman. Ada Oma Ana apa kabar? Ada Ayu di Ambon. Itu aja ya Mas.
0: Siap.
3: Cantik. Makasih.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semangat sekali Bu Fatmawati. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Tempat Dirindu, Memori Lewat Lagu.
2: Siap Pak Ahmad. Siap.
4: Mbak Ita pertama.
0: Iya Pak Ahmad.
2: Siap.
4: Tentang semangat ya.
0: Semangat.
4: Alhamdulillah. Syukur kehadiran Allah. Ruang Rindu semakin maju.
2: Siap.
4: Pertanyaan saya Mas Yudi.
2: Ya. Apa tuh?
4: Apakah yang di jalan masih panjang itu dari Bang Deddy Dukun itu diciptakan oleh siapa?
0: Oh iya, oke. Okay.
4: Gitu ya.
0: Oke. Okay.
4: Boleh bagi-bagi salam Bang.
0: Boleh, silakan.
4: Terima kasih. Salamnya buat Putra Magenda, Pak Eti dan Yati di Jember. Juga ada Putra ada Ahmad Syafali di Bali. Semuanya deh. Itu Bunda. Selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Ahmad.
4: Terima kasih Mbak Ika.
2: Selamat malam.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Padang.
0: Uncle Gazi.
2: Selamat malam Uncle Gazi.
0: Selamat malam.
5: Assalamualaikum Bang Yudi. Sama Mbak Ita Purnawati.
0: Iya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi.
0: Ada yang mau disampaikan Uncle Gazi?
5: Oke, saya numpang bertanya sama Johan Untung.
2: Siap.
5: Apakah Mas Johan Untung pernah berduet sama Mbak Ita Purnawati dari penyiar Ruang Rindu ini?
0: Iya, siap.
5: Terus apakah Mas Johan Untung ada nggak lagu terbarunya Mbak Ita atau
2: Oke.
0: Uncle Gazi.
2: Siap.
5: Selamat buatnya 7 bintangnya.
0: Aduh, terima kasih. Ayo tonton dong. Uncle Gazi nonton ke Jakarta.
5: Insyaallah, Mbak.
0: Salam
5: Mbak.
0: Boleh silakan.
5: Salamnya yang pertama yang lagi siaran di Pro 1 Bukit Tinggi buatnya Surfia Dila, juga buatnya Kakak Meri yang ada di Bekasi, dan juga buatnya Mbak Ita Purnama Sari sama Bang Budi.
0: Siap.
2: Siap.
5: Ya, makasih Mbak Ita.
0: Sama-sama.
2: Sama-sama Kang Gazi. Oh, baiklah sebentar. Tadi kan kalau Mas Dedi Dukun bilang ada lagunya Bohong, Oh Ya sama Puji Syukur.
0: Masih ada.
2: Masih ada.
0: Ya.
2: Kalau Mbak Ita ada solonya juga sih?
0: Iya dong. Ya, dong.
2: Sanggup ke aku dong. Ada enggak?
0: Wani biru. Masalahnya wani biru. Makanya nonton dong biar tahu nanti lagunya apa aja yang dibawain.
2: Kalau saya sudah pasti pendengar nomor depan.
0: Iya, asik bener loh, ditunggu.
2: Langsung kita ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
0: Malam Mbak.
6: Ya halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama.
2: Siap. Alhamdulillah saya. Siap. Apa yang merindukan?
6: Api ya.
0: Api dong.
2: Saya.
6: Terbohon. Mas Yudi dan Mbak Ita, saya menitip pertanyaan karena bintang tamunya belum hadir ya.
0: Iya betul.
2: Betul.
6: Pertanyaan buat panggil abang atau panggil?
0: boleh Bang Tua. Bang Johan boleh, Mas Johan juga boleh. Mas Johan kalian kelahiran Surabaya.
6: Sejak era 80-an itu. Hingga kini.
2: Ya.
6: Satu aja ya, enggak usah ribet-ribet.
0: Iya, ya, boleh Mbak.
6: Kan ntar lagi nih kita di Hari Musik Internasional ya. Di 21 Juni nanti. Jadi pertanyaan buat Bang Johan Untung, gimana ya apa pandangannya menurut Mas Johan tuh penyanyi dari sejak era 80-an hingga kini ya, gimana menyikapi tentang musik apa di era digital?
2: Oke.
6: Okay. Ada pertanyaan saya. Dan yang kedua lagi, Johan Untung tuh dari awal berkarir sampai sekarang tuh emang stay-nya asalnya dari mana dan stay-nya
0: bersama
2: ya. Oke, siap.
0: Oke, Mbak Haryanti.
2: Sama-sama.
6: Titip salam.
0: Boleh, silakan.
2: Silakan.
6: Semua warga Depok deh, pokoknya Jabodetabek. Dan yang kedua, seluruh kru dan pendengar RRI Ruang Rindu dimanapun berada di Nusantara ya.
2: Oke.
6: Terima kasih banyak. Semangat untuk semuanya, Mbak Ita. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama, Mbak Haryanti.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Aceh, ada Bang Lasiman. Selamat malam.
0: Bang Lasiman, selamat malam.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Bang Lasiman.
2: Lasiman.
7: Selamat malam.
2: Selamat malam. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
0: Halo. Halo. Halo. Bang?
7: Halo, halo.
0: Iya, kedengeran kok.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam.
7: Iya.
0: Iya, Bang.
2: Apa yang mau disampaikan Bang Lasima?
7: Nah, ini mau tanya. Pertanyaan. Halo?
0: Iya.
2: Iya.
0: Bang?
7: Ini pertanyaannya kepada Johan Untung, saya mau tanya ini album yang pertama dan yang terakhir.
0: Oke.
2: Oke. Okay.
7: Tolong nanti dijelaskan.
0: Siap.
7: Album yang pertama kali.
0: Iya Bang.
2: Udah itu aja ya.
7: Nah, ini yang paling akhir.
2: Iya.
7: Salam-salamnya.
0: Oke, silakan.
7: Ini untuk kita di RRI Melapu di Pro 1 kepada Bung Reno, Andy, kepada teman-teman lah semua para pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
2: Siap.
0: Oke, Bang Lasiman.
2: Terima kasih Bang Lasiman.
7: Semoga Mbak Ita Purnama Sari sukses nanti di konser.
0: Oh, terima kasih. Amin, amin.
2: Siap.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apakah aku akan diajak konser?
0: Mohon maaf ya.
2: Anda siapa gitu dong? Coba.
0: Mohon maaf, Mas. Sampean iku sopo?
2: Sampean iku sopo? Lali lo deh lo. Halo, selamat malam Mbak Ria.
8: Halo ya, Mas Yudi Ismail, Bang Yudi Ismail ganteng. Iya. Cantik juga temannya, baik tak pernah mesti. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Yes.
8: Tapi sayang ya Bang Yudi,
0: Pak. Iya.
8: Kenapa? Mana sih ini Bang Juhai untungnya?
2: Jam 9.
8: Ingin kenal dengan dia bersuara dengan betapa
2: ya, nanti ditungguin nanti adalah suaranya.
8: Ya apa-apalah nanti ya. Nanti sampaikan salamku.
0: Pastinya.
2: Siap.
8: Salamku ya buat Bang Johan Untung ini nanti kan ada sampai. Lagu-lagu Johan Untung nih.
0: Iya.
8: Lagunya ya memang termasuk juga ada lagu-lagu baratnya ya. I don't like to sleep itu pasti.
0: Iya.
2: I don't like to sleep alone.
8: Itu dia nanti tolong dong nanti coba nyanyikan dengan suaranya dia langsung.
0: Oke.
2: Pakai suara aku aja gimana?
0: Siap si Guria.
8: Pokoknya buat Bang Johan Untung ini memang apa karya apa lagu-lagunya Seruling di Lembah Sunyi,
0: Nostalgia
8: di Indonesia Lop Song banyak banget. Salam buat beliau Bang Johan ini. Semoga berkarya terus buat Mbak Ita juga Bang Yudi sehat terus lancar rezekinya buat semuanya penyiar-penyiarnya juga pendengar-pendengarnya sehat terutama itu saja boleh kirim salam enggak?
0: Silakan si Guria.
8: Salam-salam saya buat presenter penyiar yang lagi bertugas. Di Kepala Satu Ruang Rindu, selamat bertugas. Juga buat pendengar-pendengarku, buat Bu Sorin dengan Ibu apa nih, Bu Risa Regar. Itu okay. Saja Bang Yudi, terima kasih banyak.
0: Oke, okay, Ciguria
8: ya, Bang Yudi sama Mbak Ita.
2: Ayah.
0: Waalaikumsalam.
2: Ya sudah, nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin salah satu lagu dari 7 Semua Milik Tuhan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Vokalnya ini memang cocok bergabung dengan siapa aja ya Mbak ya.
1: Betul sekali.
0: Betul sekali ya kan. Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini. Ada Mas Johan Untung.
1: Mas Johan.
2: Iya.
0: Apa kabar Mas Johan? Dan ada
1: kabar Mas Johan.
0: Judi sama ini di samping saya ada orang Surabaya juga ya Mas Johan.
1: Orang Surabaya iki Mas. Ita lo Mas.
2: Mbak Ita.
1: Iya.
0: Ita Purnamasari
1: ya Mas Johan. Gimana Mas? Kita sama-sama orang Surabaya nih lo Mas.
2: Iya, zaman billboard ini kita berdua.
0: Oh gitu ya. Oh iya kan, iya satu billboard. Iya. Oh, oke. Okay.
1: Itu.
0: Tadi ada yang nanyain apakah pernah duet bareng Ita Purnamasari dari Uncle Gazi?
1: Kalau rekaman kita belum pernah ya Mas ya, tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering berapa kali?
0: Iya,
1: rekaman dorong ya Mas.
0: Ayolah rekaman bareng gitu kan.
1: Siapa takut? Ayo. Ayo Mas Johan, siap.
0: Mas Johan gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Mas.
0: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
1: Udah nelpon nih Mas.
0: Nungguin Mas Johan Untung. Betul.
1: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
0: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita baca.
1: Iya.
0: Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana Mas Johan tadi?
1: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuma keluar sebentar ke BSD. Makanya aku bilang kebetulan jam 8 belum nyampe kayaknya.
0: Ya wes. Kita langsung, ini ada penelpon dari Maluku. Kangen sama Mas Johan Untung. Kita ajak ngobrol ya Mas ya.
1: Selamat dulu ya, selamat malam Mbak Ayu.
0: Ayu, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya di Persawahan
0: Ita silakan.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah Mbak Ayu.
1: Ayu langsung dengan Mas Johan ya.
3: Iya, sapa Bang Johan. Sapa Bang Johan.
1: Oh, Ayu suaranya kecil. Tunggu.
3: Suara saya kecil ya?
0: Iya, memang begitu.
1: Udah kedengeran Mas Johan?
0: Udah kedengeran gua Mas Johan.
2: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
0: Ah, oke. Okay.
1: Eh, suara Ayu ya.
0: Ayu, Ayu.
3: Karena dari itu ya, tapi suara saya sudah gede kalau udah besar.
0: Oke, okay. Silakan apa pertanyaannya nanti dibantu dicatat Ayu.
3: Ya, saya ya benar tidak mendengarkan saya ya. Saya menanyakan buat Bang Johan Untung nama beliau kan bukan ini ya, tapi ada Untung di belakangnya itu Untung dari nama gitu ya. Tapi pas saya melihat dari berita dulu ada Alex Nanlohi, apakah dari Maluku? Ya, karena Maluku kan dari Maluku juga ada.
0: Itu aja Ayu.
3: Ya terus untuk lagu-lagu beliau terbaru apa sih gitu ya?
0: Apa? Oke, tunggu ya. Siap
3: buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
0: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bedijo. Selamatnya juga buat Widya dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku kita ke Palembang.
1: Ada Oma Ana. Selamat malam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari, Mas Yudi Ismail alias Koko. Terima kasih padamu
1: takkan berubah.
0: Oma, ini ada Mas Johan Untung loh.
1: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
2: Malam juga.
4: Ma, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
0: Lembah Sunyi.
4: Oh, di Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu. Jadi mau bertanya ya.
1: Itu silakan.
4: Inspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya, Bang ya? Bang Untung Johan.
2: Iya.
4: Yang menciptakan lagu itu siapa? Terinspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah, ya bukan di bawah deh. Di sawah gitu ya, kayaknya asik banget sawah, gitu.
0: Oke, siap.
4: Ya, Oke, sukses selalu untuk Bang Johan ya. Tetap semangat, sukses selalu. Boleh dong, salam-salam.
1: Boleh, silakan.
4: Silakan, ya, ada Ibu Ama di Sorong. Ada Mbak Nadiar. Nyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh.
1: Siap.
4: Salam okay, semuanya ya, siap-siap semuanya. Oke, okay, untuk yang dua-duanya ini ada Bang, bukan deh Bang Mas Yudi Ismail.
0: Hai.
4: Tak pernah Mas Farid, ya, selalu semangat terus ya.
0: Semangat. Siap, terima kasih.
4: Oke deh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Assalamualaikum.
1: Bang Andi. Bang Andi.
0: Waalaikumsalam.
5: Jelas suara Mbak Ika.
1: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
5: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star 7 ya.
1: Iya.
5: Berjalan dengan lancar.
1: Amin.
5: Hambatan satu apapun ya.
1: Bang Andi nggak mau nonton ke Jakarta?
5: Kan bisa di akses di sini Mbak Ika.
1: Oh gitu ya. Intinya
5: Mbak Ita bisa gitu ya.
1: Oh gitu.
5: Pokoknya semua istilahnya personil Star 7 gitu ya, atau siap. Bintang.
1: Siap Bang.
5: Ya insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RRI ini hanya mungkin istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di Mas
1: Ismail? Ada di sini nanti silakan melihat di Instagramnya akun The Hang House, Instagramnya The Hang House ya, itu di situ lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam.
5: Itu aja.
1: Iya. Oke.
5: Ada yang lain.
1: Oke.
5: Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
1: Iya, sama 7 bintang Mas Johan.
0: Oke.
5: Di mana?
1: Di The Hang House Band. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
5: Enggak, aku The Hang belum pernah.
1: Oh, belum pernah ya Mas ya? Iya. Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
0: Siap.
1: Mas Johan harus.
0: Oke. Okay. Ini pertanyaan pertama coba kita yang tadi nelpon langsung ya. Maksudnya yang barusan gitu. Ada Ayu di Maluku. Untung itu diambil dari mana?
1: Nama untung tuh loh Mas.
0: Silakan Mas Johan.
5: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama Mas Arianto biar gampang.
0: Oke.
5: Ya kan? Tapi kalau aslinya asli nama saya itu Yuhan Syak Alex Nanbohi. Saya dari Ambon juga, Saparua.
0: Tadi bilangnya ya.
1: Iya.
0: Dari Ambon, ada darah Ambonnya juga ya, Mas.
1: Ambon ya.
5: Iya, di. Cuma saya belum pernah pulang ke Ambon.
1: Wah.
5: Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kar.
0: Ambon kartu. Ambon kartunya doang.
1: Walah, ya Mas.
0: Sama ngerti enggak kita? Gimana? Silakan.
5: Kalau di Saparua itu saya sekampung sama Edio Stikal, Joe Pilatu, Glenn Bradley, Trio, sekampung. Nama kampungnya itu Porto, nama desanya.
0: Oke.
5: Porto itu dekat sama Haria. Nah itu kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
0: Gitu ya Mas.
1: Iya Mas.
0: Cari ini. Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas.
5: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
0: Oh, 2 tahun lebih di Kerembung ya.
1: Surabaya.
5: Tapi Surabaya kok lahirnya aku di Dinoyo.
0: Oh, Dinoyo Mbak.
1: Dinoyo. Aduh. Benar. Kiki ini bonek ya Mas.
5: Oh iya pun.
1: Pondek gigi kita Mas, aduh.
0: Oke. Kemudian
5: di Surabaya, SMA Surabaya, SMP aja
0: Kediri. Oh SMP Kediri. Temennya Mbak Ati
5: ya? Satu.
1: Oh iya, berarti temennya Atik Sibi dong.
0: Bukan teman lain lah Mas.
5: Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku yang bawa.
0: Nah kan.
5: Atik Sibi.
1: Berarti dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta Mas Johan.
5: Iya. Ke rumah ya, Arianto.
1: Oh iya toh, makanya nyanyi Nusantara juga.
5: Iya.
0: Waktu itu berarti sama pacarnya ya Mas?
2: Ya Heru pacarnya.
0: Heru.
1: Wah, berarti kok nang sampai sini mau tak ledekin ah.
0: Mas berarti cari Heru.
2: Ayo apa banget takutnya hati itu.
0: Oh, siap-siap
1: mah kan. Ya. Seru ya Mas ya, nanti kalau ketemu berarti kita ngobrol bareng.
0: Mas Johan, kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang tadi yang udah masuk sejak jam 8 tadi. Ya. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Apa hubungannya dengan Ernie Johan katanya? Apakah ada hubungan?
2: Orang selalu nanya kan karena sama-sama Johan. Enggak ada hubungan. Ernie Johan itu kan Padang.
0: Iya.
1: Karena ada Johannya loh, Mas. Karena ada nama Johannya.
2: Iya, cuman beda bapak, beda ibu. Jadi wong liya.
0: Siap. Fase banget lo bahasa Jawanya ya kan? Jadi wong liya lo. Mas terus
2: Jakarta ketemu nih Yong Surabaya.
1: Iya ya.
0: Aduh. Kemudian ada pertanyaan dari Bang Albert juga. Kalau sekarang udah 2026 dan berkarir sejak 70-an, sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu, Mas.
1: Enggak dijawab, enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa, Mas.
2: Harus dijawab.
0: Ya, silakan.
2: Ini menjadi tua itu anugerah.
1: Betul.
2: Itu hanya harus dilihat. Iya, toh?
0: Betul.
2: Mati itu enggak harus tua, muda pun mati.
1: Betul, ya, Mas. Setuju banget. Wah.
2: Nah, itu makanya aku bilang tuh, saya sekarang 71.
0: 71. Ya Allah, semangat terus. Mas.
2: Aku ambil Ebit, ambil Uta itu seumuran.
0: Oh iya.
1: Tapi Mas Johan ini awet 6. Dari awet dulu 6. Ya mukanya kayak gini-gini terus loh Mas Johan.
0: Dari dulu kan? Dari
2: 71 kan? Tapi kelihatannya kayak 70 gitu ya.
1: Mas aku keselak, Mas. Sumpah keselak.
0: Kumisnya kok gak pernah hilang? Kenapa sih Mas?
2: Wah, itu parabola, itu gak boleh hilang.
1: Itu ciri kan, itu jimatnya nih. Kok udah masih di
0: jimatnya? Ya Allah. Dina jimat ah.
2: Nek hilang wis hilang kekuatannya.
0: Nah, kalau hilang kumisnya hilang kekuatannya. Saya translate buat pendengar Pro 1 yang enggak ngerti ya, Mas, karena kan kita didengerin suara Indonesia.
2: Oh iya.
1: Jadi kalau kumisnya hilang itu suaranya Mas John juga langsung hilang.
0: Gitu ya.
2: Kekuatan itu di situ.
0: Iya,
2: powernya nanggono power.
0: Powernya di kono rek. Ada Bang Benny Jo di Manado. Lagu mancanegara apa aja yang sudah pernah di-cover, pernah di-cover
1: dan ngetop di
0: waktu rekaman ya itu ya.
1: Lagu-lagu
2: kalau
1: cover.
2: Apa aja Yus, lupa lah ada 3.000 lebih.
1: Luar
2: jadi
1: biasa,
2: kalau di buku itu ada catatan lagu di buku teks buku ini.
1: Wih, saking udah banyak.
0: Saking banyaknya habis bukunya buat nulis judul-judul yang dibawakan.
1: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya Mas?
2: Gak
1: Billboard
2: boleh. Ya,
1: Billboard.
2: Dulu kan nggak boleh toh, makanya bikin covernya.
1: Ya, makanya itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover tuh, enak kok apa Mas?
2: Memang banget. Dulu belum banyak penyanyi, betul, gitu. Jadi aku sih paling laris dulu. Ya,
1: untuk lagu covernya Mas Johan juaranya.
0: Juaranya memang.
2: Soalnya dibilang King of cover version.
0: Nah, King of cover version, siap.
2: Ono istilahnya.
0: Siap, ini ada Pak Putra Magenda. Teko Bondowoso iki, Mas.
1: Pertanyaannya apa, Mas?
0: Bondowoso. Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Gitu.
1: Udah.
2: Ya, kalau sampai sekarang 52 tahun
1: lah. 5 dekade ya, Mas. Wah, luar biasa ini 5 dekade.
0: Siap.
1: Masih eksis sampai sekarang. Luar biasa nih Mas Johan. Iya Mas.
2: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
1: Iya
2: aku
1: Mas. Aduh.
2: Sempat rekaman di situ dulu.
1: Luar
2: tapi grup band. Belum nyanyi grup band.
1: Mantep banget itu.
2: Ya lumayan harus cekat luru.
1: Iya.
2: Aku sama Ernie Podo tuh. Ernie Podo juga umurnya 71.
0: 71 ya.
1: Penyanyi legend.
0: Oke. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung. Apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen? Dan apakah suka nyanyi sejak kecil?
1: Mas? Mas Johan?
2: Iya.
1: Pernah gak Mas?
2: Gak pernah aku kalau ngamen.
1: Ya, kafe tuh kafe ya, Mas. Kafe tuh kafe ya. Nah, ini aku tahu kafe tuh kafe. Ngamennya di kafe, iya. Ngamennya di kafe.
0: Betul.
1: Itu sudah terjawab ya.
0: Siap, sudah terjawab. Terjawab lagi. Uncle Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi
1: dijawab. Kalau rekaman belum pernah, tapi nek manggung sering.
0: Sering, oke, siap. Termasuk kategori duet gitu ya kan?
1: Iya.
0: Lagu terbaru dari Mas Johan apa, Untung. Mas? Ditanyain sama Uncle Gazi.
1: Single terbaru atau lagu terbaru, Mas?
6: Wah, aku...
0: Halo Mas.
1: Mas Johan.
0: Oke, putus sambungnya.
1: Kok putus?
0: Mas Johan.
1: Halo Mas.
0: Mas Johan. Ya ini mungkin sinyal kali ya.
1: Iya betul.
0: Ya sudah kalau begitu. Oke, kita nanti lanjutkan. Mudah-mudahan
1: tersambung lagi.
0: Tersambung
1: Mas
0: lagi.
1: Johan.
0: Mas Johan Untung. Ini ada satu lagu. Jawaban dari Kau Bukan Dirimu. Tetap di
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori Lewat Lagu.
0: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro 1 semua.

0: lagi rindu,
1: mori lewat lagu
0: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, nah, siap.
1: Keren
2: siap.
1: Loh Mas, Desember Kelabunya aku baru tahu loh Mas. Kirain tuh Pak Rani Kahar.
0: Iya memang lagunya Pak Rani Kahar. Ini yang barusan sama Mbak Ita. Mbak Ita, Mbak Atik.
1: Keren loh tiba no.
2: Atik Sibi.
0: Dan keren loh.
1: Iya.
2: Pertamanya di rumah Arianto itu studionya.
1: Itu tahun berapa Mas Johan? Desember Kelabu.
2: Ya 80-an juga. Ya pas Atik di Jakarta.
1: Di Jakarta itu ya tahun 84 kali ya.
2: Iya, 80-an.
0: Oke. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi Mas Johan ya.
1: Ada apa lagi Mas?
0: Ada dari Mbak Haryanti di Toli-Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
1: hari
0: sekarang
1: 9 Maret Mas.
0: Nah, internasional,
1: oh,
0: itu yang nasional.
1: Ya.
0: Pandangan Mas Johan tentang era musik digital sekarang ini seperti apa? Kemudian stay di mana dan asalnya dari mana? Tadi sudah kita jawab sih. Silakan Mas Johan.
2: Wes, sudah dijawab. Jadi sekarang stay-nya di Pamulang, Tangerang Selatan.
0: Oh, deket dong Mbak sama rumah kita, Mbak.
1: Iya, kita di Bintaro, Mas.
2: Oh, Bintaro.
0: Iya.
2: Tadi ada yang WA sih nanyain Om Johan di Perwan katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga kali itu.
0: Oh iya dong. Ya.
2: Oke. Okay. Nah, kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya di Surabaya.
1: Itu.
2: Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
1: Iya,
2: ya.
1: Karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa.
2: Iya.
1: Ya, memang beda ya, sama zaman kita
2: hebat
1: dulu.
2: Hebat tuh. Nyanyinya hebat-hebat namanya.
1: Cuman gini Mas ya, ada semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu enggak ada jiwanya, enggak ada soul-nya Mas.
2: Ah iya.
1: Beda dengan yang asli pastinya.
2: Bagaimanapun
1: ya, yang asli itu tetap. Tetap yang
2: asli, ya,
0: tetap
2: iya.
0: Asli loh.
1: Asli loh. Asli loh itu.
0: Mas Johan. Mas Johan ini kan ada Jermannya ya.

0: bukan A biasa.
1: Ya, bukan A biasa. Karena plus-plus sama kayak yo Mas, iya.
0: Ono plus itu mau. Kalau pijat kan pijat plus-plus itu juga darahnya A.
2: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya yo Mas.
0: Ora ono
2: lingkungan.
1: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali bahasa Jawa, terutama Surabaya.
2: Surabaya stalare.
0: Tahu enggak orang mewong kalau Surabaya, kalau dia enggak lahir Surabaya, mantoknya enggak dapat.
2: Iya jane
0: Mas. Tapi Surabaya itu
1: bener,
0: khas itu.
1: Bener banget Mas. Enggak bisa iya,
0: hilang kita. Iya, ketemu suwe. Jancuk ngono mesti apa
2: itu Surabaya. Oke. Ini ada tetangga dari Surabaya, Mas. Tonggone Surabaya Kertosono. Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
2: Halo Mas Gilang, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam, salam
0: malam juga.
3: Mbak Ita,
1: iya.
3: Untung juga.
1: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
2: Siap.
3: Langsung ke Mas Johan,
1: langsung ke Mas Johan, Mas.
3: Ingin Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga jadi orang tua, jadi katanya dulu di Kertosono itu ada penyanyi tinggal di sini, namanya Mas Johan Untung.
2: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya, di Imam Bonjol di Tembara Kertosono, dan orang tua jalan pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar itu hanya pengakuan dan apa ya, pengakuan dari Mas Johan? Apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak Mas Johan?
2: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
0: Oh iya, tujuh
2: Tembara.
0: Aku tinggal di sana.
1: Oh,
3: Tembara Kertosono. Iya, oh,
1: betul benar, sekali. Berarti benar Mas Gilang.
2: Orang tuanya iya, kerja di pabrik gula Lestari katanya Mas Johan.
0: Iya, betul.
1: Oh, betul.
2: Betul Mas Gilang sampean.
1: Mas Gilang, 100 sampean Mas.
3: Johan ini punya
0: aku tetanggaan
3: di Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Kertosono, iya, di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya Mas Johan, benar ya. Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya, pernah grup band di situ ya.
2: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas?
0: Ya, Arga namanya.
1: Arga.
3: Ya, benar juga.
0: Nah, itu yang
3: lega saya Mas.
1: Lega ya, Mas Gilang, lega ya. Oh.
3: Kertosono pernah ditinggalin Mas Johan Untung di Jalan Imam Bonjol, Tembara. Iya, benar sekali. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan keluarga sehat selalu ya.
1: Amin.
3: Legend juga. Paling terkenal punya itu lagunya Ranjo-Ranjo Cinta.
2: Nanti ditungguin.
1: Pasti lagunya akan berputar.
3: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
2: Siap.
3: Mas Didi juga, Mbak Farida, Teh Dinda, dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Bang Sudi, Mbak Ita.
1: Monggo Mas
0: Gilang. Matur nuwun.
2: Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
2: Teh Dinda, selamat malam.
4: Malam kembali Mbak Ita, selamat malam kembali Yudi Ismaili, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, api.
1: Api wae.
4: Teh Dinda, apa kabar Ika? Dohanan?
1: Teh Dinda, selasa langsung dengan Mas Johan ya.
4: Iya, Kak Johan Untung, ya apa kabar?
0: Yo kabare api-api baik buat Mbak Dinda.
4: Ini spesialis song cover nih.
1: Bener banget juaranya ini.
4: Spesialis song cover ya. Jadi kalau dengar nama Cak Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover keren jadinya.
0: Iya ya.
4: Ya kan?
2: Betul.
1: Betul banget Mbak.
4: Karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku apa Teteh lebih suka panggilnya Cak.
2: Siap.
1: Betul, silakan Teh, nggak apa-apa Teh.
4: Cak, selain song cover, itu lagu yang bukan cover ada kah?
1: Ada. Ranjau-ranjau cinta.
4: Ada ya.
0: Aku nyanyi.
4: Teteh lebih banyak dengar song covernya Johan, iya. Jadi lagu yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
2: Nanti kita kasih tahu Teh.
4: nggak usah dikasih tahu, di ini aja, diputar aja nanti.
2: Oh iya. Tadi udah dari awal sebenarnya.
4: Oh iya, sih emang.
2: Siap. Makasih Teh Dinda.
4: Dari Teteh cukup itu, tapi Teteh mau balas salam sapanya tadi Mas Gilang.
2: Siap.
4: Ya, Mas Gilang ya yang di Kertosono, juga Bang Jordi di Jayapura, dan ini yang sudah pernah bakti juga di Jayapura.

0: pernah mampir dari area Jakarta ya. Abang Jasmano pasti Yudi Ismail kenal
1: dong.
0: Nah, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din, dia bilang gitu. Salam ya untuk Abang Jasmano. Sekali lagi Bang Jordi juga sama siapa namanya tadi Mas Kirang. Untuk Cak Johan.
2: Ya, siap. Terima kasih.
0: Semoga nanti ya, semoga selalu sehat, terus berkarya dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ita, sukses untuk konsernya nanti. Semoga
3: kita nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan dekat ke Kemang.
0: Ayo, ampun ya. Kalau Kemang mah memang teteh besarnya di Jakarta Selatan, jadi kebetulan
3: tahu. Ayo teh.
1: Silakan ditunggu ya teh ya.
0: Oke, kalau gitu.
1: Sama-sama.
0: Thank you. Selamat malam, bye bye.
3: Bye.
1: Kita ke Sumatera Barat. Ayah. Ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
3: Uni Rahma.
1: Selamat malam.
2: Uni.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
3: Iya, Uni.
1: Siap. Silakan Uni Rahma.
4: Iya. Ya, selamat malam, Bang Untung.
3: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
2: Siap.
4: Hai, selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam saya selalu ya. Pertanyaan saya nggak jauh beda dengan PT Dinda tadi ya. Bang Johan Untung ini kan terkenal dengan mengcover ya lagu-lagu nostalgia.
3: Betul.
4: Saya senang dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki mengcover lagu daripada lagu sendiri itu?
1: Oke, siap.
2: Ya, kalau bilang lebih nyaman, ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
3: Ya, pasti.
2: Tapi kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh, ini Johan Untung ya, gitu.
3: Ya. Betul, Pak.
2: Lihat kepuasannya lain kepuasannya.
1: Itu aja Uni Rahma.
3: Sudah terjawab. Ya.
4: Dari Pak Salam.
1: Silakan.
3: Boleh silakan Uni.
4: Iya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita,
3: iya,
4: buat Bang Yudi, buat Bang Johan Untung, salam sehat dan bahagia semoga. Sukses ke depannya dan juga buat Tujuh Bintang juga.
3: Terima kasih. Makasih Uni.
4: Iya, salam sehat selalu buat Mbak Ita, dan siap. Bang Yudi buat Pak Yudin di Minahasa dan buat Tedinda di Bogor, salam selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian itu ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi itu kan pernah dibawain juga lagu ini. Ciptaan siapa?
3: Ciptaan siapa, Mas Johan?
2: Nah, kalau ciptaannya itu aku nggak jelas. Lupa itu kayaknya ya, Pak, udah lama banget.
1: Iya sih.
2: Seruling di Lembah Sunyi.
3: Siap-siap.
1: Oke.
3: Okay. Apalagi Mas Yudi? Pertanyaan
1: ada dari Bang Lasiman di Aceh tadi. Album pertama dan album terakhir dari
2: Bang. Album terakhir itu
3: yang
2: 98.
3: Terbaru Mas.
1: 98 ya?
2: Iya.
3: 98 udah lama dong, Mas.
2: Tajam tak berkepi itu terakhir rekaman.
1: Oke.
2: Kalau yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.
3: Kalau Ranjo-Ranjo Tinta itu tahun berapa Mas Johan?
2: 86.
3: Oh, 86.
1: 86. Siap kalau
2: pas begitu. ada filmnya dulu yang
3: Ranjo-Ranjo Cinta para terus tadi ya.
1: Sama Rano Karno ya enggak
2: salah Mita.
3: Iya, siap.
1: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Siapa ini ya?
3: Made Budilana.
1: Dari
3: Singaraja Bali. Tanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal Mas Johan sendiri? Tantangannya apa, Mas?
1: Mengcover
3: lagu orang, Mas.
2: Mengcover lagu itu memang tantangannya, kita harus minimal mirip. Ya kan, mirip.
3: Ya, namanya juga
2: itu yang tantangannya itu. Jadi nggak sekedar nyanyi, kita harus menjiwai juga vokalnya, karakternya. Emang agak sulit, tapi ya karena udah terbiasa ya, akhirnya begitu aja, ngalir aja.
1: Oke.
3: Ada lagi?
1: Ada Rifa Ririn
3: di Curug, Tangerang.
1: ikut berayap dong.
2: Rifanya tadi yang WA aku, Rifa ini.
1: Oh gitu.
3: Iya. Ini dia menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh, Mas?
2: Nah, kalau lagu barat memang dari pertama
3: di kafe
2: ya, lagu-lagu barat.
1: Oke.
2: Okay. Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
3: Flashback. Oh iya. Flashback ya.
1: Oke.
2: Okay. 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
3: Lagu-lagu Bee Gees.
2: Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pub itu lagu-lagu Algero. Michael Frank.
3: Wah, ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan ini
1: ya.
3: Ini Mas, ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How Deep Is Your Love atau apa aja. Secara live Mas sekarang ini boleh terserah apa aja Mas.
2: I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me like the pouring rain. And the moment that's the wonder about me, I wanna feel my

0: Mas Wan, habis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Wan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu Mas Wan ya.
1: Oke. Okay.
0: Sebelum break kita sapa-sapa
2: kita
0: dulu.
2: Kita sapa-sapa dulu yang ada di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga
2: selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
2: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
2: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto,
0: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Samba, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
2: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Temilabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta. Wow. Kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Mas Johan, ada anggrek bulan. Ingat ya Mas Johan?
0: Enak loh Mas lagunya Mas. Wah, dari berbagai versi ini salah satu yang enak nih.
1: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak suaranya.
0: Nah, betul. Renyah.
1: Anggrek bulan. Sama Mbak Ani.
2: Ani Samad,
0: iya. Ani Samad. Oh iya, Mbak Ani Samad, iya sih.
1: Oke. Okay.
2: Kita kenal itu Ani Samad.
0: Bukannya kenal, kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya, Mas.
2: Iya.
0: Sama Mbak Ani Samad.
1: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya, Mas?
0: Jadi kayaknya semua penyanyi ya, Surabaya jaman-jaman. Ya, Mas ya. Lingkungannya itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama,
0: oh, ya kan? Galarama bener, Mas. Bener-bener Galarama.
1: Siap. Temennya ini loh, pelawak.
0: Siapa?
1: Susi Sunario.
2: Oh iya, Mas. Oh iya, Double S.
0: Susi Sunario ke mana tuh ya?
2: Aku itu. Aku pertama kali yang bawa ke TVR Surabaya ya, itu Prapto. Prapto.
0: Iya, Prapto, nama aslinya Prapto.
2: Esther. Dia singgowo itu.
1: Oke.
2: Di jalan itu di pertigaan Kertosono kan, main-main gitar tuh. Nah, dia ngomong, kita kan vokal grup tuh. Kowe gelem gak nang TVR? Ya gelem ae. Wis muni nang omahku. Oh, tak perlu nang TVRI.
1: Gitu. Oke, jadi aku translate ya, Mas. Takutnya subtitlenya nggak keluar. Pendengar seluruh Indonesia nggak tahu. Jadi, Mas Johan untuk ini waktu main band di Kertosono, kemudian ketemu dengan pelawak yang namanya Susi Sunario itu sama Prapto, diajakin ke TVRI itu Surabaya.
2: Di tes dulu kan, di tes ya udah. Habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
0: Gelora Remaja, iya sih. Ya,
2: itu, ya. Kita berlima dulu dibayarnya 10.000.
1: Jangan
0: Mas. Apa Mas? Kan namanya berjuang ya Mas, berjuang iya, di awal. 10.000 saat itu ya lumayan loh ya Mas.
2: Mirip pengamen orang Pak Pis, you know.
0: Iya, iya, iya.
2: Orang Pak Pis.
0: 10 ribu ya, kayak 100 ribu gitu, ya. Saat ini kayak 100 ribu gitu.
1: Iya, iya.
0: Oh, iya.
1: Siap.
0: Okay. Yos, alhamdulillah.
1: Mas Johan,
2: yang pernah lagi dulu yang lucu lagi, Arthur Kaunang ya kan?
0: Wah, itu mentor gue ya Mas. Iya, iya.
2: Aku diajak nyanyi. Cuh, dua lagu aja ya. Tapi budgetnya kecil.
0: Kenapa?
2: 250.000.
1: Wah, kaget aku.
0: 250.000.
2: 250.000 itu bayaranku 1 tahun di pabrik gua.
0: Ya Allah, luar biasa Mas Arthur ya.
2: Dia bilang kecil tahun 79 itu.
0: Wow.
2: Wah, cuma nyanyi dua lagu.
0: Dua
2: lagu. Smoke on the Water sama Soldier Fortune.
1: Di Parto ya,
2: hebat itu.
0: Iya,
2: di Parto.
0: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi, guys, aku masih ingat mainnya di Gresik sana itu.
1: Oh, alah, ya, siap.
0: Mas Arthur jadi pengen ketemu nih sama Mas Arthur. Mas Johan. Mas Johan. Wah, keterputus.
1: Langsung terputus sih.
0: Aduh, ya. Baru kita mau nanya.
1: Baru kita mau nanya ya.
0: Proyek apa yang mau dikerjain?
1: Tapi memang waktunya juga sudah mefet banget. Aduh.
0: Pasti kita seneng
1: banget. Mas Johan, halo. Kita telepon sekali lagi untuk ngobrol gitu ya. Apa namanya?
0: Mas Johan.
1: Pamitan sama Mas Johan.
0: Mas Johan.
1: Sebentar ya, Mas Johan. Pak Mantep. Oke, wah tampaknya sudah nggak bisa.
0: Iya. Mas Johan. Jadi yang pasti kita seneng banget tadi sudah bisa ngobrol-ngobrol seru
1: iya,
0: Mas Johan
1: ya.
0: Untung sambil bernostalgia mengulik karir beliau dan macam-macam lainnya. Dan juga jangan lupa sekali lagi akan ada show konser 7 bintang plus Vina Panduwinata tanggal 13 Juni di The Hang House Kemang.
1: Sanggup ke aku?
0: Iya. Ada rindu.
1: Ya sudah. Oke. Terima kasih banyak atensi dan kebersamaannya. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Dan ini lagu yang ditunggu-tunggu, original song milik Mas Johan Untung, Ranjo Ranjo Cinta.

Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti siaran berjaringan Ruang Rindu Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta ya, yang tadi dipandu oleh host Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail, yang menghadirkan bintang tamu malam ini Johan Untung ya. Kita kembali ke studio pendengar di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutlot, Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Dan jangan kemana-mana, sesaat lagi kita beranjak ke program musik dan budaya di edisi malam kali ini pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu!
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas

93 FM Pro 1 RRI Tatingon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar semuanya, berjumpa kembali kita di program Musik Budaya ya. Di edisi malam kali ini di hari Rabu 10 Juni 2026 pendengar. Seperti yang pendengar sudah dengarkan ya, sedari tadi sudah saya hadirkan rangkaian lagu-lagu Dayak di malam hari ini.

saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Tentunya pembahasan malam hari ini juga berkaitan dengan suku Dayak ya. Nah, kita akan coba kulik dan bahas lebih lanjut terkait dengan filosofi mahar pernikahan suku Dayak ya. Berat nggak sih menikahi perempuan Dayak? Nah, ini coba kita akan bahas, baik mendengar. Nah, jadi kalau kita berbicara Indonesia ya, Indonesia memang dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya dan juga tradisi tentunya. Jadi setiap suku ini memiliki aturan, nilai, dan filosofi tersendiri, termasuk juga dalam urusan pernikahan ya. Salah satu yang sering menjadi perbincangan adalah tradisi mahar atau belis dalam masyarakat Dayak di Kalimantan tentunya. Nah, gak jarang juga muncul pertanyaan, bener gak sih menikahi perempuan Dayak ini membutuhkan biaya yang sangat besar? Atau apakah mahar yang tinggi menjadi syarat mutlak dalam adat Dayak? Nah, kita akan coba bahas lebih dalam lagi terkait dengan filosofi mahar di dalam budaya Dayak ya. Jadi bukan hanya dari sisi nominal, tetapi juga nilai-nilai penghormatan terhadap perempuan, keluarga, dan juga leluhur. Nah, kalau kita berbicara suku Dayak, ini pendengar merupakan salah satu kelompok etnis terbesar di Pulau Kalimantan ya. Dayak sendiri terdiri ratusan subsuku yang memiliki bahasa, adat, dan tradisi yang beragam. Jadi beberapa subsuku Dayak di Kalimantan ini yang cukup dikenal antara lain Dayak Ngaju, Dayak Kenyah, Dayak Iban, Dayak Kayan, Dayak Benuak, Dayak Maanyan, dan juga Dayak Otdanum ya. Jadi meski berbeda-beda subsukunya, hampir semua masyarakat Dayak ini menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, penghormatan terhadap adat, dan juga musyawarah dalam kehidupan sosial ya. Jadi dalam budaya Dayak sendiri, pernikahan ini nggak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar tentunya. Nah, dalam banyak komunitas Dayak sendiri dikenal istilah belis ya, atau pemberian adat dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan ya. Jadi belis sendiri bukanlah harga seorang perempuan, melainkan simbol penghormatan kepada keluarga mempelai perempuan, keseriusan laki-laki untuk membangun rumah tangga, pengikat hubungan antar keluarga, bentuk penghargaan juga terhadap adat dan juga leluhur ya. Jadi kalau kita berbicara belis ini isinya bisa berbeda-beda tergantung dari daerah mana dan juga kesepakatan antar keluarga ya. Jadi bentuknya ini bisa macam-macam, bisa ada uang adat ya, gong, manik-manik tradisional, kain adat, hewan ternak, sampai perlengkapan upacara adat gitu ya. Nah, yang menarik dalam banyak komunitas Dayak sendiri, ini jumlah belis biasanya dibicarakan melalui musyawarah keluarga ya. Jadi sehingga juga tidak terlalu memberatkan, baik itu dari sisi pihak perempuannya maupun dari sisi pihak laki-laki. Nah, nanti coba kita akan bahas lagi, sebetulnya berat gak sih menikahi perempuan Dayak? Nah, jadi kalau kita tanya sebetulnya berat gak sih nikahin perempuan Dayak, itu sebetulnya gimana ya, relatif lah ya. Jadi dari satu sisi mungkin dilihat dari keseriusan si laki-lakinya, dan mungkin ada juga hitung-hitungan tersendirinya, nanti coba kita bahas lagi. Sebetulnya berat gak sih menikahi perempuan Dayak? Nah, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan.

Kembali lagi kita di program musik budaya pendengar di malam hari ini ya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita melanjutkan kembali pembahasan kita di malam hari ini. Jadi kalau kita berbicara intinya ya, berat

keluarga Dayak yang lebih mengutamakan kesungguhan calon suami, tanggung jawab, kemampuan untuk membina rumah tangga, dan juga kesepakatan antara kedua keluarga ya. Jadi itu gak bisa disamaratakan ya. Kalau misalkan ada yang bertanya, sebetulnya berat gak sih menikahi perempuan Dayak? Jadi jawabannya gak bisa disamaratakan. Karena setiap sub-suku Dayak ini memiliki aturan adat yang berbeda-beda. Ada beberapa daerah yang memang memiliki tuntutan adat cukup besar karena mempertimbangkan status sosial, pendidikan, ataupun keturunan keluarga. Tapi ada juga keluarga Dayak ini yang lebih mengutamakan kesungguhan calon suami, tanggung jawab, kemampuan untuk membina rumah tangga, dan juga kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga ya. Jadi dalam pandangan adat Dayak sendiri ini, nilai seseorang menantu ini tidak hanya diukur dari kemampuan finansial ya, tetapi juga dari sikap, karakter, dan juga komitmennya terhadap keluarga. Jadi ya itulah ya, karena itu mungkin istilah mahal ini seringkali merupakan persepsi dari luar yang belum tentu memahami filosofi adat secara utuh, terkhususnya dalam adat Dayak itu sendiri ya. Nah jadi selanjutnya juga ada beberapa nilai-nilai penting yang terkandung dalam tradisi mahar Dayak sendiri. Ini sudah pasti yang pertama ini menghormati perempuan. Jadi perempuan dipandang sebagai sosok yang membawa keberlanjutan keluarga dan juga generasi ya. Selanjutnya juga menghargai orang tua. Jadi belis ini menjadi simbol penghormatan kepada orang tua yang telah membesarkan anak perempuan mereka. Selanjutnya sudah pasti menjaga martabat adat ya. Jadi pernikahan sendiri dianggap sebagai peristiwa sakral yang harus dijalankan dengan penuh penghormatan. Mempererat hubungan kekerabatan juga ya. Pernikahan jadi bukan hanya urusan untuk dua orang saja, tetapi menyatukan dua keluarga besar. Terakhir yaitu menanamkan tanggung jawab. Jadi si calon suami ini diharapkan nantinya siap secara mental, sosial, dan ekonomi juga dalam mengarungi bahtera rumah tangga tentunya. Jadi kalau untuk saat ini pendengar sendiri, apakah mahar tinggi ini masih relevan untuk di zaman sekarang? Atau mungkin adat pernikahan di daerah pendengar juga memiliki tradisi mahar khusus? Jadi gimana juga sih caranya supaya menjaga tradisi agar tetap lestari, jadi tanpa memberatkan generasi muda gitu ya. Nah itu sepertinya bisalah kita berbagi ya. Jadi menurut pendengar semua, apa mahar yang tinggi ini masih relevan di zaman sekarang? Atau gimana sih caranya menjaga tradisi agar tetap lestari tanpa memberatkan generasi-generasi muda untuk berumah tangga gitu ya. Coba dong berbagi pengalamannya ya. Nah, kita lanjut terus mendengar, jadi jangan kemana-mana. Masih terus kami temani juga dengan rangkaian lagu-lagu Dayak di malam hari ini. Tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Masih di program Musik dan Budaya.

0: kamu yang ini jejak. Nah, jangan. Turun jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
2: Yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Kengon dimanapun Anda berada di sesi terakhir di program Musik Budaya ya, edisi malam hari ini. Sebagai penutup pendengar, jadi dari pembahasan kita di malam hari ini ya, tentunya kita dapat memahami bahwa mahar dalam adat pernikahan Dayak ini bukan sekedar persoalan uang atau nilai materi ya. Jadi di balik tradisi tersebut terdapat filosofi penghormatan kepada perempuan, keluarga, adat dan juga leluhur yang diwariskan secara turun-temurun. Jadi pertanyaannya yang tadi sudah saya sampaikan, beratkah menikahi perempuan Dayak? Sebenarnya tidak hanya soal nominal mahar ya, tetapi lebih kepada kesiapan seseorang untuk menghormati budaya, membangun komitmen dan juga menjalin hubungan baik dengan keluarga besar ya. Mudah-mudahan pembahasan kita yang singkat ini di malam hari ini tentunya bisa sedikit banyaknya memberikan pengetahuan kepada kita pendengar di malam hari ini. Dan kita berjumpa kembali di program Musik Budaya di edisi selanjutnya. Terima kasih kepada pendengar semua yang masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Takengon di malam hari ini. Dan seperti biasa nanti pada pukul 23 pendengar kita lanjut terus dengan rangkaian di Donggayo di malam hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Durang dayo.

से पनीर करा।

Okay, but it's

Asana.

Kaki tare nane karatula rata. Kaki tare nane karatula rata.

Kemuin musara kamu dan

Bukan ibu tak.

Saya kopi. Kembali 10 menit nih, memang di rumah. Dian ya? 14 menit. 14 menit.

0: Anak softtek ini loh.
1: Oh ya.
0: Enggak ulah sutra datang.
2: Rung cinggu di kita besan.

dari resipi badan dan kata

Berpasang aku bumi si meri-meri dengan berpohonkan hutan. Bergerak musa berbalu kutoyong musa berhense sayang. Hingga si meri-meri

jantan si kawan gendut jadi perempuan.

matahari pedu deru elokin sapu deru.

Pada pokok

0: frontera,
1: Uganda. Un auto.

0: Kami nepok kerja goreng berangi. Jadi tak sima, jadi kau. Kau dia ono dia.
1: Kau sima, sima.
2: Cari ya.

upareku utara. Woi karena kalian lu tim penang.

sana ta tukram diga

0: Mulai, mulai, hancur, hancur,
1: hancur. Luasku Indonesia.

0: Udah berhasil sini Domi.
1: Simak Pak Marjan.

0: kerugianan.
1: Banjir pikir.

te sada sing kecekem rapu ora bimana rapu gegabung.

ngomong nilang muter pendatang ikuyu ramung sana si kawin datang nyanyar malam.

Antiguo y grande, bebé de su dolor.

Tanu.

Pulang aku.

दीवानी।

0: Tiga syarat ya, monggo Pak Yaksen.
1: Aceh tengah megah, mampat bangi, sawai bangi domi daerah wisata.

Selamat malam pendengar setia Radio Republik Indonesia. Malam ini kita akan merenungkan sebuah tema yang sering terjadi di sekitar kita, melindungi yang salah. Kadang demi alasan tertentu, entah karena takut atau loyalitas buta atau kepentingan pribadi, kita memilih untuk membela yang salah. Kita menutup mata terhadap kebenaran dan justru memberi perlindungan pada kesalahan. Melindungi yang salah bisa terjadi dalam banyak bentuk. Ada yang melindungi teman yang berbuat curang. Ada yang membela keluarga meski jelas melakukan kesalahan, atau bahkan melindungi diri sendiri dengan alasan yang tidak benar. Mengapa hal ini terjadi? Karena seringkali kita lebih takut kehilangan hubungan, takut dianggap tidak setia, atau takut menghadapi konsekuensi. Akhirnya, kita memilih jalan mudah, menutupi kesalahan, membela yang salah, dan berharap masalah selesai. Padahal, masalah tidak pernah selesai dengan cara itu. Ia hanya ditunda, dan suatu saat akan muncul kembali dengan dampak yang lebih besar. Saudara pendengar, melindungi yang salah bukan hanya merugikan orang lain, tetapi juga merugikan diri kita sendiri. Pertama, kita kehilangan integritas. Orang lain akan sulit percaya pada kita karena tahu kita tidak berpihak pada kebenaran. Kedua, kita memperpanjang penderitaan. Kesalahan yang ditutupi akan terus tumbuh seperti api kecil yang dibiarkan hingga akhirnya menjadi besar dan sulit untuk dipadamkan. Ketiga, kita ikut menanggung beban moral. Hati kita tidak akan pernah benar-benar tenang karena kita tahu bahwa kita sedang berdiri di sisi yang salah. Melindungi yang salah memang terasa lebih mudah, tetapi keberanian sejati adalah berani berkata jujur. Kadang berkata jujur berarti kita harus kehilangan sesuatu. Mungkin hubungan, mungkin kenyamanan, mungkin rasa aman. Tetapi kejujuran adalah jalan yang akan membawa kita pada ketenangan. Tidak melindungi yang salah bukan berarti kita tidak peduli. Justru itu adalah bentuk kepedulian yang lebih tinggi, karena kita ingin orang yang kita sayangi belajar dari kesalahannya, bukan terus hidup dalam kebohongan. Saudara pendengar, melindungi yang salah adalah pilihan yang mudah tetapi berbahaya. Ia mungkin memberi rasa aman sesaat, tetapi pada akhirnya akan menghancurkan kepercayaan, merusak hubungan, dan melukai hati. Mari kita belajar untuk berani berkata jujur, meski kadang terasa berat, karena kebenaran, meski pahit, akan membawa kelegaan, sedangkan dusta, meski manis, hanya akan meninggalkan luka. Saya Satiran, pamit. Semoga renungan malam ini mengingatkan kita untuk selalu berpihak pada kebenaran, bukan melindungi yang salah. Tetaplah bersama kami, karena hidup selalu punya cerita untuk direnungkan.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya Budi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon, mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Fazil kembali hadir menyajikan rangkaian acara untuk hari ini, edisi Kamis 11 Juni 2026. Dari 62 Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali mereka, tetap

Assalamualaikum. Ibadah sholat subuh buat Anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Kita nantikan untuk dapat terhubung sama Masjid Ruhama mengikuti mutiara subuh.

0: Ya, mendingan saatnya kita bergabung sama Masjid Ruhama.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak Ibu Jemaah Fardu Subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian para pendengar RRI dimanapun berada, InsyaAllah yang akan mengisi tausiah kita pada subuh ini yaitu Bapak Dr. Abdiansyah Lingi MA. Kepada Bapak kami persilahkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Tetap kita bersyukur dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, serta terus menerus kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Masjid Agung Rohama yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dan para pendengar Radio Republik Indonesia yang bersama-sama terus berharap kita agar diridhoi oleh Allah. Kita sekarang berada di akhir bulan Zulqa'dah, bulan ke-12 pada bulan Hijriah. Mungkin beberapa hari lagi kita akan masuk bulan Muharram, tanggal 1 Muharram, yaitu bulan pertama di tahun kalender Hijriah. Mungkin sebelumnya para penceramah, para mubaligh sudah banyak menjelaskan berkaitan dengan hikmah dari hijrah. Dan kami yakin kita bersama-sama sudah mengetahui hijrah itu bisa berbentuk fisik, juga bisa berbentuk ruhaniah. Intinya kita berproses di dalam kehidupan ini untuk menjadi insan yang lebih baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ayat yang kami bacakan tadi juga berkaitan tentang ayat hijrah yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah 218. Ada beberapa kata kunci di dalam ayat ini. Yang pertama, innal ladzina amanu. Yang kedua, walladzina hajaru wa jahadu. Kemudian yang ketiga, ulaika yarjuna rahmatullah, mengharap rahmat Allah. Dan ayat ini ditutup dengan wallahu ghafurur rahim. Ada empat kata kunci di dalam ayat surah Al-Baqarah 218 ini. Insyaallah pagi ini untuk menguatkan sebagai ulang kaji kita, kata kunci di dalam surah Al-Baqarah ini sedikit kita ulang kaji. Keempat hal ini setelah kita cermati adalah bentuk dasar kualitas manusia di hadapan Allah terutama, dan kedua di hadapan manusia. Yang pertama adalah iman. Jadi ternyata di dalam Islam ini pekerjaan sebaik apapun kalau bukan dilandasi oleh iman, maka tidak dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berkahnya ada, hikmahnya ada, kebaikan yang kita lakukan. Misalnya kita berperilaku untuk diri kita sendiri, bukan karena Allah, bukan lillahi ta'ala. Kita memberikan manfaat kepada orang lain murni karena diri kita sendiri, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kebaikan yang kita lakukan itu mungkin diterima manfaatnya oleh orang lain secara langsung, tetapi di hadapan Allah ini tidak bernilai apa-apa karena tidak didasari oleh keimanan. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa meningkat, bisa berkurang. Ketika dia meningkat, kemudian itu kita jadikan motivasi beribadah, inilah ibadah yang sangat dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menyebabkan iman itu bertambah, yazidu wa imanu bita'ati, dengan ketaatan. Wa yanqusu bil maksiyah,
iman itu bisa berkurang ketika kita melakukan perbuatan maksiat. Iman harus kita jadikan pondasi beramal selama kita hidup di muka bumi ini selaku umat Nabi Muhammad atau hamba Allah atau makhluk Allah, agar kita terus menerus terikat apa yang kita lakukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus menerus kita terikat dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata kunci yang kedua, walladzina hajaru wa jahadu, orang yang berhijrah dan orang yang berjihad fisabilillah. Dua amal ini kalau kita kategorikan masuk ke dalam amal soleh. Amal soleh itu adalah kembali kepada kata kunci yang pertama, semua kebaikan yang kita lakukan harus didasari oleh iman. Bersedekah pun kita hari ini banyak, tetapi bukan karena dasar yang pertama tadi, maka perumpamaan oleh Allah digambarkan dalam Al-Quran itu seperti kita meletakkan pasir di atas batu, kemudian batu tersebut disiram, maka tidak akan ada lagi tertinggal pasir di atas batu tersebut. Kebersihan bagian daripada iman. Mungkin orang Jepang yang kita dengar lebih bersih daripada kita umat muslim, tetapi kebersihan itu jika tidak dilandasi oleh iman, maka kebersihan itu tidak bagian dari amal soleh yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun saat ini ada istilah-istilah baru berkaitan dengan amal soleh, ada etika, ada karakter dan lain sebagainya, tapi pada dasarnya Al-Quran sudah menjelaskan perbuatan baik yang dinilai berdasarkan niat yang dilakukan, maka itulah amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, paling kurang amalnya raroha, Pak. Satu, amal berdasarkan perintah oleh Allah. Yang kedua, amal berdasarkan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Hal aslu 'alal ibadati al-amru. Jadi dasar kita beribadah adalah perintah. Hari ini kita melaksanakan sholat karena ada perintah. Sedangkan ibadah satu lagi, semuanya boleh kita lakukan selama tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Maka menurut hemat kami yang fakir ini, kita berkebun kopi bisa sedang beribadah. Kita berdagang bisa juga bagian sedang beribadah. Berkantor apalagi sedang mengambil kebijakan-kebijakan untuk kemaslahatan umat, ini adalah bagian dari ibadah atau amal soleh yang bisa kita lakukan. Kemudian kata kunci yang ketiga, rahmatullah. Jadi sesungguhnya orang yang beriman, orang yang beramal soleh, berharap dia terhadap rahmat Allah. Ada anekdot penjelasannya begini, kalau kita masuk ke dalam surga Allah karena amal ibadah kita, paling kurang 70 tahun kita di dalam surga, karena kita hidup cuma 70 tahun. Tetapi akhirat itu selama-lamanya semata-mata karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beribadah ini tengah menyenohi Allah, ketika sayang Allah aku gitu. Kita beribadah setiap hari tunduk taat kepada Allah, sedang merayu Allah agar Allah ridho kepada kita. Bukan hitung-hitungan berdasarkan amal soleh, oh ini saya melakukan, saya mendapatkan kebaikan, bukan sebatas hanya itu. Tetapi rahmat Allah yang luas itulah yang kita harapkan. Melakukan amal ibadah didasari oleh iman, kita semata-mata mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indahnya ayat ini terakhir ditutup, wallahu ghafurur rahim. Jangan lupa, manusia ini melakukan kesalahan, kita tidak luput dari salah. Maka at-taubatu nasuha atau at-taubatu shadiqah itu perlu kita lakukan terus.

0: kita lakukan di muka bumi ini adalah amal yang terbaik yang bisa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun kita mati seperti yang dibacakan imam tadi, wa idza baraqat taraqi iki sawah nyawa ningkan lan tenggorokan. Kalau sudah sampai nyawa kalian di alam tenggorokan kalian, kini Allah sambantuku sini. Itulah nyawa salahku tenggorokan. Kemudian Allah bertanya, sambantuku ke tas ini. Kemudian kaki kita terlipat kanan dengan kiri karena kita tidak mampu apa-apa lagi. Mudah-mudahan kita mati dalam husnul khatimah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saudara pendengar, sudah kita ikuti bersama Mutiara Subuh disampaikan oleh Tengku Dr. Abdian Salinge MA. Dan selanjutnya rangkaian pilihan lagu-lagu islami terus hadir hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca doa, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari fitnah api neraka dan siksanya, dari fitnah kubur dan siksanya, dari fitnah kekayaan, dari fitnah kefakiran, dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari fitnah dajjal. Ya Allah, hapuskanlah dosaku dengan air salju dan air embun. Bersihkanlah hatiku dari kesalahan sebagaimana engkau bersihkan kain putih dari dosa. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosaku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dengan barat. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kepikunan, serta dari dosa

salasu hisalin turisul qaswata fi qalbi hubbut ta'am wa hubbun naum wa hubbur rohah. Tiga hal yang dapat menyebabkan kerasnya hati, yaitu banyak makan, banyak tidur, dan suka bersenang-senang.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon pukul 2 lebih 52 menit barat. Kami akhiri rangkaian pilihan lagu-lagu Islami kita dengan satu pilihan lagu penutup. Setelah ini tepat pukul 7 nanti kita akan ikuti maksud kami Tata Gayu yang akan hadir menemani kebersamaan kita.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanah Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanah Gayo, edisi Kamis 11 Juni 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Pemerintah Aceh menggelar rapat koordinasi dan evaluasi capaian penanganan serta percepatan pemulihan pasca bencana hidrometeorologi. Pemerintah Aceh Tengah terus meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui monitoring tindak lanjut sakit. Warta Tanah Gayo ini turut dirilis oleh RRI Rimba Raya dan disiarkan melalui RRI Takengon Channel. Bersama saya ini kita ikuti berita selengkapnya. Pemerintah Aceh menggelar rapat koordinasi dan evaluasi capaian penanganan serta percepatan pemulihan pasca bencana hidrometeorologi. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
2: Pemerintah Aceh menggelar rapat koordinasi dan evaluasi capaian penanganan serta percepatan pemulihan pasca bencana hidrometeorologi bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian di Gedung Serbaguna Sekda Aceh Lantai. Kegiatan tersebut guna menyatukan suara dalam pelaksanaan rehab rekon yang sedang dilaksanakan bersama di wilayah Aceh. Kegiatan itu juga turut dihadiri oleh Bupati dan Wali Kota di Aceh yang daerahnya terdampak bencana. Gubernur Aceh Muzakir Manaf dalam sambutannya menekankan kegiatan tersebut guna meningkatkan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan rehab rekon yang seyogianya telah dijalankan. Ia juga menekankan bahwa perbaikan area sawah yang terdampak menjadi perhatian karena merupakan salah satu sektor ekonomi rakyat Aceh.
3: Apa yang sudah hilang, apa yang tidak rusak, dikuat bagi kita semua. Bagi mungkin tidak usah kontrak sawah yang masih belum bisa dibakar, perlu segera irigasi.
2: Selanjutnya, Wakil Gubernur Fadlullah melaporkan bahwa saat ini sektor penanganan pasca bencana Aceh meliputi perumahan, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lintas sektor. Ia berharap status kebencanaan di Aceh bergeser menjadi status rehab rekon sehingga Aceh tidak berlarut dalam suasana kebencanaan.
4: Semua kegiatan yang diusulkan Bupati, Wali Kota, dan Provinsi yang mungkin harus semua
2: Mendagri Tito dalam arahannya mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi pemerintah Provinsi Aceh sehingga dapat menyatukan suara terkait percepatan rehab rekon pasca bencana yang sedang dilaksanakan. Mendagri juga menyoroti pemulihan lahan persawahan di Aceh karena menjadi salah satu sektor perekonomian yang berjalan di tengah masyarakat dan juga lahan pertanian di Aceh yang paling parah dari 3 provinsi terdampak bencana hidrometeorologi. Mendagri Tito juga menyebutkan bahwa pembangunan hunian tetap atau huntap yang terdiri dari in situ, ex situ, dan komunal harus melalui by name by address sehingga apabila daerah yang telah menyelesaikan BNBA dari huntap akan didahulukan pembangunannya. Bambang Syahputra, RRI Takengon melaporkan.
1: Pemerintah Aceh Tengah terus meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui monitoring tindak lanjut sakit. Berikut laporan selengkapnya.
5: Pemerintah Aceh Tengah terus meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui monitoring sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan atau SAKIP. Kemarin monitoring SAKIP juga dilakukan di Dinas Perhubungan Aceh Tengah. Kadis Perhubungan Aceh Tengah Riansyah mengatakan sesuai visi pemerintah daerah di Dinas Perhubungan berkaitan dengan misi ketujuh, menyelenggarakan pemerintahan umum dan otonomi daerah di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, di bidang sarana dan prasarana, serta meningkatkan keselamatan perhubungan yang ada di Aceh Tengah. Harapannya, kata Riansyah, dengan tim SAKIP Kabupaten mempercepat penyusunan program SAKIP ke depan. SAKIP ini, kata Ariansyah, selaras dan sesuai dengan ketentuan RPJM Kabupaten. Monitoring ini menjadi sarana evaluasi terhadap dokumen dan pelaksanaan SAKIP di lingkungan Dinas Perhubungan Aceh Tengah.
6: Menyelenggarakan pemerintahan umum dan otonomi daerah di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, di bidang prasarana dan sarana, serta bagaimana meningkatkan keselamatan perhubungan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Harapan kami dengan datangnya atau dengan adanya pembinaan dari tim SAKIP Kabupaten ini bisa lebih memperbaiki bagaimana cara kita menyusun SAKIP ini ini bisa lebih selaras sesuai dengan ketentuan RPJM di Kabupaten Aceh Tengah.
5: Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh tenaga ahli bupati, asisten, dan jajaran terkait. Dalam pertemuan itu dibahas berbagai aspek implementasi SAKIP, mulai dari perencanaan program, pengukuran kinerja hingga pelaporan capaian kinerja perangkat daerah. Muhammad Sanusi, RRI Taki, melaporkan.
1: Para peserta terbaik telah terpilih dalam seleksi Olimpiade Siswa Nasional maupun Lomba Keterampilan Siswa Nasional. Bagi peserta didik berkebutuhan khusus tingkat Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah. Berikut laporan Fitra Jayadi.
7: Kegiatan seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional U2SN dan Lomba Keterampilan Siswa Nasional LKSN peserta didik berkebutuhan khusus PDK tingkat MKKS PKLK Wilayah 5 Aceh Tengah dan Bener Meriah 2026 resmi tutup. Acara penutupan berlangsung dengan penuh semangat dan antusiasme tinggi di Sekolah Luar Biasa SLB Kebayakan, Takengon Aceh Tengah, Selasa sore. Kasih pengembangan mutu guru dan tenaga pendidik cabang dinas pendidikan wilayah Aceh Tengah, Basri Hasan mengatakan ajang ini menjadi wadah bagi peserta didik untuk menunjukkan kemampuan terbaik di bidang olahraga dan keterampilan. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi tahap seleksi untuk menentukan wakil wilayah 5 yang akan melaju ke tingkat provinsi Aceh. Kegiatan serupa menjadi bagian dari upaya pengembangan bakat, minat, dan kompetensi peserta didik berkebutuhan khusus.
8: Mudah-mudahan anak-anak kita tingkat SLB bisa bersaing di tingkat provinsi dan tidak tertutup kemungkinan boleh jadi tingkat nasional. Untuk mendapat motivasi-motivasi yang demikian, maka guru-guru kita harus bekerja keras dan bekerja bersama. Mudah-mudahan anak-anak kita akan mendapat cita-cita yang mereka impikan.
7: Sementara itu, Ketua MKKS Wilayah 5 Eko Sutrimo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada dukungan semua pihak, termasuk kehadiran perwakilan dari pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
8: Kami sangat berterima kasih sekali dengan penutupan acara O2SN dan LKSN PDBK. Kami sangat mengucapkan terima kasih sekali karena Pemda juga sudah berpartisipasi dalam kegiatan O2SN, LKSN PDBK, Wilayah 5 Aceh Tengah dan Bener Meriah.
7: Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional U2SN dan Lomba Keterampilan Siswa Nasional LKSN bagi peserta didik berkebutuhan khusus menjadi salah satu ajang yang sangat dinanti pelaksanaannya. Para peserta didik telah berjuang untuk memberikan yang terbaik pada setiap cabang lomba, di mana anak-anak ini berasal dari SDLB, SMPLB maupun SMALB dari dua kabupaten berhawa sejuk tersebut. Fitra Jayadi, RRI Takeng, melaporkan.
1: BPS Aceh Tengah gelar pelatihan bagi petugas sensus ekonomi 2026. Berikut laporan selengkapnya.
5: Badan Pusat Statistik BPS Aceh Tengah menggelar pelatihan petugas sensus ekonomi yang berlangsung di Gayu Petro Hotel Takengon kemarin. Kegiatan ini akan berlangsung selama 3 hari ke depan. Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Aceh Tengah dan dihadiri oleh perwakilan perangkat daerah terkait jajaran BPS Aceh Tengah dan Aceh serta para peserta. Sekda Aceh Tengah Mursyid menyebut pelatihan ini langkah strategis dalam mempersiapkan petugas lapangan agar memiliki pemahaman yang baik terhadap konsep dan mekanisme pelaksanaan sensus. Sensus ini, kata Mursyid, dilakukan 10 tahun sekali. Data sensus nantinya menjadi acuan pemerintah dalam pengambilan kebijakan 10 tahun ke depan.
9: Sebenarnya sensus ini dilakukan 10 tahun sekali, maka kami mengingatkan kepada seluruh peserta pelatihan agar mendata dengan sebaik-baiknya, selengkap-lengkapnya. Jangan ditambah, jangan dikurangi data apa adanya, karena data ini merupakan dasar pengambilan kebijakan dan penentuan keputusan-keputusan di dalam mesejahterakan masyarakat selama 10 tahun ini. Mudah-mudahan pelatihan selama 3 membekali adik-adik kita untuk melakukan pendataan yang penuh dengan keakuratan dan kelengkapan.
5: Sekda Mursyid berharap pelatihan menjadi bekal bagi petugas saat melakukan pendataan yang penuh dengan keakuratan dan kelengkapan. Peserta dibekali dengan tata cara pendataan berbasis digital, teknik wawancara, serta simulasi lapangan guna mendukung kualitas dan akurasi data yang akan diperoleh. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Bupati Gayluas sambangi Kementerian Kehutanan Republik Indonesia untuk mencari solusi terkait persoalan pembangunan ekonomi dan pengelolaan kawasan hutan. Selengkapnya disampaikan Al-Sarid.
10: Bupati Gayluas temui Kementerian Kehutanan Republik Indonesia untuk mencari solusi tentang persoalan pembangunan ekonomi dan pengelolaan kawasan hutan yang menjadi perhatian serius pemerintah daerah setempat. Pertemuan Tersebut menjadi langkah pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam memperkuat pembangunan berkelanjutan dengan menyeimbangkan perlindungan kawasan hutan dan kebutuhan pembangunan daerah melalui pemanfaatan ruang yang terukur dan berwawasan lingkungan. Bupati Suhaidi mengatakan kawasan hutan yang luas di Gayo Lues merupakan aset sekaligus tanggung jawab yang harus dikelola secara bijaksana. Namun, pemerintah juga memperhatikan berbagai persoalan masyarakat, terutama di 5 desa kecamatan Putri Betung yang berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Gunung Loser, di mana mayoritas warganya berprofesi sebagai petani. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: 6 bulan setelah banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah Aceh, masih banyak masyarakat di daerah pulau yang masih terdampak, terutama pada sektor pertanian dan infrastruktur dasar. Berikut laporan selengkapnya.
11: Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyampaikan masih banyak hal yang harus diselesaikan dalam pemulihan pasca bencana banjir dan longsor di Aceh. Hal tersebut disampaikannya di hadapan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam rapat koordinasi dan evaluasi pemulihan pasca bencana yang digelar di kantor Gubernur Aceh Selasa 9 Juni 2026. Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualim mengatakan persoalan yang paling dirasakan masyarakat saat ini adalah banyaknya lahan sawah yang belum bisa digarap kembali. Selain itu, sejumlah jaringan irigasi, jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana juga masih membutuhkan perbaikan.
12: Bagi mungkin pasar sawah yang masih belum bisa dibakar, perlu segera irigasi, jembatan dan rehabilitasi.
11: Menurutnya, isi sungai di beberapa daerah juga perlu segera ditangani. Jika tidak dibenahi, sungai yang dangkal dan mengalami sedimentasi berpotensi menyebabkan banjir kembali saat musim hujan tiba. Mualim menegaskan bahwa percepatan pemulihan tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah Aceh. Karena itu, ia berharap dukungan dan kerjasama yang kuat dari pemerintah pusat agar berbagai kerusakan yang masih ada dapat segera diperbaiki. Dari Banda Aceh, Kontributor Putra melaporkan.
1: Penyintas banjir di Kabupaten Aceh Singkil yang tergabung dalam gerakan masyarakat kemukiman Pemuka menyatakan siap menempuh jalur hukum terhadap pemerintah kabupaten setempat jika bantuan jatah hidup atau jaduk mereka tidak terrealisasikan dalam kurun waktu yang telah disepakati. Berikut laporan selengkapnya.
13: Hari ini Bapak Bupati yang
14: penyintas banjir di Kabupaten Aceh Singkil yang tergabung dalam gerakan masyarakat kemukiman Pemuka atau Gemuka Aceh Singkil mengancam siap menempuh jalur hukum terhadap pemerintah kabupaten setempat jika bantuan jatah hidup atau jaduk mereka tidak terrealisasikan dalam kurun waktu yang telah disepakati sebelumnya. Pernyataan tersebut diungkapkan Ketua Gerakan Masyarakat Kemukiman Pemuka atau Gemuka Aceh Singkil Rasuluddin seusai menerima surat pernyataan tentang penyaluran bantuan jaduk tahap 2 dan tahap 3 dan seterusnya yang ditandatangani oleh Bupati Aceh Singkil Haji Sapriadi Oyon Senin 8 Juni 2026. Dikatakannya jika jumlah data calon penerima berubah dan bahkan bantuan jaduk tidak cair, pihaknya siap menempuh ke jalur hukum.
15: Kami sudah sampaikan kepada seluruh massa atau masyarakat Kabupaten Aceh Singkil bahwasanya mulai hari ini dengan perjanjian 3 bulan, tapi mulai hari ini kami dari Gemuka tetap mengawal hal surat tersebut agar pencairan ini terrealisasi dan tepat sasaran. Jumlah penerima tadi kurang lebih sekitar 8.700 sekian. Itu gimana Pak? Proses pencairannya apa sekali gitu atau gimana tadi? Kalau menurut pandangan kami, yang 8.700 sekian ini sudah mencapai mungkin tidak ada lagi tahap ketiga. Mungkin ini hanya tahap kedua, selesai semua.
8: Jika nanti jumlahnya ternyata berubah, jumlah penerimaan berubah gimana?
15: Kita akan bentuk bupati. Dalam bentuk apa-apa, ya sesuai prosedur yang berlaku lah. Karena surat dia itu, ya berbadan hukum. Dia teken dengan sah. Nanti kita pelajari lagi, karena hukum, Pak, ya.
8: Ya, kita pernah
14: bahkan tegas Rasruddin, seluruh masyarakat yang tergabung dalam gerakan masyarakat kemukiman pemuka atau gemuka Aceh Singkil ini akan mengawal realisasi komitmen dari pemerintah daerah untuk memperjuangkan bantuan jatah hidup atau jaduk bagi warga yang terdampak banjir sebelumnya. Di tempat terpisah, Bupati Kabupaten Aceh Singkil Haji Sapredi Oyon melalui pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Sosial Ali Hasmi Pohan mengatakan pemerintah daerah terus berkomitmen akan memperjuangkan agar warga yang tercatat sebagai penyintas banjir dan longsor di Aceh Singkil tersebut mendapatkan bantuan jatah hidup atau jaduk tahap berikutnya. Di mana menurut Ali Hasmi Pohan, progres terkini pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak pemerintah pusat melalui tim satuan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memperjuangkan hak-hak warga yang terdampak banjir di Aceh Singkil.
16: Berarti mau dipastikan akan cair?
17: Ya, saya enggak dalam kapasitas bisa menjanjikan ya dalam tiga meter cair atau cair proses cair itu dilakukan oleh pemerintah pusat namanya pemerintah sosial. Yang jelas kita dari pemerintah daerah tetap usaha secara semaksimal mungkin agar hak-hak masyarakat penyintas banjir ini terrealisasi.
14: Bahkan Ali Hasmi Pohan menerangkan, berdasarkan data yang mereka terima dari masing-masing desa atau kampung yang sebelumnya tercatat terdampak banjir, seluruhnya telah diusulkan menjadi calon penerima manfaat program bantuan jatah hidup atau jaduk dari pemerintah pusat, di mana ada terdapat 8.701 kepala keluarga yang masuk dalam data korban terdampak banjir sebagai calon penerima manfaat bantuan jaduk tahap 2. Kemudian, ketika disinggung soal jadwal realisasi dan jumlah penerima manfaat bantuan yang akan disalurkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial RI, Ali Hasmi Pohan tidak dapat menegaskan dan menjamin seluruh usulan mereka terakomodir. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanuh Gayo RRI Pakenon, update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum akhirnya berita pagi, kami sampaikan sehari berita. Pemerintah menggelar rapat koordinasi evaluasi capaian penanganan pasca bencana hidrometeorologi. Pemerintah Aceh Tengah terus meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Fazli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Demikian sudah kita ikuti bersama Warta Tano Gayo. Selanjutnya rangkaian pilihan lagu Pop Indonesia pagi ini menemani ruang dengar Anda hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan tetaplah bersama kami pendengar 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

di pasar, di sekolah, di tempat ibadah, kita belajar satu hal penting. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk saling melengkapi. Bhinneka Tunggal Ika bukan sekedar semboyan, ia hidup dalam sikap saling menghormati. Mari jaga persatuan, mari rawat Indonesia. Kita Indonesia.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Takingon, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan perakirawan cuaca BMKG Sultan Iskandar Muda, ada Bang Angga Dirta. Selamat pagi, selamat pagi Bang.
2: Assalamualaikum.
1: Sehat, Bang?
2: Sehat, Bang.
1: Baik, silakan Bang untuk perakirawan cuaca wilayah Tanah Aceh pagi ini.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar RRI Pro 1. Berikut kami sampaikan informasi perakirawan cuaca sesi hari ini bertepatan tanggal 11 Juni 2026. Secara umum untuk wilayah tengah hari ini kami pantau masih cukup kering seperti kemarin, sehingga pada pagi hari kami perkirakan dalam kondisi cukup baik, yaitu cerah berawan. Kemudian pada siang hari kami pantau ini untuk wilayah tengah masih cukup terik, yaitu cukup panas untuk wilayah Aceh Tengah, Bener Meriah maupun Galilusa Aceh Tenggara. Dan ini kami pantau juga masih berlangsung hingga sore hari. Potensi hujan itu baru ada kami pantau menjelang malam hari, khususnya untuk wilayah Aceh Tengah dan sebagian wilayah Bener Meriah, dan itu juga dalam potensi kategori hujan ringan. Sementara untuk wilayah Galilusa ini pada menjelang malam hari kami perkirakan terjadi hujan sedang, sementara wilayah Kota Cane ataupun wilayah Aceh Tenggara juga sama, yaitu dalam kategori hujan sedang. Sementara untuk wilayah lainnya itu masih dalam kategori cukup kering. Potensi hujan untuk wilayah tengah ini khususnya kami perkirakan baru akan terjadi peningkatan khususnya pada esok hari hingga 3 hari ke depan, itu memang sedikit lebih potensinya lebih tinggi dibandingkan hari ini. Namun secara umum masih sama, yaitu dominan cerah berawan. Begitu Bang.
1: Ya, untuk suhu udara dan peringatan ini seperti apa nih Bang?
2: Baik, untuk suhu udara sendiri hari ini masih cukup baik, yaitu untuk wilayah tengah itu berkisar antara 16 sampai 31 derajat Celcius, artinya memang masih dalam kondisi normal. Pada siang hari dirasakan akan cukup panas karena memang sinar matahari ini akan cukup tinggi, dan pada dini hari dirasakan cukup dingin karena tutupan awan untuk wilayah tengah ini masih sangat rendah. Sementara untuk himbauan sendiri wilayah tengah ini kami juga berfokus pada himbauan untuk khususnya hotspot, karena memang kami pantau hingga menuju akhir bulan Juni hingga Juli itu untuk wilayah tengah ini kami pantau cukup kering, dan potensi hotspot juga akan cukup terus meningkat hingga 2 bulan ke depan. Sehingga kepada masyarakat kami himbau untuk lebih waspada dan lebih berhati-hati. Kemudian juga untuk masyarakat kami himbau untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar, karena biasanya aktivitas ini masih ada dan masih terjadi untuk wilayah tengah. Kemudian untuk masyarakat yang akan membakar sampah ataupun membuang puntung rokok sembarangan, kami himbau kembali untuk lebih waspada dan berhati-hati, karena percikan api ataupun potensi karhutlah dapat timbul dari aktivitas seperti tersebut. Gitu Bang.
1: Ya, untuk angin seperti apa nih Bang Angga?
2: Angin sendiri hari ini masih dominan berasal dari barat hingga tenggara. Kecepatan juga masih dirasakan cukup nyaman, berkisar antara 5 sampai 15 km per jam. Untuk wilayah Bener Meriah sendiri kami pantau hari ini terdapat peningkatan sedikit lebih tinggi dibandingkan kemarin, dan ini kami juga melihat adanya potensi angin puting beliung ataupun angin kencang khususnya pada sore hingga menjelang malam hari, sehingga kami himbau juga kepada masyarakat untuk lebih waspada dan lebih berhati-hati. Gitu Bang.
1: Ya baik, terima kasih Bang Angga untuk informasi cuacanya pagi ini. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takingon. Demikian sudah kita ikuti bersama ya untuk update perakiraan cuaca pagi ini. Dan selanjutnya masih pilihan lagu-lagu pop Indonesia terus menemani ruang dengar Anda hingga pukul 7. Dan saat lagi juga ada informasi harga sembako menemani ruang dengar Anda.

Pendengar, tahukah Anda, tari saman dari Tanah Gayo merupakan tarian yang dimainkan tanpa alat musik. Seluruh irama lahir dari tepukan tangan, dada, dan paha para penari. Berpadu dengan syair berbahasa Gayo yang syarat pesan keimanan, persaudaraan, dan nilai kehidupan. Keunikan saman terletak pada gerakannya yang cepat dan serempak. Setiap penari dituntut fokus, disiplin, dan saling percaya karena satu kesalahan kecil dapat mempengaruhi seluruh pertunjukan. Dalam saman tidak ada yang menonjol sendiri. Semua bergerak dalam satu irama melambangkan kuatnya kebersamaan. Lebih dari sekedar tarian, saman pada awalnya menjadi media dakwah dan pendidikan masyarakat Gayo. Nilai moral dan akhlak mulia disampaikan dengan cara yang indah dan mudah diterima. Atas kekayaan makna dan keunikannya, pada tahun 2011, tari saman diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia, kebanggaan masyarakat Gayo dan bangsa Indonesia.

0: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon, pukul 6 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda yang terus setia bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Saatnya kita ikuti pendengar untuk informasi daftar harga bahan pokok penting.
1: Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah, persembahan Radio Republik Indonesia Takengon, bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.
0: Ya, benar. Pro 1 RRI Takengon kami sampaikan untuk daftar harga bahan pokok penting strategis hari ini. Untuk jenis gas LPG 12 kg harganya stabil Rp250.000 per tabung, kemudian gas LPG 3 kg Rp25.000 per tabung. Kemudian tepung terigu cap segitiga biru Rp13.000 per kilogram. Untuk Blue Band Rp40.000 per kilogram. Simas Rp25.000 per kilogram. Untuk jenis kacang, kacang kedelai import Rp15.000 per kilogram. Kacang hijau Rp30.000 per kilogram. Kacang tanah Rp35.000 per kilogram. Untuk ketela pohon harganya pada minggu ini stabil juga di Rp6.000 per kilogram.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

0: Aduh, ternyata bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Tahukah Anda, Presiden Republik Indonesia meluncurkan program Sekolah Garuda sebagai langkah strategis menyiapkan sumber daya manusia unggul Indonesia. Pada tahap awal tahun 2025, program ini diterapkan melalui 12 Sekolah Garuda Transformasi dan 4 lokasi Sekolah Garuda Baru yang diperkenalkan secara serentak di berbagai provinsi. Program ini merupakan bagian dari program Hasil Terbaik Cepat atau PHTC Pemerintahan Baru untuk mempercepat lahirnya generasi berkualitas yang siap menghadapi persaingan global. Sekolah Garuda menggabungkan pendidikan akademik unggul dengan penguatan karakter, kepemimpinan, dan nilai Pancasila. Sekolah Garuda, akselerasi pendidikan unggul untuk Indonesia Maju.